atau Satpel Lingkungan Hidup Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, mengimbau panitia hewan kurban di wilayahnya tidak lagi menggunakan kantong plastik sekali pakai sebagai wadah pembungkus daging. PLT Kepala Satuan Pelaksana Sudin Lingkungan Hidup Kecamatan Menteng, Kusno Sujarwadi, mengatakan sudah melakukan sosialisasi kepada panitia kurban di 5 kelurahan soal penggunaan kantong plastik saat membagikan daging kepada warga. Ia mengungkapkan pihaknya menyarankan kepada panitia hewan kurban di 5 kelurahan untuk beralih ke wadah ramah lingkungan seperti anyaman bambu. Ia menambahkan pihaknya juga akan turun bersama petugas pemeriksa hewan Jakarta Pusat saat dilakukan penyembelihan guna memastikan limbah sisa pemotongan hewan tidak dibuang ke dalam saluran air. Beralih ke berita lainnya, Wakil Bupati Deli Serdang, Sumatera Utara, Lom-Lom Suwondo, menekankan pentingnya menjaga cagar budaya sebagai bagian dari upaya mempertahankan jati diri daerah di tengah derasnya arus pembangunan dan modernisasi. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Seminar Cagar Budaya Kabupaten Deli Serdang tahun 2026 di Aula Cendana Kantor Bupati Deli Serdang Selasa kemarin. Seminar yang mengusung tema Merawat Cagar Budaya Memperkuat Identitas Bangsa menjadi ruang diskusi ilmiah dan koordinasi lintas sektor dalam merumuskan strategi pelestarian cagar budaya di tengah pesatnya pembangunan modern. Lom-Lom mengatakan pelestarian budaya merupakan upaya penting dalam menjaga identitas dan jati diri masyarakat Deli Serdang agar tidak tergerus perkembangan zaman. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 8.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Perempat FM Suara Budaya Jakarta, masih di kabar Jakarta ya Bang Po ya. Dan ayo mau update buat cuaca nih, perakiraan cuaca yang diambil dari website BMKG ya Bang Po ya. Jadi di Jakarta ini lagi kondisinya kayak gimana sih kira-kira nanti seharian cuacanya? Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pagi ini Jakarta bakal diperkirakan cerah. Baik itu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Barat, Selatan, Timur, dan juga Kepulauan Seribu, semua diprediksi untuk hari ini bakal cerah ya, dengan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius, Abang Po. Jadi untuk pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha ya, untuk hari ini bakal cerah gitu, nggak ada hujan, perkiraan ya Bang Po ya. Dan untuk dari jam 11 sampai jam 5 sore nih, ntar diperkirakan juga masih cerah, nggak ada tanda-tanda bakal berawan ataupun turun hujan. Jadi buat Abang Po nih yang udah punya planning ya, setelah melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian mungkin bantu-bantu di masjid juga ya, mungkin ntar siang atau sore gitu mau refreshing bareng keluarga, kan mumpung tanggal merah ya Bang Po ya, sampai besok juga ada tanggal merah dan cuti bersama tentunya. Jadi mungkin ada yang mau agenda liburan, boleh banget deh ya, karena suhu ataupun cuaca di DKI Jakarta lagi mendukung banget nih perkiraannya. Diperkirakan jadi seharian ini bakal cerah banget, dan mungkin di tempat Abang Po ya yang di luar Jakarta boleh banget buat diupdate nih. Boleh banget di share buat informasi juga buat kita yang ada di Jakarta. Bisa di-share di mari di 0812-1124-928. Dan juga yang mau update-update tentang suasana Idul Adha di tempatnya masing-masing, di lokasi Abang Po mungkin ya lagi sholat ataupun lagi berusaha untuk ngambrukin sapi atau nyembeli sapi gitu ya Abang Po ya. Boleh banget di-update dan di-infoin di mari.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Empo, Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelan.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Rompat FM Suara Budaya Jakarta masih di Kabar Jakarta ya Bang Po ya. Dan Abang Po udah tahu belum nih kalau ternyata di tahun ini Masjid Istiqlal itu nyiapin skema yang agak beda nih dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi dari Masjid Istiqlal sendiri dikatakan bahwa akan menyiapkan skema pembagian daging kurban dalam pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu hari ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar tuh mengatakan prioritas distribusi hewan kurban bakal diberikan ke pesantren, panti asuhan, perguruan tinggi Islam dan juga lembaga binaan Masjid Istiqlal. Dan beliau menyatakan hewan kurban yang disembelih di Masjid Istiqlal tidak akan dibagikan secara langsung ke masyarakat yang hadir. Tentunya untuk menghindari kerumunan dan resiko dorong-dorongan berdasarkan keterangan dari Bapak Nasaruddin Umar yang diambil pada kemarin Selasa 26 Mei 2026. Dan menurut beliau juga pemetaan distribusi dengan menyasar lembaga-lembaga tertentu dipilih memang biar penyaluran daging kurban tuh pada Idul Adha 2026 dapat tepat sasaran, tertib dan juga aman. Juga dikatakan bahwa sudah ada setidaknya 59 ekor sapi dan 7 kambing yang siap dipotong dalam Idul Adha di Masjid Istiqlal. Selain itu juga beliau mengatakan Masjid Istiqlal telah memiliki fasilitas penyembelihan modern dan higienis nih. Kapasitas pemotongan bahkan juga terbilang besar bahkan sehingga dapat dilakukan di sejumlah titik sekaligus. Beliau juga menyampaikan kalau 100 sampai 200 ekor sapi sehari pun insya Allah bisa tertangani. Masya Allah banyak banget tuh 100 sampai 200 ekor ya. Jadi buat Abang Po ya yang mungkin ada keinginan untuk main-main ke Masjid Istiqlal dan berharap ada pembagian daging kurban, mungkin perlu dicek kembali apakah Abang Po sudah terdaftar atau sudah di list untuk sebagai penerima daging kurban dari Masjid Istiqlal. Dan sudah bergabung juga nih di pagi hari ini ada Pak Herman Ganisa di Parung Panjang Bogor. Kita sapa dulu deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Herman.
2: Halo.
1: Pak Herman boleh dikecilin sedikit radionya, soalnya agak feedback ini. Halo? Iya, boleh dikecilin sedikit Pak Herman radionya? Waduh, kayaknya ada gangguan sinyal nih. Kayaknya nggak masuk tadi suaranya kita ya. Jadi buat Pak Herman boleh banget langsung ditelepon lagi ya. Dan minta tolong dikecilin radionya soalnya ada feedback tadi ya. Dan tentunya kembali lagi di informasi mengenai pembagian daging kurban di Masjid Istiqlal ya Bang Po ya. Untuk pelaksanaan pemotongan daging kurban di Masjid Istiqlal udah dirancang agar ramah lingkungan gitu katanya. Dan seluruh proses penyembelihan dilakukan secara higienis sehingga tidak mencemari lingkungan di sekitar masjid. Semua pokoknya udah disiapin dengan sistem pengelolaan yang baik. Dan adapun pelaksanaan ataupun tema ya untuk Idul Adha 2026 di Masjid Istiqlal ialah Spirit Kurban Merawat Alam dan Kemanusiaan. Beliau mengatakan pengusungan tema tersebut sejalan dengan tema-tema besar kementeriannya yang mengangkat soal ekoteologi dan teologi cinta. Dan tentunya harapannya tema ini menjadi inspirasi bagi para khotib dan masyarakat muslim guna memperkuat kepedulian khususnya kepada lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan lewat ibadah kurban gitu Abang Po ya. Dan buat Pak Herman Ganisa boleh banget ya ditelepon kembali atau mungkin kita lagu terlebih dahulu, mungkin jaringannya agak susah tadi ya belum masuk suaranya. Dan ayo ingetin juga ya Bang Po ya, buat Abang Po semua dimanapun berada, boleh banget download yang namanya RRI Digital. Biar ketika Abang Po mungkin lagi di luar kota, lagi bahkan di luar negeri, bisa tetap mantengin terus yang namanya Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Biar gak ketinggalan info-info dan tentunya biar tetap bisa bergabung sama kita ya. Bisa download di Play Store maupun di App Store gratis Abang Po, langsung aja deh. Dan udah bergabung lagi nih Pak Herman Ganisa. Halo, assalamualaikum Pak Herman.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, udah masuk suaranya Pak Herman.
3: Halo Bang Noel.
1: Halo. Apakah halo, masih belum masuk? Coba deh. Oh, kayaknya masih belum masuk ya. Ada gangguan kayaknya di WhatsApp-nya kita nih ya. Kita coba benerin dulu deh. Kita jeda lagu dulu yang satu ini.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, masih di Kabar Jakarta ya Bang Po ya. Dan saya juga mau bacain nih informasi mengenai siapa aja sih sebenarnya yang boleh ataupun berhak menerima daging kurban gitu. Dan ini informasinya dikutip dari website basnas.go.id ya Bang Po ya. Tentu aja syariat Islam telah menjelaskan ya buat siapa aja yang berhak menerima daging kurban secara rinci. Adapun untuk golongan pertama yang berhak menerima daging kurban tentu aja adalah fakir dan miskin ya Bang Po ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Memberikan daging kurban kepada mereka adalah bentuk nyata dari kepedulian sosial ya Bang Po ya. Dan golongan kedua, ada yang berhak menerima daging kurban adalah kerabat ataupun tetangga, terutama jika mereka hidup dalam kekurangan. Tentu aja Islam juga sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan silaturahmi dan juga memperhatikan lingkungan sekitar ya. Apabila kanan kiri kita ada yang mungkin dalam kondisi yang sedang kekurangan atau sedang dihantam masalah ekonomi dan sebagainya, itu bisa banget ya Bang Po ya untuk dibagikan atau berhak memperoleh yang namanya daging kurban. Kemudian golongan ketiga yang berhak menerima daging kurban adalah para musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Meski mungkin tidak miskin ya di tempat asalnya, tapi mereka tetap tergolong sebagai mustahik karena sedang dalam kesulitan. Dan untuk golongan keempat yang berhak menerima daging kurban adalah para amil atau panitia kurban yang bekerja dengan ikhlas dan tidak mendapatkan upah. Dalam beberapa pendapat ulama bahkan itu berpendapat ya, mereka boleh mendapatkan bagian sebagai bentuk apresiasi. Dan golongan yang terakhir tentu aja untuk diri sendiri dan keluarga. Dalam hal ini orang yang berkurban boleh menyimpan sebagian daging untuk dikonsumsi pribadi, asalkan tidak berlebihan dan tetap memprioritaskan distribusi sebagai kepada yang membutuhkan gitu Abang Po. Dan kalau kita merasa diri kita berkecukupan gitu ya, dan apabila dari panitia masjid mungkin tidak membagikan ke kita, sabar aja Abang Po ya. Mungkin dari panitia masjid juga sudah memperhitungkan untuk daging kurban yang untuk dibagikan ku terbatas gitu. Jadi diprioritaskan untuk 5 golongan yang tadi udah saya bacain. Nah, udah ada yang bergabung nih di WhatsApp kita, ada Ibu Siti Maisaroh di Kalianyar, Jakarta Barat. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Siti.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Oh, kok bapak-bapak?
2: Saya Bang Haris, Bang Noel.
1: Oh, Bang Haris. Halo?
2: Halo.
1: Iya, Bang Haris.
2: Iya, Bang.
1: Oh, kirain sih.
2: Iya. Handphone saya kan lagi di charge nih.
1: Oh, oke deh. Bang Haris, gimana kabarnya nih?
2: Kok suaranya nggak masuk ke HP, Bang? Cuman di radio doang.
1: Nggak masuk ke HP ya? Aduh, kenapa ya? Udah dibenerin padahal tadi ya. Sebentar deh. Kita coba pakai yang ini. Halo? Udah masuk?
2: Halo. Masuk.
1: Nah, oke deh. Ada settingan yang perlu diotak-atik dikit. Oke deh, Bang Haris. Gimana kabarnya Bang Haris pagi ini?
2: Alhamdulillah baik, Bang.
1: Alhamdulillah ya. Dan udah ngelaksanain sholat Idul Adha ya, Bang Haris ya?
2: Iya, udah.
1: Oke deh, siap. Udah apa namanya, tinggal nunggu bagian daging kurban gitu ya, Bang Haris ya.
2: Insya Allah, Bang.
1: Ya. Insya Allah ya, semoga kebagian gitu, Bang Haris. Kalau ngomongin soal Idul Adha, Bang Haris punya nggak sih pengalaman-pengalaman unik mungkin sepanjang hidup ya mengikuti perayaan Idul Adha tuh yang bikin heboh satu kampung, misal kayak sapinya lepas atau kambingnya lepas, atau mungkin ada pengalaman apa nih Bang Haris?
2: Ya kalau apa sih namanya sapi ngamuk sih udah wajar lah
1: Bang. Iya.
2: Ya di tempat dulu pernah ada seperti itu Bang.
1: Mm-hmm. Terus gimana tuh cara nanganinnya?
2: Ya rame-rame sama warga
1: rame-rame. Di Oh. Tapi nggak sampai ini kan, nggak sampai nyeruduk warga atau nyerubuk motor gitu nggak kan?
2: Lari aja gitu Bang.
1: Oh lari aja ya. Iya namanya sapi kan mungkin juga punya rasa takut gitu ya. Takut di ini gitu. Oke deh.
2: Selucu Bang gitu. Jadi anak-anak itu teriak-teriak gitu.
1: Iya pasti. Jadi ada cerita tersendiri lah di kampungnya ya.
2: Iya, iya benar.
1: Kalau suasana pagi hari ini gimana Bang di tempatnya Bang Haris?
2: Ya alhamdulillah Bang, rame sih Bang.
1: Rame ini ya?
2: Yang tadinya bubaran sholat itu, udah aman juga sih tadi.
1: Tapi lancar semua ya. Sekarang berarti udah mulai nyembelih ya?
2: Tapi belum sih Bang, nih Bang. Ntar paling siangan Bang.
1: Oh siangan, oke deh siap. Bang Haris bantu gak nih? Atau lagi ya kurang enak badan atau gimana?
2: Kalau saya sih ya gak bisa apa-apa, cuma paling ngeliatin aja gitu
1: Bang. Oh ngeliatin aja ya, oke deh siap. Oke, terima kasih Bang Haris ya buat update-nya ya. Mau salam-salam buat siapa nih?
2: Ya salam-salam ya buat Bang Noel, tetap sehat selalu ya Bang ya.
1: Amin, terima kasih Bang Haris juga sehat selalu ya.
2: Untuk Pak Haji Kong Dani, selamat Hari Raya Idul Adha Pak Haji Kong Dani. Untuk Pak Bambang, tadi tuh Bang Herman Ganesa.
1: Iya, tadi ada belum disetting tuh tadi mic-nya, jadi nggak kedengeran Bang Herman. Boleh deh ya Bang Herman ya, abis ini kita ngobrol. Oke, buat siapa lagi nih?
2: Bang Hasan, Pak Haji Akbar, sehat selalu. Bu Umi, Bu Alma, Bu Helmi, Bu Titi Dewi, nah, semuanya deh Bang yang ada di Perompat FM.
1: Oke, semuanya.
2: Ya, Idul Adha ya Bang ya.
1: Oke, siap. Selamat Idul Adha juga ya buat Bang Haris. Mohon maaf lahir batin ya Bang Haris ya.
2: Ah, Bang Mel. Assalamualaikum.
1: Oke deh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi ya, ada Bang Haris. Kirain siapa ya tadi ya? Di sini sih tulisannya kontaknya Ibu Siti. Tapi kok yang jawab cowok? Eh ternyata istrinya Bang Haris ya. Kita belum kenalan biasanya. Oke deh. Jadi buat Abang Po masih ditunggu ya untuk update mengenai situasi di tempat Abang Po gimana? Apakah rame? Apakah ada situasi atau mungkin momen tertentu ya di tempat Abang Po? Boleh banget ya di sharing di mari di 0812 1124 928.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: bumbu ayam nih.
1: Oh gitu. Terus rasanya gimana ya?
0: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap 2 kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
1: Berarti bukan cuma bumbunya doang ya yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
0: Bener tuh Sophia. Sampiok entuh juga diartiin sebagai kebersamaan.
1: Wah, jadi makin penasaran gue. Kapan-kapan kita cobain yuk ah.
0: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.

0: Ayah pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana yang modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Eda lo, kagak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan aja juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal nono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.
3: Udah, dimari aja.

0: Jakarta.
1: Kabar berita jam 8.
2: Abang Po, suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan pangan di sejumlah pasar tradisional dan pusat perbelanjaan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian suku Dinas KPKP Jakarta Selatan, Ida Masni, mengatakan kegiatan ini bertujuan memastikan keamanan dan kelayakan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Ida menjelaskan, petugas mengambil sebanyak 47 sampel, terdiri dari 37 sampel produk pertanian dan 10 sampel peternakan. Pengambilan sampel dilakukan di beberapa lokasi. Di Transmart Cilandak, petugas mengambil 9 sampel yang terdiri atas 6 produk pertanian dan 3 produk peternakan. Beralih ke berita lainnya, Menteri Kebudayaan RI Fadlizon mendukung penyelenggaraan gelar seni budaya Indonesia atau MORSA, musik tradisional, orkestra dan sastra, sebagai upaya memperkuat ekosistem seni pertunjukan dan sastra di tanah air. Fadlizon saat menerima audiensi sejumlah budayawan yang tergabung dalam tim MORSA di kantor Kementerian Kebudayaan Senayan, menyebut kegiatan berbasis komunitas dapat menjadi pemicu tumbuhnya efek domino bagi ekonomi kreatif dan pemberdayaan budaya lokal. Ia menegaskan pemajuan sastra bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau budayawan, melainkan membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk perguruan tinggi dan komunitas budaya. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 9.

0: 104 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Di Ragunan ade Pun Palem, di Pun Palem ade skuter. Dek, kita ke pasar malam, naik kemidi puter.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, di Idul Adha hari ini itu tentunya banyak banget namanya tradisi-tradisi di daerah-daerah ya. Kayak yang satu ini nih, ada di Solo. Jadi emang ada tradisi yang namanya yaitu grebek besar yang sakral gitu Abang Po. Jadi grebek besar ini adalah tradisi tahunan Kraton Surakarta saat Idul Adha, yaitu menampilkan kirab dua gunungan hasil bumi sebagai simbol syukur, kemakmuran, dan doa dari raja kepada rakyat. Gunungan diarak prajurit berseragam adat dari Kori Kamandungan melintasi alun-alun utara menuju Masjid Agung untuk didoakan. Kemudian diperebutkan masyarakat dalam hitungan menit. Dan tahun ini ya Bang Po ya, di Solo atau untuk tradisi grebek besar Solo ini digelar dari tanggal 27 sampai 28 Mei 2026. Selain kirab budaya, Abang Po juga mungkin warga di Solo bisa menikmati kuliner tradisional dan nuansa keraton yang masih hidup di tengah kota modern. Dan buat Abang Po nih, kira-kira di daerahnya ada kagak sih kayak yang namanya tradisi-tradisi khusus ketika memperingati Hari Raya Idul Adha gitu ya, selain kurban dan juga berbagi daging gitu ya, ada kagak? Boleh langsung di sharing di mari ya di 0812-1124-928 atau langsung di line telepon kita 0213504510. Dan kita bacain dulu nih WhatsApp yang udah masuk, ada dari Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Idul Adha. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk semua pendengar Pro 4 di mana aja berada. Semoga sehat-sehat semuanya. Dan terima kasih Bang Noel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Tami, terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat selalu juga buat Bu Tami. Dan selamat Hari Raya Idul Adha juga untuk Ibu Tami. Kemudian berikutnya ada Ibu Iren di Tangerang. Kabar Jakarta, selamat pagi Bang Noel. Pok Iren di Tangerang. Kalau setiap tahun momen Idul Adha ikut sholat id ditemani keluarga. Terima kasih Bang Noel. Alhamdulillah ya, untuk Bu Iren masih untuk sholat idnya ditemani keluarga gitu ya. Jadi momen-momen kebersamaan tuh emang jadi momen yang berkesan gitu buat semua orang tentunya ya. Dan sudah bergabung nih, ada Kak Kung Jo di Lamando Kalteng ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Kak Kung Jo.
2: Halo Bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Iya, gimana nih kabarnya Kak Kung Jo pagi ini?
2: Alhamdulillah Bang, nggak mendingan, cuaca cerah Bang.
1: Cerah ya, alhamdulillah. Ya, semoga seharian cerah lah ya, biar pelaksanaan Hari Raya Idul Adha-nya bisa berjalan dengan lancar gitu.
2: Iya Bang, betul. Tapi di sini jarang hujan kok Bang, cuaca kayak sore itu ada gerimis-gerimis.
1: Oh, di sana di Kalimantan Tengah malah jarang hujan ya, Kak Kung Jo ya?
2: Betul Bang, panas Bang. Cuacanya di sini panas sampai ke 34-35 Bang kadang-kadang.
1: Waduh, lumayan juga tuh, bikin betul, kepala cenut-cenut juga ya, betul, Kak Kung Jo ya.
2: Aduh, bukan ini cengot-cengot, pokoknya harus siap ARS.
1: Nah, itu dia, biar dinginin badan gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau momen di Kalimantan Tengah gimana nih Kak Kung Jo? Mungkin ada bedanya kali ya untuk Idul Adha sama di Jakarta.
2: Di Lamando sini Bang. Kalau di Lamando, kalau untuk warga pendatang biasa aja ya Bang. Tapi untuk warga pribumi sini yang merayakan memang ramai sih Bang.
1: Ramai ya.
2: Terutama untuk warga Dayak Melayu kan, Dayak Melayu kan rata-rata mereka mayoritas beragama Islam. Jadi untuk Dayak yang asli Kalimantan Tengah ini dari Lamando, rata-rata mereka beragama Kristen Karingan gitu.
1: Iya, iya.
2: Jadi beda-beda gitu loh. Ya mereka sih kalau agama Karingan sih mereka enggak mungkin merayakan Idul Adha, tapi mereka banyak acara-acara tersendiri yang jelas lah.
1: Iya, iya.
2: Ritual begitu. Tapi untuk Idul Adha ya masing-masing suku, masing-masing agama beda-beda ya.
1: Beda-beda.
2: Tapi
1: ya,
2: untuk agama Islam pun tergantung Bang, untuk yang warga pendatang seperti orang Jawa. Ya, yang tergantung kebiasaan di Jawa gimana itu aja.
1: Kalau Kak Kung Jo sendiri ini asli Kalimantan atau perantau nih, pendatang?
2: Kalau Kak Kung asli orang Jawa Tengah, Bang, Cilacap.
1: Oh, harus asli Cilacap. Ngerantau Cilacap, kerja di sana atau dapat orang sana nih?
2: Bukan merantau Bang, ngikut orang tua.
1: Oh, ngikut orang tua dari dulu.
2: Dulu kan kecil ya, ikut orang tua. Sekarang sudah jadi warga Kalimantan dalam
1: berarti
2: sama dapat jodohnya pun di Kalimantan,
1: di Kalimantan ya.
2: Jodohnya pun orang Jawa, orang Solo, sama orang Karanganyar.
1: Iya iya, jadi udah jauh-jauh sampai Kalimantan dapatnya Jawa juga ya.
2: Iya makanya, dan nama juga jodoh kan.
1: Iya, nggak ada yang tahu ya.
2: Iya betul.
1: Tapi kalau
2: Lanjut bang.
1: Kalau Kakung Jo sendiri di waktu Idul Adha gini sholat di rumah atau ke masjid nih?
2: Kalau biasanya sih di ini bang, di masjid sama sholat id kan. Ya walaupun sunnah kan kita rame-rame di masjid bang.
1: Iya iya.
2: Ya biasanya kan setahun sekali sampai sholat id kan juga kan rame-rame ketemu kumpulkan. Lagi pula kalau sholat id ini kan ada istimewanya bang.
1: Iya apa tuh?
2: Bujang potong kurban kan.
1: Oh iya iya.
2: Beda dengan sholat Idul Fitri kan begitu. Tapi gini, kalau waktu acara ininya, waktu penyembelihannya terus terang bang, kan nggak banding ngedekat gitu loh, takut.
1: Takut.
2: Di samping takut juga.
1: Takutnya sih takut juga waktu sapinya masih hidup atau sapinya udah geletak gitu.
2: Ya waktu mau disembelih ini bang.
1: Waktu mau disembelih ya, nggak tega ya, gitu kan ya.
2: Betul nggak tega bang, apalagi kata aku kan anak aku jadi panitia tuh, ada mereka dia pasti bercerita. Ada juga sapi yang disembelih itu menangis bang, coba bayangin.
1: Iya iya
2: kan,
1: iya.
2: Kasihan gitu ya. Ya betul itu nama juga hewan ya kan. Tapi seperti kakuan nggak sampai hati, jangan kan lihat sapi disembelih ya. Lihat ayam disembelih aja nggak sampai hati lu bang.
1: Iya iya iya. Ya ayo juga kalau lihat hewan apapun ya, walaupun kita makan juga gitu ya Kakung ya. Cuman gitu lihat proses penyembelihannya juga nggak tega juga ya.
2: Nggak sampai hati gitu, nggak sampai. Seperti ayam, kita punya ayam banyak. Setiap hari kita pegang, kita lihat, kemudian disembelih.
1: Nah.
2: Aduh, nggak sampai hati bang. Betul.
1: Di hati bikin betul, keter gitu ya rasanya.
2: Iya. Itu jadi seperti udah menjadi bagian keluarga kita loh.
1: Iya benar-benar udah dirawat gitu ya.
2: Iya betul, makanya nggak sampai hati, nggak tega. Makanya waktu aku punya kambing ya, aku punya kambing, aku kasih orang aja udah.
1: Sama gitu. Kayak nenek Ayu dulu, Kakung. Jadi dulu sempet tuh waktu tiap Lebaran Idul Fitri itu sebenarnya pelihara ayam. Cuman tiap mau makan atau masak opor, ayamnya dijual dulu ke pasar, baru sama duitnya buat bang beli ayamnya.
2: Sama bang,
1: kayak gitu ya.
2: Sama Uti. Uti kan maunya kan Uti juga suka bang sama ayam kampung, bahkan lebih. Dan daripada ayam potong, cuma anak-anaknya pada nggak mau termasuk saya gitu loh. Jadi dulu mana nggak ada ceritanya mau apa masak ayam kampung itu nggak ada. Jadi itu tadi kalau mau makan ayam, ayam kampungnya dijual dulu, nanti belikan ke ayam potong.
1: Belikan gitu ayam potong ya, iya benar banget. Soalnya nggak tega udah dari mungkin dari kecil gitu ya dikasih makan tiap hari ngeliat.
2: Ya cuma kembali ke pribadi masing-masing.
1: Iya benar.
2: Ada begini. Tadi bilang gini, namanya juga binatang, waktu sebelah aja kan udah kodrat aja kan begitu katanya.
1: Hei
2: lain, bahasanya lain, itu udah nyampe ke hati, nyentuh gitu loh.
1: Tiap orang beda-beda lah ya, kalau emang yang namanya kayak gitu ya.
2: Ada yang tega, ada yang gak tega, ada yang biasa aja. Namanya juga binatang, mau diapain yang gak disembelihkan begitu.
1: Iya, benar.
2: Ada prinsip begitu. Tapi kita kan punya hati yang beda-beda gitu ya.
1: Betul, betul, betul. Ya kalau ada orang, kalau tiap orang gak tegaan kayak gitu ya, kita gak makan ayam, gak makan daging sapi gitu ya Kakung ya.
2: Iya. Tapi kepada tiga semua bang, abis kayaknya bang.
1: Iya makanya kalau tega semua ya abis tuh.
2: Iya makanya.
1: Oke deh.
2: Ini kan buat mengimbang aja.
1: Iya. Oke deh. Kakung Jo, terima kasih buat sharing-sharingnya pagi ini. Mau salam-salam buat siapa nih?
2: Salam-salam pertama buat Bang Noel ya, terutama mengucapkan selamat Idul Adha buat semua pendengar Perompak TPI menaji berada. Nah ini adalah PJ Muhammad Ali Batin. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan panjang umur bang ya.
1: Amin. Amin.
2: Yang dibuat di hari yang bagus ini yang jelas ya.
1: Iya.
2: Salamnya juga buat tadi Bang Herman Ganesha ya, kasihan nggak bisa masuk tadi.
1: Iya,
2: ya.
1: belum bisa masuk ini tadi.
2: Iya, tadi aku mau masuk juga bang, tapi keburu abang nutup
1: lagu tadi ya. Sih, iya. Soalnya takutnya tadi settingannya masih belum berubah nih, makanya kita lagu dulu deh.
2: Iya, makanya kan aku juga jadi sempat dengar bang Haris tadi ya. Bang Haris sempat masuk, suaranya hanya ada di radio, nggak ada di HP kan. Itu sering terjadi bang.
1: Iya.
2: Sama bang Awan juga.
1: Bang Awan juga ya. Iya, kalau pagi tuh nggak tahu kenapa komputernya suka kumat, suka ngambek gitu.
2: Mungkin tadi malam kurang bubuk paling
1: bang. Iya, kurang bubuk ya. Habis jepol sih kali. Nah, itu dia butuh istirahat gitu kali dia ya. Iya,
2: butuh jeda bang, butuh penenang.
1: Iya.
2: Butuh healing juga bang.
1: Butuh healing gitu ya, liburan gitu. Kayak orang aja.
2: Ini kan pasti dulu aja bang, momen-momen yang penting.
1: Iya, benar. Oke deh. Buat siapa lagi Kakung Jo? Atau udah?
2: Ya itu ini buat Bang Itopan, Bumi juga ya, Din juga. Kemudian ini siapa? Buat Bang Aca di Jasinga, Pak Haji Amsar juga. Kemudian ini Babe Sadeli, terus Ibu Ani, Pak Mukimen sama Bu Jati belum masuk ya?
1: Belum.
2: Biasanya beliau ini paling aktif tiap hari Kakung dengerin.
1: Iya, tiap hari, tiap penyiar kayaknya masuk deh.
2: Betul, gak pilih-pilih.
1: Iya.
2: Ya kalau Kakung pun gak pilih-pilih, cuma tergantung momen bang. Maksudnya kadang-kadang badan pas gak enak, sakit, kadang-kadang jangan kan mau ngetik WA aja kadang-kadang. Ini bang, kondisinya Kakung kan masih kurang sehat. Jadi ditambah cuaca panas, sudah. Kadang-kadang aduh gak sempat muter, TV pun gak sempat nyetel gitu.
1: Jadi
2: butuh sunyi gitu loh bang, tepi gitu loh.
1: Iya. Ya pokoknya semoga sehat selalu lah buat Kakung sama Uti ya.
2: Ya intinya begini bang, bisa dengerin apa Perempat FM Jakarta, kemudian bisa ikut interaksi, rasanya seneng banget bang.
1: Iya.
2: Jadi semacam sugesti lah, ada tambahan, dapat tambahan ion lah ya bang ya.
1: Iya kita juga seneng ada pendengar-pendengar yang setia kayak Kakung Jo pokoknya.
2: Iya insya Allah setia bang ya, insya Allah
1: iya.
2: Setia.
1: Amin dah pokoknya.
2: Karena yang sering Kakung mendengarkan ini Radio Perempat FM Jakarta. Jarang yang lain, kadang-kadang ya ikut tinggal di Perempat Surakarta, itu jarang-jarang juga. Itu yang jelas intinya yang utama Perempat FM Jakarta saling senang. Makanya kali pertama Kakung dengar radio itu kan di Perempat FM Jakarta bang.
1: Tahun berapa tuh?
2: Ya maksudnya di belakangan ini.
1: Oh belakangan ini.
2: Kalau dulunya bang pendengar bang, kalau dulunya pendengar radio bang sebelum ada TV.
1: Iya.
2: Dengar radio Perempat Jakarta waktu itu kan setiap siang hari itu kan jam 12 itu aja ada acara banyak namanya MPL.
1: Belum masuk tuh ya kayaknya MPL.
2: Ya.
1: Belum masuk kayaknya tuh. Zaman-zaman itu.
2: Dulu bang tahun 80-an.
1: Nah, itu dia belum lahir bahkan aja.
2: Iya. Itu acara MPL, bang. Acara MPL namanya Musik Pelepas Lelah. Itu ada namanya Bunda Sarita. Itu Bunda Sarita tuh termasuk penyiar pamulet Kakung lah ya.
1: Ngefans gitu lah ya.
2: Jadi setiap siang aku dengerin habis istisah berita itu kan, dulu kan rame.
1: Iya.
2: Di radio dulu era-era kan TV masih belum ini bang,
1: tahun 80-an kan TV masih belum jadi barang mewah Kakung.
2: Iya bang, makanya semenjak 91 itu 90-an kan ada acara TV suara itu baru TV rame.
1: Iya.
2: Tapi kalau hanya ada TVRI kan hanya malam hari bang, malam pun terbatas.
1: Iya.
2: Malam terbatas dari sore itu kan sampai malam jam 12. Kalau minggu kecuali minggu pagi siang itu ada acara acara hiburan seperti seperti anak acara anak seperti Unye segala macam kan ada gitu.
1: Iya. Jadi hiburannya yang aktif terus ya radio ya satu-satunya.
2: Betul
1: ya.
2: Betul bang, kalau radio bang mau dipanteng 24 jam gak ada capeknya.
1: Iya.
2: Iya kan ya, 24 jam betul, jadi gak ada capeknya, tinggal pindah-pindah
1: iya.
2: aja. Ada gini bang, dulu gelombangnya kan gelombang AM bang.
1: Belum ada FM ya?
2: Belum ada, kalau FM kan itu gelombang pendek bang.
1: Iya.
2: Lain dengan kalau AM atau apa MBSW itu kan lubang jauh. Itu kalau nyetel itu ngakuk
1: butuh effort ya buat cari ininya, cari sinyalnya ya.
2: Betul bang. Ya walaupun ini kan tergantung cuaca bang.
1: Iya benar-benar.
2: Suaranya naik turun naik turun udah. Jadi kalau nggak stabil lah jelas.
1: Iya.
2: Apalagi SW yang shortwave itunya kan lebih parah lagi. Tapi aja dapat hiburan lah. Bisa ikut. Iya, macam informasi lah yang jelas.
1: Iya, oke deh, siap. Oke, terima kasih banyak ya Kakung Jo ya udah sharing di pagi hari ini dan semoga pokoknya sehat terus buat Kakung Jo dan Uti. Dan tentunya selamat Hari Raya Idul Adha juga ya buat Kakung Jo dan Uti. Mohon maaf lahir batin juga. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po, kita hadir lagi nih, cerita dalam lagu. Satu lagi musisi timur lagi nih yang happening banget, yang ngehits viral dengan lagu-lagu ala timurnya. Toton Karibo. Pasti Abang Po akrab banget nih sama lagu yang ini nih. Tahu?

0: Ini lagu lagi rame banget di sosial media, di Pro 4, di mana-mana sering banget didengerin ya. Nah, nama dari Toton Karibo langsung melejit semenjak lagu Ngapain Repot yang dibikin barengan sama musisi lain Wiz Baker dan ada Fresly juga. Ini sukses besar membuat namanya diperhitungkan nih menjadi salah satu musisi timur yang lagi naik daun. Tapi Abang Po tahu gak sih, Toton dulu ternyata adalah seorang debt collector yang memang harus nyari duit untuk kehidupannya. Tapi ternyata sekarangnya nasibnya berubah. Kalau ngomongin zaman dulu, selain debt collector, Toton juga ternyata dulu pernah coba untuk jadi polisi sampai tentara. Tapi sayang semuanya berakhir gagal. Dan akhirnya, dulu itu dia pengennya jadi musisi rap. Tapi ternyata karena trennya sekarang lagu timur lagi naik, ya udah akhirnya dia coba deh tuh untuk mengikuti genre timur. Dan ternyata firasatnya bener kan? Sukses besar diraih sama Toton Karibo. Selain lagu Ngapain Repot, ada Ora Urus, dan kayaknya masih banyak lagi yang lainnya lagu-lagu yang akan menjadi hits. Termasuk yang terbaru kolaborasinya bersama si cantik Novia Bahmit, dan juga ada Jackson Zerannya dengan lagu Ambon Manise yang terbaru yang belum lama ini dirilis. Kita doain aja deh untuk semakin sukses ya musisi-musisi timur. Tapi gak hanya yang musisi timur nih, dari berbagai daerah di Indonesia makin banyak nanti yang menjadi viral dan bikin musik Indonesia ini semakin jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita dengerin yuk salah satu hitsnya yang viral banget dari Toton Karibo. Ini dia, Dicerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta masih di kabar Jakarta ya Bang Po ya. Dan masih dibuka untuk line telepon maupun WhatsApp di 0812-1124-928 atau di 0213504510 ya Bang Po ya. Dan sudah ada yang sapa-sapa nih di WhatsApp, ada Bang Nurdi Gafer di Bogor ya. Kabar Jakarta, Nurdi Gafer di Bogor. Pagi Abang Po hadir dan makasih, sukses selalu untuk semuanya. Baik, terima kasih Bang Nurdi Gafer di Bogor ya. Sukses juga buat Abang dan selamat Hari Raya Idul Adha untuk Bang Nurdi Gafer di Bogor. Terus ada juga dari Bang Ali di Pontianak, selamat Hari Raya Idul Adha Pro 4 RRI Jakarta. Selamat Hari Raya Idul Adha juga buat Bang Ali di Pontianak ya. Semoga sehat selalu Bang Ali. Dan tadi kita udah ngebahas soal tradisi Idul Adha ya, ciri khas di Solo. Tapi ternyata di Indonesia tuh juga banyak nih Abang Po ya, tradisi-tradisi unik yang digelar selama perayaan Hari Raya Idul Adha. Kayak salah satunya ada di Aceh nih. Jadi biasanya masyarakat Aceh tuh ngerayain Idul Adha dengan yang namanya mogang atau makan daging sapi atau kerbau bersama-sama sebagai ucapan syukur. Kemudian ada juga di Cirebon dengan gamelan sekaten di Keraton Kasepuhan Cirebon yang biasanya dibunyikan dalam perayaan tradisi Islam tertentu termasuk saat Idul Adha. Dan di Yogyakarta ada yang namanya grebek gunungan. Hasil bumi dalam bentuk gunungan akan diarak dari halaman Keraton Yogyakarta sampai ke Masjid Gede Kauman. Dan ada di kampung halaman AI nih, di Semarang nih, ada di beberapa wilayah di Semarang yaitu tradisi apitan yang menampilkan tumpeng dan gunungan hasil bumi yang kerap dikaitkan dengan semangat syukur menjelang hari besar keagamaan. Tapi kalau Abang Po sendiri ada gak sih kira-kira di daerahnya tuh mungkin yang di Jawa Timur atau di luar Jawa gitu ya, di Kalimantan, di Sumatera dan sebagainya, ada gak kira-kira tradisi khusus, baik itu kayak yang tadinya kan kebanyakan kayak gunungan ya sebagai ucapan rasa syukur. Di tempat Abang Po kira-kira ada gak yang semacam itu dan namanya apa? Boleh banget di sharing di mari ya di 0812-1124-928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po, ada yang benar-benar beda dan seru banget nih di Piala Dunia 2026. Kagak kayak turnamen sebelumnya yang cuma punya satu maskot doang. Kali ini malah ada 3 maskot sekaligus, masing-masing ngerepresentasiin negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple si Moose, simbol kekuatan sama keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, ame semangat yang kagak kenal capek. Nah, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan sama ketangguhan. Ketiganya kagak cuma nunjukin identitas negara masing-masing aja, tapi juga ngajak penonton ngerasain keberagaman budaya sama semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin suasana tambah rame, ceria, dan pastinya semangat kompetisinya jadi lebih hidup daripada sebelumnya.

Cabang Empon, Cangcinya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kabar Brite jam 9.
1: Abang Po, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI menetapkan SMP Negeri 255 Jakarta Timur sebagai perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam seleksi nasional Lomba Sekolah Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tahun 2026. Kepala BPOM di Jakarta, Sofiani Chandrawati Anwar, mengatakan SMP Negeri 255 merupakan sekolah intervensi program pembudayaan keamanan pangan yang telah dibina sejak tahun 2025. Program tersebut menitikberatkan pada penerapan budaya pangan aman dan sehat di lingkungan sekolah. Menurutnya, keberhasilan SMPN 255 mewakili DKI Jakarta menjadi bukti nyata bahwa penguatan budaya keamanan pangan di lingkungan sekolah telah berjalan baik melalui komitmen kepala sekolah, tim keamanan pangan sekolah, serta dukungan komunitas dan lintas sektor. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Kebudayaan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda Kota Serang sepakat memperkuat pemajuan kebudayaan melalui penyusunan regulasi daerah dan penguatan ekosistem budaya di wilayah tersebut. Menteri Kebudayaan RI Fadlizon dalam pertemuan strategis di kantor Kementerian Kebudayaan Jakarta mengatakan Banten memiliki potensi besar untuk pengembangan kebudayaan karena memiliki sejarah panjang dan beragam situs budaya. Ia mencontohkan aset budaya seperti Keraton Surosowan dan Kaibon yang dinilai dapat direvitalisasi dan diaktivasi untuk membangun ekosistem kebudayaan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 11.

Ngobrol 4 FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng Ayah Bang Po ya, Bang Noel di sini yang bakal nemenin Abang Po semua sampai nanti jam 10 pagi gitu ya. Dan buat Abang Po nih yang nanti mungkin kedapetan jatah daging kurban gitu ya. Kalau bisa jangan asal disimpen nah Bang Po ya, biar nggak cepet busuk, apalagi kalau dapetnya banyak gitu ya. Kan sayang banget kalau misal dapat banyak pengennya diolah besok-besok gitu ya. Tapi lama-kelamaan dagingnya karena disimpannya nggak benar, nggak baik gitu, jadi busuk. Jadi kita mesti tahu juga nih cara nyimpen daging yang biar awet dan juga tahan lama. Tentu aja nih, dikutip dari Detik Food ya Bang Po ya. Jadi untuk menyimpan daging biar bisa lama, tahan lama gitu ya, atau awet, itu perlu yang namanya dicuci seperlunya, kemudian tiriskan sampai kering, dan simpan dalam kondisi bersih. Kemudian juga Abang Po jangan lupa kudu disimpan di suhu yang dingin gitu ya, antara suhu minus 2 sampai plus 2 lah kira-kira suhu di kulkas gitu. Kalau disimpan di chiller nih Abang Po ya, yang di luar freezer gitu, maksimal bertahan bisa di 3 hari. Dan kalau mau tahan lebih lama langsung aja dibekuin di freezer. Dan tentu aja pisahin antara daging sapi dan daging kambing, karena kalau dicampur nih Abang Po ya, aroma dari daging kambing tuh bisa nempel dan bisa nyebabin si daging sapinya tuh ikutan bau gitu. Dan apalagi kalau dipisah tuh kan kita bisa jadi lebih gampang milih buat kita mau ngolah daging sapi atau daging kambing udah kepisah tuh. Jadi tinggal ambil aja. Dan tentu aja buat di kulkas jangan simpen-simpen bahan makanan yang dirasa memiliki bau yang kuat atau tajam gitu ya, biar si daging tidak terkontaminasi. Kemudian Abang Po juga bisa nyimpen pakai yang namanya wadah kedap udara ya, atau kontainer food grade, atau bisa juga pakai stopless khusus yang buat di freezer. Jangan sampai nyimpennya tuh asal udah dibagiin pakai kantong kresek gitu ya, langsung disimpen di kulkas di freezer, itu bakal nyebabin yang namanya daging tuh pada nempel di plastik itu. Jadi ntar bakal cepat busuk juga. Jadi untuk penyimpanan ini juga perlu diperhatikan ya Bang Po ya, biar kita ekspektasinya tuh pengen mungkin masaknya 3 hari, 4 hari, 5 hari setelah kita dapat dagingnya, tapi begitu mau dimasak dagingnya malah udah gak bagus gitu ya, kan sayang. Jadi lebih baik di prepare benar-benar, kalau memang mau dimasak nanti-nanti ya disimpan yang benar gitu Abang Po. Oke deh Abang Po ya, itu jadi salah satu informasi dari Ayu juga. Dan setelah ini kita bakal ikutin nih salah satu siaran yang menarik banget, yaitu siaran pantun dan drama radio hasil kerjasama Tiga Serumpun, yaitu ada dari Radio Republik Indonesia, dari Radio Televisi Malaysia, dan juga Radio Televisi Brunei Darussalam Abang Po, dengan tema berbalas pantun Tiga Serumpun RRI RTM dan juga RTB. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lilin sebagai pelita, malam gelap menjadi terang. Kalau tiga serumpun sudah bersama, bagi hati tetap bertahta.
1: Luar biasa. Selamat datang kami ucapkan dalam program Tiga Negara Serumpun Berbalas Pantun RRI, RTM, dan RTB.
0: Ya, dan tentunya Aisyah, kita masuk ke pusingan kedua.
1: Baik, untuk kali ini kita akan masuk dalam tema Hari Raya Idul Adha. Tapi sebelumnya, hendaklah juga kita memperkenalkan diri.
0: Betul lah tuh, sila.
1: Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak cinta, tak dapat pula kita nak pergi jalan-jalan ke Nagoya.
0: Nak beli tas.
1: Baik, silakanlah Kanda saya untuk dapat memperkenalkan
0: Kota Batam,
1: diri.
0: Kota wisata, terkenal dengan Bandar Dunia Madani, Ayar Bintara gelaran saya, orangnya kacak dan baik hati.
1: Orangnya kacak dan baik hati. Hendak memetik si daun kelor.
0: Ewa.
1: Petik juga si buah limau. Dari Tanjung Pinang.
0: Oh.
1: Saya diimpor. Saya bernama Aisyah Kuntum Bedelau.
0: Oh, itu pun gemuruh sekali lagi ya. Jauh dari Tanjung Pinang.
1: Anak itik tekedek-kedek di bawah tangga. Walaupun montel, saya jangan diusik sebab saya dah beranak tiga.
0: Amboi, tapi tak macam beranak tiga, macam gadis.
1: Masya Allah, tapi tetap juga jangan diusik ya.
0: Betul lah tuh. Baiklah kalau begitu, tuan dan puan, bapak ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan persilahkan untuk sesi kita kedua dengan tema Idul Adha. Yang pertama Aisyah,
1: kita langsung saja panggilkan untuk masing-masing delegasi kita. Ini dia dari RTB, RRI, dan RTM.

0: Kita berikan tepuk tangan untuk tiga delegasi kita.
1: Baik, sila duduk.
0: Senang sekali hari raya tahun ini. Kita nak mengucapkan dulu selamat hari raya Idul Adha untuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia dan juga Brunei Darussalam.
1: Betul, sesuai dengan tema kita nak ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Tentunya sebentar lagi identik dengan kurban, ya.
0: Betul sekali. Untuk itulah kita akan berbalas pantun dengan tema hari raya Idul Adha. Tapi sebelum itu, Bang Ayan,
1: sila apa tuh?
0: Kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
1: Baiklah kalau begitu, ya.
0: Ya, saya. Yang pertama dari delegasi RTB, kami persilakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, tengah. Selamat Hari Raya Aidil Adha saya ucapkan kepada semua. Orang memengail di iksi ikan pari, dikail orang di tebing sungai. Dayangku Rahmah nama diberi dari National FM Radio Brunei.
0: Radio Brunei, Dayangku Rahmah. Ya.
1: Sila. Dan selanjutnya kami silakan.
0: Sayangku, siapa nih?
1: Bahaya nanti, ya.
0: Saya. Dipersilakan, baru mulai, ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Izinkan saya perkenalkan diri. Hujan gerimis di pagi hari, dongak ke langit, awannya hitam. Neldi siaran berdiri di sini, dari Brunei Darussalam, datang ke kota Batam.
1: Ewa, terima kasih. Dan selanjutnya, tak mau kalah juga sila, eh?
4: Iya. Hai. Okey, jadi sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Pergi kenduri rumah Pak Awang. Gulai keli tidaklah payau. Membawa diri jauh ke seberang. Hai, saya Zati bakal memukau.
0: Terima kasih. Zati bakal memukau.
4: Bakal.
0: Betul lah, saya tengok Kak Zati ini memukau.
1: Memukau, diorang terlena memandang. Betul, ya. Baiklah, selanjutnya kami persilakan dari Radio Republik Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha kepada kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Saya nak kasih pantun spesial. Burung serindit hinggap di taman hendak memakan si pucuk paku. Kalau rindu kampung halaman, DJ Ariel setia di Pro 1.
0: Pro 1.
5: Satu lagi, baju kurung itu berwarna merah dipakai dara buat undangan. Idul Adha membawa berkah. Salah Ariel, mohon dimaafkan.
1: Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan yang comel, ya.
6: Baik, terima kasih. Tadi saya sudah perkenalkan diri. Saya kenalkan lagi, ya. Memetik bunga di pagi hari. Bunga dipetik di tepi muara. Untung tak jatuh. Julia Puspita dari RRI. Dikenal juga Lesti Kejora.
1: Bukan main kecil-kecil cabai rawit,
0: ya. Saya. Ini yang asli apa yang KW ini, ya?
1: Latu yang
0: kalau yang asli biasanya bisa nyanyi lagu
6: Zapin.
0: Zapin Melayu.
1: Okey, sila selanjutnya kami silakan.
7: Kan main Lesti tadi, ya. Adalah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau semangat. Oh, belum makan? Makan kuih dulu. Minum dulu. Biar kita semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga tahun ini yang pergi haji dan juga berkorban diterima amal ibadahnya oleh Allah Ta'ala.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
7: InsyaAllah. Amin, ya Rabbal Alamin. Jauh datang dari Bengkalis, pergi merantau ke Tanjung Pinang. Walaupun hitam, saya tetap manis. Ada yang ketawa? Walaupun hitam, saya ni manis. Jauh dipandang untuk dikenang.
1: Habis kalau habis manisnya macam mana tu?
0: Baik, dia selalu memperkenalkan dia manis, tapi nama tak sebut, ya. Kalau jalan ke Bengkalis, hendak pula membeli kain. Nampaknya abang memang manis. Saya telit-telit nama abang ni Syahrudin.
1: Betul gitu. Baik, terima kasih dan selanjutnya kami persilakan dari RTM.
8: Assalamualaikum semua. Salam Adi Aldaha. Indah langit di pagi raya. Tabir bergema menusuk jiwa. Saya Nazri ingin beraya. Salam Aidil Adha untuk semua.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Abang Nazri.
1: Baik, selanjutnya. Ah, ini apa dia kata tadi macam passion dia ini memang terpukau lah ya.
0: Terpukau. Ini baju apa namanya ni Kak?
4: Kalau di Malaysia kita ada 14 buah negeri. Jadi ini merupakan busana salah satu negeri yang saya pakai adalah negeri Perak.
0: Negeri Perak.
4: Okey, baik. Sedap rasa si ikan bawal diberi pula oleh Cik Ana. Dari RTM saya berasal. Ada yang kata macam Zizi Kirana.
1: Oh, Zizi Kirana ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha. Salam perkenalan, saya Diani Syazlina dari Radio Television Malaysia.
1: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, tak kalah kacaknya dengan merah menyala.
0: Saya persilakan.
1: Sila.
9: Yuk itu ya. Kalau tadi dah ada Zizi Kirana, ada yang bertanya Q Haida pula. Tapi yang pastinya nama saya Q aja.
1: Q aja. Okey, sila.
9: Dari Pulau Mutiara ke Pulau Batam membawa semangat ibadah korban. Q Mutiara FM hadir ukhuwah di Anyam dari RTM menyambung warisan. Selamat Hari Raya Aidilfitri pula Aidiladha. Aidiladha buat semua rakan-rakan kita daripada Brunei, daripada Indonesia dan pastinya untuk pendengar dan juga rakan-rakan di Malaysia, semoga ibadah kita terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Aidiladha.
1: Terima kasih QQ
0: QM, DJ QM.
1: Baiklah Aisyah, yang pertama kita akan memasuki dulu. Naik unta pergi berhaji berbekal iman dan ketakwaan. Idul Adha saat kita berbagi lambang ukhuwah dan juga bersaudara.
0: Betul sekali, kalau Tuhan membeli kurma, kurma masak dan kurma mentah, kami ucapkan selamat Idul Adha. Semoga iman dan takwa semakin bertambah.
1: Betul. Baiklah, kita langsung saja di putaran pertama kita. Kami silakan dari RRI.
0: Hari terlebih dahulu, Bang Ari.
1: Betul. Sila, kira-kira nak menjual dengan siapa hari
5: ini? Nampaknya saya nak jual dengan Zati lah.
1: Zati, jangan salah tengok.
0: Silakan Zati.
10: Bukan saya ya, Bang.
4: Dia straight to the point ya, panggil terus.
5: Okay.
4: Saya hadir.
5: Okay.
4: Hadir.
5: Tengah saya kasih pantun dulu.
4: Boleh.
5: Pergi bekelah ke pekan tua. Bawa keluarga, dapat gulama. Selalu ceria. Di mana saja. DJ Zati memang menggoda.
0: Kak Zati, balas Kak Zati.
1: Balas-balas bahaya tu.
4: Speechless. Grogi-grogi.
5: Grogi-grogi.
4: Deg-degan saya jadinya kamu ini.
5: Deg-degan.
4: Deg-degan. Jadi untuk Bang Ariel ya. Banyak terbang si burung camar. Di pokok ara singgah menanti. Banyak orang datang melamar. Hanya abang yang saya nanti.
5: Yeah. Oh. Gayung bersambut bisa, nampaknya.
4: Bisa, bisa masuk.
0: Jangan hanya duduk di kamar. Kalau kita pergi ke Pulau Terkulai. Kalau Bang Ariel datang melamar, pergilah cepat ke Brunei.
4: Esok ya?
0: Esok ya?
1: Esok.
0: Dipersilakan.
5: Saya nak jual pantun untuk
4: boleh. Zati.
5: Ya. Sempena Hari Raya Idul Adha saya kasih pantun ?
4: Ya.
5: Ketupat rendang saya hidangkan untuk Zati ni. Tidak lupa opor ayam. Selamat Idul Adha saya ucapkan. Bagaimana rasanya beraya di Batam?
4: Wow. Ini apa yang saya sediakan dari tahun lepas ni. Okey, dengarkan ya. Malam takbir semarak dan ramai. Takbir keliling kota dan desa. Beraya di Batam indah dan damai. Aidiladha yang meriah dan berwarna.
5: Nampak.
4: Dia punya berwarna itu macam baju saya inilah, shima-shima, bling-bling. Shima. Okey. Jadi kalau apa ini pun pantun yang ingin saya jual dari tahun lepas sudah juga saya sediakan.
5: Jauh ya. Kemain jauh lagi hari-hari.
4: Betul, insting tuh, firasat.
5: Feeling good ?
4: Feeling good. Jadi dengarkan ya. Okey. Sajian raya saya hidangkan. Gulai ketupat naikkan selera. Aidiladha kita raikan. Bagaimana ukhuwah kian dipelihara?
5: Dengar jawaban saya. Gemer takbir lantang dan bersih. Menyentuh kalbu penuh rasa. Idul Adha diraikan dengan kasih. Persaudaraan kekal sepanjang masa.
4: Alhamdulillah. Itu yang diharapkan.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Luar biasa memang berdua ini.
0: Jadi ke Brunei Bang Ariel.
1: Jadi? Besok. Okey, baiklah. Dan selanjutnya kita silakan kembali dari RTB. Kira-kira nak menjual dengan siapa?
0: Kita persilakan Bang Neldi.
1: Bang Neldi, sila.
10: Terima kasih. Baiklah, saya akan berpantun dengan kalau Aisyah sini kuntum berdelau.
0: Betul.
10: Tapi nak ambil yang berdelau di situ.
0: Siapa tu?
10: Dengan, saya bagi pantun. Sakit gigi sambil menggigil, makan ubat di malam hari. Melihat senyumannya hatiku terpanggil. Silakan cik adik manis, namanya Diani.
1: Cia.
11: Kalau yang jualnya pun segak bergaya.
1: Aduh.
11: Takkan saya nak tengok je. Baiklah. Selamat Hari Raya, Abang Neldi.
10: Selamat Hari Raya, Diani. Baiklah, saya akan jual pantun.
11: Silakan.
10: Bulan Zulhijjah suci bercahaya. Semua insan berseri-seri. Bagaimana menjaga makna Aidil Adha, pengorbanan hidup sehari-hari?
11: Nak saya jawab?
10: Silakan jawab.
11: Baik. Lemah lembutnya. Risau saya. Baiklah, sopan sangat.
10: Alhamdulillah.
11: Saya jawab ya. Takut ya. Sabar. Biar saya jawab dulu. Takbir mengalun penuh syukur. Jiwa keikhlasan jadi pegangan. Nilai pengorbanan tertanam luhur. Makna Aidil Adha jadi pedoman.
10: Nampak cantik ni, apa pakaian Perak?
11: Ini pakaian Puteri Perak.
10: Cantik, tapi lagi cantik kalau Cik Diani pakai pakaian pengantin Brunei.
11: Dia minta pakai pengantin. Kalau saya pakai pakaian
10: Perak. Siapa ni anak siapa ni?
12: Ni siapa?
13: Duduk.
12: Sabar.
13: Belum.
12: Tak jadi ke Tanjung Pinang berarti?
13: Cemburu.
12: Sabar.
14: Sabar, bawa bertenang.
1: Jelas dia kata,
10: Bang, tolong dijaga anaknya,
11: sabar,
10: Bang.
11: Sabar, Julia,
10: bang.
11: Sabar.
1: Bang, pasal tadi dah seiras, dah berjanji kena ambil lain baru. Sakit hati. Tak apa.
11: Abangnya masih kosong lagi, kan?
10: Teruskan, Cik Dianji.
11: Okey, baik. Saya jual pantunnya, ya. Suara takbir dikumandangkan. Hari yang mulia kita rayakan. Selamat Aidil Adha kami ucapkan. Bagaimana mendidik iman dan ketakwaan?
10: Okey, saya jawab ya.
11: Silakan.
10: Jangan.
11: Sabar. Saya halang dia. Okey, tolong pegang kiri kanan.
10: Pegang. Okey. Silakan sini Cik Dani. Okay. Saya jawab. Pawai takbir riuh semarak, cerminan kasih dan bersefahaman. Aidil Adha madrasah akhlak, mendidik ikhlas, sabar dan ketakwaan.
11: Ya, sabar ya Julia.
0: Terima
11: sabar.
0: Kasih.
11: Kita kan tengah beraya.
10: Sebenarnya Cik Diani, saya dengan Julia itu kisah lama.
11: Jadi saya yang barulah. Okey.
12: Jangan cari saya nanti ya.
0: Sebentar. Terima kasih.
1: Terima kasih. Luar biasa. Itulah kalau hati dah ke lain tuh susah.
0: Betul. Karena pakai Puteri Perak dan menjadi putri di hati Bang Neldi. Baik, kita lanjutkan daripada RTM. Kami persilakan untuk Bang Nazri pula.
1: Bang Nazri kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini? Kena pilih-pilih ya.
14: Cari Julia.
10: Okay.
12: Bang Nazri.
14: Julia tinggalkan.
1: Sila Bang Nazri. Okay. Pilih yang mana agak-agak ni?
14: Makan roti bersama Kaya.
1: Sedap.
14: Sila Julia bersama saya.
0: Tak apa Julia.
12: Saya pindah.
10: Alah.
0: Secepat itu hati Julia berpindah ya.
1: Silakan.
12: Assalamualaikum Bang Nazri.
14: Waalaikumsalam Julia.
12: Sehat ya?
14: Alhamdulillah.
12: Sehat. Sungguh gemulai orang menari.
14: Hai saya.
12: Tarinya pula dari Kepri. Kenapalah wajah saya berseri-seri? Ternyata ada Bang Azri.
0: Pandai pula mengurat budak ni ya.
1: Boleh. Okey, sila Bang Azri.
14: Okey, saya nak jawab pantun pada adik Julia.
12: Boleh.
14: Baik. Takbir mengalun di pagi suci. Hati lapang menjemput rahmatnya. Tiga negara sahabat sejati. Iman dan budaya terikat selamanya.
12: Terikat selamanya. Baik. Kenapa bang?
14: Terpana.
12: Terpana. Sedap rasa nasi dagang. Makannya pula di waktu pagi. Kalau memang Bang Nazri nak berdagang, saya siap untuk membeli. Saya beli ya?
14: Boleh. Mana bantunya?
12: Mantap. Bangsa Melayu orangnya santun. Persaudaraan ikatan yang utama. Aidil Adha menyatukan tiga serumpun dalam adat, iman dan kasih sesama.
14: Ah, itu dia.
12: Itu. Saya nak jual lagi.
14: Okey.
12: Sebelum saya jual, saya nak bertanya. Boleh ya?
14: Boleh deh.
12: Karena kita nak menyambut Aidil Adha kan? Pergi berjalan ke Pantai Tirikora. Dekat Tanjung Pinang tapi.
14: Dekat
12: Tanjung Pinang.
14: Dekat.
12: Singgah pula membeli air kelapa.
14: Air putih.
12: Sedap air kelapa.
14: Kelapa.
12: Tahu kan?
14: Ya, kelapa.
7: Air kelapa, air niau.
14: Air nyok.
12: Apa makna di hari raya? Kalau tiap tahun jauh dari keluarga.
14: Okey. Sekejap ya minum kelapa. Masak rendang guna santan.
12: Sedap tu.
14: Sedap. Rendang kering ke rendang basah? Pagi raya pakai satin.
12: Ya. Yeah.
14: Biar terpisah jarak dan lautan, namun ingatan tetap terjalin.
1: Luar biasa.
12: Bisa video call ya? Baik, saya jual ya. Okey, saya jual ya.
14: Sila Julia.
12: Ayam berkokok di dalam reban.
14: Wih, sial.
13: Ada ayam dia.
12: Bunyi dia.
14: Bunyi.
12: Tanda fajar, gantikan bulan.
14: Dah malam.
12: Aidil Adha semangat berkorban. Bang Nazri,
14: yeah.
12: Macam mana meningkatkan ketakwaan?
14: Okey, dengar ya.
12: Boleh.
14: Sudah abang ajar ya.
12: Boleh.
14: Nabi Ibrahim jadi tauladan. Patuh dan tunduk pada sang pencipta. Hari raya korban, bukti ketakwaan. Dekatkan diri pada Allah Ta'ala.
1: Insya Allah.
0: Terima kasih banyak Julia dan juga Abang Nazri. Betul lah kalau kata orang terbang rendah. Si anak kala terbang hinggap di atas dahan. Kalau dekatkan diri pada Allah Ta'ala, pasti hidup mendapat keberkahan.
1: Betul sekali. Baik, kita telah usai tentunya di putaran kita pertama, Aisyah. Dan selanjutnya kita akan masuk ke putaran kita kedua lagi.
0: Baik, kami persilakan perwakilan dari RRI, yaitu Bang Syahrudin, untuk dapat menjual pantun.
7: Baik, saya nak pinjam Kak Zati boleh?
0: Pinjam.
14: Pinjam macam mana?
0: Kan marah kan?
7: Kami pinjam ajak berbuat. Boleh ya? Boleh.
4: Tanya Bang Ariel dulu.
7: Kodi.
4: Settle ya?
7: Aman. Eh.
4: Kenapa nak dipinjam?
7: Kami nak
4: kalau pinjam. Boleh miliki terus.
14: Lagi kasih bang. Boleh.
4: Mental ya.
14: Boleh pakai lama kak?
15: Zati sabar. Jangan gelodok sabar.
4: Okay. Jangan obvious ya.
7: Jangan sabar. Cabar. Kan? Baik, saya nak jual pantun kepada Kak Zati.
4: Boleh
7: Kak Zati.
4: Terus
7: ya.
4: Saya boleh dulu?
7: Boleh.
4: Boleh juga ya kan. Kalau tadi dijemput, makan jelly perisa kaya. Sebenarnya awaklah lelaki idaman saya.
7: Dalam diam.
1: Bahaya ni diam-diam ya.
14: Malin.
7: Saya nak Zati boleh? Saya nak Walid. Ada nyebut Walid tadi kan? Walid.
4: Bila nak habis ni?
7: Boleh nak habis. Okey, baik.
0: Dipersilakan.
7: Baik. Anak nelayan berkayuh sampan. Pergi memancing, tali dilepas. Daging kurban janganlah disimpan. Apalagi lama dalam kulkas atau peti ais.
4: Kulkas? Apa peti ais ya? Betul, kalau sekiranya daging kurban tu jangan disimpan sampai setahun.
7: Jangan sampai setahun. Paling lama 2 minggu.
4: Betul. Jadi, saya bersedia untuk membeli. Okey, dengarkan ya. Pergi ke Mekah menunaikan haji.
7: Amin.
4: Memenuhi panggilan dari Ilahi. Aidil Adha menumbuhkan empathy. Mari saling peduli dan berbagi.
7: Betul.
4: Mana tahu tadi ke Mekah sama-sama.
7: Amin. Ya Allah. Amin. Tahun depan kita ni haji ya.
4: Iya.
7: InsyaAllah.
4: Okey, jadi giliran saya ya untuk menjual.
7: Baik, silakan.
4: Kalau tadi Syahrudin mengenai dengan daging kurban. Jadi dengarkan nih. Kambing jinak di tepi pagar. Makan rumput diikat-ikat. Bagaimana tu ya? Kurban dipilih denganlah benar. Apakah sesuai syarat dan niat?
7: InsyaAllah. Yang mampu, yang kuat, niatnya bagus. InsyaAllah ikhlas. Kurban tahun ya.
4: Okey.
7: InsyaAllah. Saya belilah pantun Kak Zati ya.
4: Boleh.
7: Kurban diperiksa dengan teliti. Dari usia hingga keadaannya. Niat ikhlas dasar di hati agar korban diterima oleh sang pencipta.
1: Alhamdulillah. Itu dia intinya, diterima oleh
0: Allah SWT.
7: Niat tu ikhlas dulu nak ya. Bukan nak pamer dia tak?
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Dan juga Kak Zati.
0: Baik, dari Brunei Darussalam kami persilakan kepada Dayangku Rahma. Penjunjung kasih
13: tadi,
0: dipersilakan.
13: Diani dah sama Neldi.
1: Betul, sekarang nak pilih siapa ni?
13: Neldi juga bersama dengan Julia. Pilihan nanti saya Abang Q suara.
1: Abang Q.
9: Izinkan saya.
0: Alhamdulillah terpilih.
9: Saya dah dapat restu.
1: Lepas ini macamnya memang pujaan hati lah ya.
9: Yeah?
1: Memang pujaan hati dari tadi ya. Hasilnya tu.
13: Tadi saya diam-diam di hujung-hujung.
9: Itulah tu. Tak apa, kita hujung ke hujung. Okey, sebab banyak yang ditinggalkan tadi.
13: Jadi saya minum kopi dulu dalam cawan.
9: Silakan.
13: Minum kopi di musim salju.
9: Sedap
13: banyak
9: tu.
13: Jejak ketampan menawan.
9: Ewah.
13: Tapi saya pilih Abang Q.
9: Allah.
13: Jawab.
9: Risau pula benda ni.
0: Ini kalau tuan menebang dahan, tebangnya pula di waktu pagi. Satu cantik, satu tampan. Dua-duanya memang serasi.
9: Terima kasih ya. Ujian tu macam saya katalah, saya risau. Ini hari raya. Takut tak beraya.
0: Ya. Dipersilakan.
9: Saya jawab ya. Atas jemputan tu, terima kasih. Berarak cerah di Laut Batam, tanda ukhuwah tiga serumpun. Bicara di kirahmah bak mutiara hitam, hamba membeli menyusun ampun.
13: Baik, saya jual ya.
9: Silakan.
13: Luti gendang isi Sri Kaya, tahu? Sedap juga sedap serunding tamban. Pernah makan tamban?
9: Pernah makan.
13: Kalau Brunei tamban ikan.
9: Ikan. Kalau ni dia salai dulu kan.
13: Kepada Tengku saya bertanya.
9: Silakan.
13: Bagaimana kita memilih haiwan korban?
9: Itu penting tu bila hari raya Aidil Adha ni kan. Hari raya haji kalau hari di Malaysia haji, panggil. Okey. Saya jawab ya. Saya belilah semula. Bukan besar yang jadi ukuran. Namun sihat dan cukup syaratnya. Kita utamakan kesempurnaan agar ibadah bernilai di sisinya.
16: Ewa. Pak bum bum bum bum bum.
9: Mana pusing?
0: Bum
9: mendebarkan.
0: Mendebar ya?
9: Masih ingat.
0: Tiba-tiba ada majlis pernikahan. Saya pun terkejut. Persilakan.
9: Makin memikirkan yang tadi. Okeylah, saya jual ya kali ini.
13: Jangan macam Abang Aril lah.
9: Okey. Itulah sebab lepas dah ambil ditinggalkan. Bahaya. Baik, dengar betul-betul ya, dikirama. Pagi hari menganyam ketupat. Ketupat dihidang denganlah lepat. Daging kurban yang telah didapat, apa agaknya hendak dibuat? Nak masak apa lah agaknya tu ya?
13: Saya jawab ya.
9: Silakan.
13: Bulan Zulhijjah ke Tanah Suci. Seperti yang kita tahu kan. Melaksanakan haji dan berkorban.
9: InsyaAllah.
13: Daging didapat bukan hanya dinikmati. Bagikan orang yang memerlukan.
9: Alhamdulillah.
13: Jadi kita bagi-bagilah daging-daging yang kita kurbankan.
9: Alhamdulillah. Hati murni sungguh ya.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih dari RTM dan juga
0: Abang Q.
1: RTB, ya.
0: Baik,
1: betul.
0: Selanjutnya kami ke RTM lagi. Kami persilakan kepada Putri Perak saya, Kak Diani. Dipersilakan.
17: Neldi, kita nak bersanding juga ke?
16: Tak apa. Tak boleh.
17: Okey, saya nak jual kat siapa
0: Yang belakang ni memang support betul ya.
9: Ramai.
16: Jaga.
17: Agak nak jual kat siapa?
9: Okey,
17: nak buat pantun lah ni.
9: Ini elok yang ramai ditinggalkan di tu.
17: Okey. Oh, yang tinggal di tu.
9: Tinggal.
17: Pantun dulu lah untuk dia.
9: Tak sangka ya, Kak.
17: Tak apa, tak apa. Saya akan panggil dia. Kesian kat dia. Okey, dengar ya. Datang ke Batam tercari-cari.
14: Orang Batam ni.
17: Orang Batam.
9: Ah, cantik.
17: Cowok ganteng ada di titi.
9: Ewah.
17: Sudikah saudara teman saudari? Mm-mm. Abang Aril. Pilihan
9: hati. Kepak kepak. Kusi.
1: Sabar. Ini raya. Okey lah tu ya.
18: Sukeri betul Bang Aril ya dipilih ya.
1: Memang senang hati
18: nampak. Senang hati betul nampak ni.
1: Sila lah tu ya.
17: Dilambainya Kak Zaki. Sila Kak Baril. Jangan lupa bantunya.
9: Sudah bantun ya?
17: Sudah bantun bang.
1: Pantun ya. Sila.
18: Dipersilakan.
17: Berdebar pula.
14: Jadi saya pantun untuk Diani ya. Okey, satu pantun lah untuk beliau ni. Yeah. Kan. Jauh-jauh dari Kuala Lumpur ya. Untuk Diani lah ya. Kapal berlabuh di Tanjung Pura. Bunga melati di dalam tasik. Elok rupawan merdu suara. DJ Diani mesti ke klasik.
17: Terima kasih banyak.
14: Ewa. Beliau ni DJ klasik. Ini banyak pen-pen kita dari klasik.
18: Rupanya dah lama.
17: Betul sebenarnya.
18: Mencermati.
17: Saya memang mengendalikan dalam segmen mesti ke klasik. 2 petang hingga 6 petang.
14: Petang hingga 6 petang.
17: Baik. Kita nak jual teruslah. Boleh ya? Saya dulu sabar bang. Abang berdebar pula. Sabar saya jual dulu. Dengar ya. Pagi raya makan ketupat. Nasi himpit. Kuah kacang saya hidangkan. Jika daging korban sudah didapat. Dah dapat belum?
9: Belum.
17: Belum. Okay. Apa yang akan tuan lakukan?
14: Belum dapat lagi. Tunggulah sikit. Sabar.
17: Baik, saya tunggu.
14: Saya balas ya. Daging korban dibawa pulang. Kalau dapat ni ya. Disimpan rapi di dalam peti. Kalau dimasak gulai dan rendang, bertambah nikmat, berbagi rezeki.
17: Yeah. Jangan lupa bagi rezeki sikit. Tadi kata tak dapat kan? Dah dapat bagi saya.
9: Tak tahu.
18: Nak minta dibagi juga daging kurban ni.
13: Mau juga.
14: Diam-diam nikam.
1: Belum bagi rezeki lah tu ya.
18: Silakan Bang Aril untuk dapat menjual.
14: Pantun dari saya.
17: Silakan.
14: Ka'bah mulia menjadi tujuan umat berkumpul tanpa berbeda. Wahai Diani, cuba jelaskan makna haji menyatukan sedunia.
17: Baik, saya belilah pantun Abang Aril. Abang dengar ya. Haji menyatukan hati manusia tanpa memandang bangsa dan rupa. Dalam ihram semua setara. Umat bersatu di hadapan yang Esa.
1: Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih
18: Bang Aril dan juga Kak Diani.
1: Juga Kak Diani dari RTM ya.
18: Betul sekali semua kita.
1: Balik.
18: Untuk dapat pergi ke Tanah Suci Mekah, Kota Batam nampak berseri, Batam Madani, Batam yang indah. Semoga kita ada jodoh, ada rezeki dapat bertamu ke rumah Allah.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah kalau begitu, Aisyah kita masih ada untuk putaran kita terakhir ya.
18: Putaran ketiga kami persilakan untuk Abang Neldi dari RTB.
1: Ya Bang Nedi.
19: Baiklah, seterusnya kalau dari sini saya akan berpantun daripada pemantun RTM. Saya akan berpantun dengan Nazri.
9: Sabar. Jangan.
19: Bawa tenang.
17: Belum panggil lagi.
1: Salaman. Maaf, raya.
19: Bawa boyfriend baru Julia ya.
14: Bukan baru.
19: Apa?
14: Sementara.
19: Aku rasa kau sudah rasa menyesal sekarang kan? Pasal tu aku tinggalkan Julia.
9: Julia ke depan. Biar dia orang fikir balik.
19: Julia, sini.
14: Sini.
19: Sini, Julia.
9: Ya.
19: Sekarang kau pilih.
14: Yang mana?
19: Antara Malaysia atau Brunei.
18: Pilihan yang sulit, Julia.
13: Susah ya.
14: Yang mana, Julia?
13: Yang mana, Bang? Yang mana? Oh, katanya yang baju merah.
18: Yang baju merah?
13: Oh. Julia.
1: Yang baju merah.
13: Dah apa punya?
17: Oh, dah ada punya.
9: Tak apa, saya ada kota 4.
1: Okey, baik. Terima kasih. Raya-raya. Raya-raya.
18: Kebersamaan. Tak boleh sampai bermarahan. Baik, dipersilakan.
19: Pasal Julia tu belakang kira.
14: Tak apa nanti.
19: Nanti kita bincang ya. Okey, kita pantun dulu. Okey. Pantun pembuka.
14: Baik.
3: pagi hari naik kereta sambil memandu menggosok gigi. Apa pelik yang memandu gosok gigi?
9: Bahaya, bahaya itu.
3: Mendengar suaranya memang sudah lama. Baru sekarang bersua dengan Abang Nazri.
14: Yeah. Pagi hari tengok Didi. Oh, di inilah dia Didi.
3: Abang.
18: Tuh kerat dia.
3: Abang okay. Nazri panggil saya Didi. Nama saya Neldi.
14: Ya, nama Neldi.
3: Ada ketukar nama aku Didi. Tak ada satu-satu. Ni Didi. Ni Didi and friend.
18: Macam katun-katun pula. Okay.
1: Okay, sila-sila.
3: Baiklah kita pantun ya. Pantun, balik pantun.
14: Okay, pantun-pantun.
3: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
14: Oh, okey. Saya balas ya. Langkah diatur menuju Kaabah. Niat disusun penuh tawaduk. Pergi haji, panggilan Allah. Bersihkan jiwa, beribadah khusyuk.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak kita bertaubat sangat sekali. Tadi berebut.
14: Baik.
18: Sekarang harus seimbang.
3: Silakan.
18: Harus seimbang.
3: Baik. Okay.
18: Silakan Abang Nazri.
14: Baik. Tanjung Pinang si Pulau Bintan. Tempat wisata jadi idaman. Bagaimana memanai pengobanan agar tenteram dalam kehidupan?
3: Baiklah saya jawab. Sebelum Syawal bertemu Ramadan.
14: Oh, lama dah tu.
3: Amal ibadah kita tingkatkan. Bukan sekadar harta yang dikorban. Hidup dan jiwa kami serahkan.
1: Alhamdulillah. Terima kasih.
18: Alhamdulillah, terima kasih
1: sekali lagi buat Bang Nazri.
3: Nampaknya kami sebagai jejaka terpaksa berkorban. Kami akan pulang ke negara kami dan meninggalkan Julia.
18: Oh. Tak apa. Karena Julia akan terus dijaga oleh Bang Syarudin dan juga Bang Ariel.
1: Tadi dia kata berkorban dengan penuh perasaan. Baiklah kalau begitu, kita nak panggil selanjutnya. Dari RTM kami silakan.
18: Yang persilakan kepada
1: Abang QQ.
9: Saya.
18: Nampaknya yang dipilih nampaknya ni.
1: Sila.
9: Saya ambil berkat dulu boleh?
18: Boleh.
3: Ambil
18: berkat.
20: Ada makna tu Abang Q.
1: Kena izin dulu. Kena izin dulu dengan kanda-kanda beliau.
9: Sebab Aisyah dah kata akan dijaga orang berdua.
18: Setelah sepeninggal daripada Bang Nazri dan juga Bang Neldi kan?
1: Okey sila Q.
9: Saya mulakan dengan menjemputnya dulu lah ya. Hendak ke Batam menaiki feri, membawa barangan penuh di tangan. Suara RRI memikat hati, sudikah Julia menyambut undangan?
1: Jadi, ini undangan dia lain lagi agak-agak ya. Sila Julia.
21: Izin bang.
3: Ya ini peluang terakhir kamu ini.
18: Sudah terakhir. Dia orang dah tinggal dengan Julia. Yang ini aja depan mata.
21: Sisa satu
18: depan mata.
9: Itu dah tinggal kan? Lupakan mereka.
21: Sedih saya.
18: Julia ni nak banyak juga rupanya eh. QQ saja.
21: Okey. Iya kenapa bang? Kenapa?
9: Kalau ikutkan tu abang nak menjual sesuatu.
21: Oh nak berjual.
9: Ya. Yeah.
21: Sedap rasa si ikan bawal. Makannya pula di Pulau Bali. Jauhnya.
9: Jauh tapi seronok.
21: Kalau memang Tengku Amril nak menjual. Adinda Julia siap membeli.
9: Allah. Terima kasih.
21: Sama-sama. Jadi, Adinda.
1: Adinda lah.
21: Betul.
9: Jadi tak nak buang masa abang pun nak menjual. Banyak lagi kerja kita boleh buat.
21: Betul.
9: Pagi cerah terbit cahaya. Angin laut darilah barat. Hendak meraih makna Idul Adha. Apa hidup yang perlu dibuat?
21: Apa yang perlu diperbuat? Okey. Jawab sekarang.
9: Kalau ikutkan sekarang. Sebab abang dah tanya tu Idul Adha dah mengikut dah Indonesia.
21: Oh, Bang Nazri dah tunggu Bang Nazri ya?
9: Ya saya.
18: Silakan Julia.
21: Jika berkorban sepenuh iman, sabar dan ridho jadi pegangan. Setiap ujian jadikan latihan untuk mendekatkan kepada Tuhan.
9: Allahuakbar. Alhamdulillah.
21: Alhamdulillah.
9: Lihat kali ini pun alhamdulillah.
18: Alhamdulillah. Silakan Julia.
21: Saya jual lagi ya. Beli ya.
9: Insyaallah.
21: Sebelum saya beli, boleh pantun lagi tak?
9: Silakan.
18: Sikat Julia.
21: Sikat ya.
18: Sikat Julia.
1: Julia katanya nak minta apa selain pantun? Cakap je.
18: Minta hati.
21: Suka ikan tenggiri? Tak tahu agaknya.
18: Tahu.
9: Tahu, tahu. Kalau buat asam pedas.
21: Tahu ya. Sedap, okay. Sedap rasa ikan tenggiri.
9: Oh, betul.
21: Dimakannya pula di waktu pagi. Apa makna Idul Fitri kalau tiap tahun saya masih sendiri?
1: Kode QQ itu kode itu ya.
18: Pasti kalau ke rumah tetangga ditanya nih, mana pasangan Julia gitu ya.
21: Oh iya, sila.
9: Yang inilah.
2: QQ jangan lupa ya, saya di sini tadi pasangan.
9: Jangan pilih ikan lain.
2: Saya sabar, saya di ujung-ujung ya. Sabar.
9: Kita kan
21: sabar ya.
9: Kita kan serumpun ya. Empat tu abang nak cukupkan satu lagi. Saya jawab ya, yang itu dulu.
21: Boleh.
9: Hantar korban ke tengah desa. Daging diagih sama dirasa. Biar sendiri di hari raya. Asalkan kasih yang Maha Esa.
1: Betul.
21: Masya Allah.
1: Tak apa Julia, seorang-seorang. Asalkan apa yang punya merah selalu ada ya.
21: Baiklah, terima kasih ya. Saya jual ya.
9: Silakan.
21: Rukun agama jadi pegangan. Hidup terarah, penuhlah makna.
9: Betul.
21: Wahai Tengku Amril, beri jawaban. Apa arti dari pengorbanan?
9: Oh, betul. Pengorbanan ni banyak. Jadi sudilah saya beli ni.
21: Beli.
9: Ke Pulau Riau indah berseri, pantai indah putih pasirnya. Pengorbanan mendidik hati nurani. Hidup penuh kasih sesama manusia.
1: Alhamdulillah.
18: Terima kasih Julia dan juga Abang Q.
1: Dari RTM ya. Betul Aisyah, seperti mereka berdua.
21: Ada pompang.
18: Pompang dah balik dah.
2: Sudah.
9: Aduh.
18: Dah petang.
1: Okey, baiklah. Tentunya yang terakhir, kami silakan.
18: Kepada Dayangku Rahmah.
1: RTB dan kira-kira.
2: Saya mohon ya Abang Q.
9: Silakan.
1: Boleh, sila.
2: Tadi sudah dipilih, Julia sudah ditinggalkan. Ini saya rasa saya tidak meninggalkan Abang Q.
9: Allah. Itu
18: dia.
9: Tinggalkan.
2: Jadi ambil baju dalam lemari, bajunya pula bermotif garis. Saya menjual pantun dengan RRI. Bayang udin tinggi dan hitam manis.
9: Hewa. Ya bang, tak apa, saya bagi.
1: Bagi selamat.
9: Baru puji tadi tu.
20: Gaut.
2: Boleh cancel.
20: Siapa nyebut balik tu? Dia nyebut hitam manis tadi kan?
2: Yeah.
20: Yalah, terima kasih sudah puji saya walaupun kadang saya tengok cermin pun seram.
18: Oh, takut tengok diri sendiri rupanya.
20: Oh, takut.
18: Okeylah.
20: Malulah langsung. Kata dia kan.
18: Okay, silakan Dayangku.
20: Saya panggil Adinda ke Puan?
2: Mana-mana pun boleh. Panggil
9: saya. Mulai bulu
20: naik. Baik.
2: Panggil sayang lah.
20: Assalamualaikum. Oi.
9: Saya tak boleh terima benda ni.
18: Sabar. Ni tak habis ni.
9: Kacau lah.
20: Sila.
1: Sila.
2: Saya menjual ya.
20: Baik, sila Puan Dayang.
2: Takbir raya sudah menggema. Moga hidup meraih berkah. Aidil Adha sudah pun tiba ni bang.
20: Ya, saya.
2: Kenapa abang tak datang ke rumah?
18: Kenapa Bang Syarudin tak datang ke rumah bang?
20: Saya tak datang ke rumah. Mak, ini kalau dia tanya bila abang nak datang ke rumah, sini saja jawabnya. Memang indah jembatan Barelang. Petang hari warna keemasan. Niat hati hendaklah nak bertandang. Ya, macam manalah masih jadi panitia kurban.
18: Oh, jadi panitia kurban. Okey.
2: Baik, saya jual ya bang. Salah. Bukan abang yang menjual.
20: Saya pula yang nak jual. Sayang pula yang beli.
2: Silakan sayang.
20: Okey, alamak silakan.
9: Saya dah tahu hati. Tak nak.

0: RRI, RTM, RTB sehati sejiwa. Saudara serumpun satu selamanya.
1: Insya Allah.
2: Insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Luar biasa ya.
3: Baik, okay. Kalau kata terakhir tadi, kalau kata Dayangku, saudara serumpun satu selamanya. Kalau jalan rumah Cik Nyonya, hari hujan badan pun basah. Saudara serumpun satu selamanya, ikatan persaudaraan takkan pernah terpisah.
2: Betul sekali, dan juga kami ucapkan terima kasih RTM, RTB dan juga RRI selaku tuan rumah. Burung merpati terbang sekawan hingga perendah di pokok dahan. Hari Raya Idul Adha kita rayakan, salat dan hilap mohonlah dimaafkan.
3: Sungguh molek baju kebaya dipakai puan cantik jelita. Adat berpantun warisan budaya tetap lestari sepanjang masa.
2: Ya, dan juga terima kasih sekali lagi tuan puan dan juga tentunya untuk delegasi kita yang sangat luar biasa.
3: Dan juga terima kasih untuk pendengar kita dari Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Demikian program berbalas pantun tiga negara serumpun, RRI, RTM dan RTB dengan tema Idul Adha.
2: Sepasang kumbang terbang di taman, terbang seiring menjual bunga. Sayang menyayang sepanjang zaman, lambang serumpun budaya kita.
3: Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat menyusun sembah. Mohon maaf kami diberi atas segala hilaf dan salah. Saya Aisyah Jali Idris.
2: Dan saya Erwin Tar mengucapkan terima kasih sekali lagi.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk juru hebah dan juga pemantun kita ya. Yang sudah memeriahkan untuk pantun tiga serumpun.
5: Iya, wah seru sekali Hana ya.
4: Iya, tadi tentang pertamanya persahabatan, lalu tentang Idul Adha. Wow. Ya,
5: jual beli pantun, ini adalah salah satu budaya yang ada di tanah Melayu ya, yang juga memang harus dilestarikan. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan juga sudah datang. Semoga terhibur. Sebenarnya banyak teman-teman yang tadi merasa terhibur ya dengan pantun ini. Semoga setelah ini masih banyak lagi acara-acara seperti ini. Dan adik-adik yang mungkin tertarik ingin berpantun boleh mencoba. Ya, karena kita juga ada lembaga adat Melayu ya di sini. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba berpantun. Karena berpantun tidak harus terlalu serius. Tadi bisa juga banyak hiburannya dan banyak menyenangkan orang.
4: Seperti tadi ada jenakannya yang membuat lucu begitu, tertawa bersama ya. Baik. Betul. Langsung saja Yudis.
5: Ya, karena kita masih ada satu penampilan lagi nih, jangan kemana-mana karena Malai Kusik masih akan menghibur kita. Tapi kita akan akhiri dulu, kita akan tutup acara hari ini dengan pantun pastinya. Saya sudah menyiapkan pantun.
4: Yudis saja yang berpantun ya sebagai penutup untuk
5: bagaimana
4: hari ini.
5: Bagaimana kita gak jual beli ya?
4: Tidak usah lah, cukup kayaknya ya. Kalau saya jual beli nanti saya yang bingung. Jadi silakan Yudis.
5: Oke, okay. Kayu sepeda hingga berpeluh.
4: Ewa.
5: Dari Nongsa ke Batu Aji.
4: Ewa.
5: Kami haturkan jari 10. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.
4: Saya Harapan Jaitan.
5: Dan saya Yudhistira Kepaksi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Baik, tadi udah kita simak bareng-bareng ya Bang Po ya, siaran pantun dan drama radio dengan tema berbalas pantun Tiga Serumpun RRI, RTM dan juga RTB. Dan berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9.56 nih ya Bang Po ya. Dan ayo kudu pamit undur diri nih, gantian jaga warung. Dan untuk menutup

Perjumpaan kita di hari ini yang mulia ya, tentunya perayaan Idul Adha. Mari kita berdoa semoga setiap tetesan darah hewan kurban yang mengalir menjadi saksi atas ketawaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat Abang Po yang udah mengikuti siaran Perempat FM dari pagi ya, dan Abang Po yang udah bergabung juga, ayo ucapin terima kasih pokoknya. Mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata ya, atau kalimat yang kurang berkenan di hati Abang Po. Pokoknya ayo ucapin selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Wina Gacima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
16: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Bukit Tinggi, Sumatera Barat tidak hanya kaya akan wisata alam, namun juga wisata sejarah. Di kota inilah Bung Hatta dilahirkan. Tepatnya di sebuah rumah kayu bergaya klasik kolonial yang berada di Jalan Soekarno-Hatta. Bung Hatta tinggal di rumah ini sekitar tahun 1902 hingga 1913. 11 tahun selama beliau menempuh pendidikan. Relatif singkat, namun memberikan kenangan mendalam dan pengaruh besar dalam pembentukan karakter Bung Hatta. Rumah kayu berlantai dua ini tidak terlalu besar. Dibangun pada tahun 1860. Ya, rumah ini sebenarnya rumah keluarga Bung Hatta yang telah diwariskan secara turun-temurun. Terdiri dari bangunan utama, lumbung padi, dapur, kandang kuda, serta kolam ikan. Sementara itu, bangunan utama berfungsi untuk menerima tamu, ruang makan, ruang keluarga, kamar ibu, paman, dan kakek Bung Hatta. Sedangkan kamar tidur Bung Hatta berada di pavilion. Rumah ini dijaga dan dikelola oleh beberapa orang petugas dari Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Salah satunya, Ibu Desi Wati.
1: Yang datang ke sini ya, ingin tahu sejarahnya Bung Hatta. Sosoknya Bapak Bung Hatta itu dia bisa sukses, orang Minang yang berasal dari Bukit Tinggi. Jadi orang-orang itu ingin tahu bagaimana pola hidup beliau waktu beliau kecil dulu. Sehingga beliau sukses, disiplin, santun, jujur, dan kuat imannya.
0: Rumah ini diresmikan sebagai museum pada tanggal 12 Agustus 1995, bertepatan dengan hari lahir Bung Hatta, sekaligus dalam rangka merayakan 50 tahun Indonesia Merdeka. Di rumah ini pengunjung juga akan menemukan perabotan rumah asli seperti perkakas dapur, sepeda ontel, serta kereta kuda yang disebut bugi, tertata rapi di halaman belakang.
1: Kalau materialnya bambu sama kayu semua sama, catnya semua sama, susunan perabotannya sama, semua tidak ada berubah.
0: Setiap hari pengunjung datang dari beberapa daerah. Museum ini dibuka dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore tanpa dipungut biaya. Selain sebagai tempat pembelajaran sejarah, rumah kelahiran Bung Hatta ini juga dijadikan tempat wisata fotografi bagi pengunjung. Bagaimana? Anda tertarik mengunjunginya? Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Abang Po, nih ayah ceritain dikit ya soal Piala Dunia. Jadi gini, Piala Dunia itu ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang nyatuin negara-negara paling jago. Turnamennya diadain tiap 4 tahun sekali dan pasti ditunggu-tunggu sama para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal digelar dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Nah, yang bikin seru nih Abang Po, ini pertama kalinya pesertanya sampai 48 tim, jadi persaingannya pasti makin panas deh. Piala Dunia 2026 diharapin bisa jadi ajang yang kagak cuman pertandingan bola yang mantep aja, tapi juga bikin persatuan sama sportivitas antar negara makin erat. Ayo Abang Po, kita dukung dengan semangat, main jujur, sama kebersamaan.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Abang Po, selamat Hari Raya Idul Adha ya Abang Po ya. Ini lagi sibuk-sibuknya ya enggak sih di beberapa masjid, di beberapa tempat ya. Lagi pemotongan atau penyembelihan hewan kurban ya Abang Po ya. Alhamdulillah yang tahun ini bisa berkurban Abang Po. Ini adalah sebuah rahmat dan nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon maaf lahir dan batin Abang Po ya. Idul Adha, semoga keberkahan Hari Raya Kurban menyertai kita semua dan juga keluarga ya. Semoga ibadah kurban yang kita tunaikan ini menjadi saksi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat Idul Adha ya Abang Po, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Tulusnya pengorbanan dan indahnya kebersamaan di Hari Raya Kurban ini, di setiap langkah kaki kita di hari yang agung ini membawa berkah dan juga kedamaian. Amin amin ya robbal alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Igo yang sayang dari Jabrik, salah satu penyanyinya, ini merupakan tim ya, ini merupakan apa ya, kalau istilahnya kalau tiga itu trio, oh iya benar trio. Ini merupakan penyanyi trio ya, dengan latar belakang yang berbeda, salah satunya ada di depan saya saat ini Haziq. Salah satunya adalah penyiar dari Pro 1 RRI Jakarta. Selamat ya Mas Bam ya, udah mengeluarkan beberapa single ya bersama teman-teman Jabriknya. Semoga ada single-single terbaru ya, makin sukses. Amin, amin ya Robbal Alamin. Abang Po, ini hari ini lagi masak apa? Mau masak apa? Daging kurbannya rencananya diapain Abang Po ya? Kasih tahu Mpo Nopa ya Abang Po ya. Mana tahu ini juga bisa jadi inspirasi buat kita. Daging kurban yang didapat nanti palingan habis zuhur ya, atau misalnya ada juga yang habis asar barangkali ya, karena nanti baru selesai sholat zuhur nantinya baru motong, ada yang begitu ya. Tapi biasanya setelah selesai sholat Idul Adha itu agak panjang waktunya daripada zuhur ke asar, lebih panjang dari sholat id ke zuhur ya. Karena kan kita tadi sholat idnya selesainya sekitar jam 7, ada yang jam 7, ada yang setengah 7. Nah paling late tadi itu jam 7 ya. Jam 7 pulang ke rumah sarapan, nanti mulai pemotongan hewan korbannya itu pada pukul 8. Pukul 8, 9, 10, 11, 12. Itu ada waktu sekitar 4 jam ya Bang Po ya. Sekitar 4 jam untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Nah biasanya penyembelihan hewan kurban dan pembagian hewan kurban itu dilakukan di luar masjid atau bisa di terasnya masjid ya. Jangan sampai ya dibawa ke dalam ya, karena memang susah banget nanti untuk membersihkannya kalau misalnya kita sampai membawa penyembelihan atau proses ya, proses penyembelihan, pemotongan ataupun penimbangan di dalam masjid. Kalaupun mau dipakai palingan halaman depan masjid ya Bang Po ya. Nah setelah penyembelihan tersebut, setelah pembagian itu, masjid kudu dibersihkan benar-benar bersih ya, apalagi darah-darah yang berserakan. Memang kan ada triknya, ada prosesnya. Yang menyembelih atau tukang jagal kata orang itu sudah punya trik, sudah punya apa ya, sudah punya konsepnya seperti apa harusnya menyembelih hewan kurban. Darahnya itu dibuat di dalam lubang, ditimbun di dalam lubang, tapi kan setelah dipotong masih ada juga kan beberapa daging yang masih ada apa ya, terbalur ya, masih ada baluran darah-darahnya. Nah ini yang kudu harus dibersihkan sebersih-bersihnya di tempat masjid, karena masjid adalah tempat ibadah.

Ada yang tahu kagak? Ternyata ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion BMO Field di Toronto, Kanada bakal jadi stadion paling kecil yang dipakai. Kapasitasnya cuma sekitar 45.000 penonton aja. Tapi justru itu yang bikin suasananya jadi berasa hangat. Deket banget sama para pemain, jadi lebih hidup. Sebagian besar pertandingan lainnya bakal dimainin di stadion NFL atau National Football League yang tersebar di berbagai kota di Amerika Serikat. Ukurannya bisa 2 kali lipat, muat puluhan ribu penonton, jadi energinya gede banget, atmosfernya juga luar biasa. Jadi Abang Po, tiap laga punya rasa yang beda-beda. Ada yang intim dan seru, ada juga yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini yang bikin Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola doang, tapi juga soal keceriaan, kebersamaan, ame momen yang susah banget buat dilupain buat semua penggemar, baik itu yang datang langsung ke stadion maupun yang nonton dari rumah.

Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di

0: Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
1: Hai Abang Empon, Cang Cinya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8/4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: berita jam 11.
1: Abang Po, Jalan Keramat Pulau RT 2 dan 3 RW 04 Keramat Senen Jakarta Pusat semakin terlihat indah dan asri dengan hiasan mural dan taman tanaman obat keluarga. Pada Selasa kemarin, Sekretaris Kelurahan Keramat Sondang Rinawati mengatakan bahwa pihaknya menerjunkan 6 personil PPSU untuk menata kedua sisi Jalan Keramat Pulau ini. Mereka membuat mural bergambar gedung tinggi di tembok sisi jalan dan menambahkan juga akan membuat taman yang diisi dengan tanaman obat keluarga di sepanjang dua sisi jalan.

Kita beralih ke berita lainnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan bantuan pemerintah bidang kebahasaan dan kesastraan tahun 2026 sebagai bentuk dukungan nyata kepada para pelestari bahasa dan sastra daerah di tingkat akar rumput. Program bantuan yang disalurkan lewat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen ini menjadi bagian dari semangat Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional 2026 terkait pentingnya partisipasi semesta dalam menjaga keberlangsungan bahasa daerah sebagai identitas budaya bangsa. Pada hari ini, Kepala Badan Bahasan Kemendikdasmen Hafiz Muksin mengatakan bahwa program bantuan pemerintah merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memperkuat ekosistem pelestarian bahasa dan sastra daerah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, pukul 11.07 waktu Indonesia Barat, Abang Po ya. Abang Po, jangan lupa nanti sebentar lagi barangkali ya Bang Po ya, karena nanti mungkin azan zuhur pukul 12 kurang ya Bang Po. Nah, Abang Po jangan lupa nanti ya kekompakannya bersama panitia kurban perasaan kali ya. Nanti bersama panitia-panitia kurban juga harus diatur Abang Po bagaimana cara membersihkan sisa-sisa penyembelihan di area masjid ye. Nah, ini kudu memang benar-benar harus bersih Abang Po ya. Mensucikan najis dan juga masjid harus higienis ya. Jangan lupa juga untuk menggunakan APD seperti sarung tangan, karet dan sepatu boot. Nah, ada beberapa tahapan Abang Po, ada beberapa langkah cara konkret untuk membersihkan lokasi masjid. Nanti saya kasih bocorannya Bang Po ya. Sok tahu Mpo Nopa, padahal kan Mpo Nopa gak pernah turun. Iya, kagak pernah turun. Tapi kan ayo berbagi informasi. Ini mudah-mudahan informasinya bermanfaat gitu loh. Abang Po yang lagi dengerin Prompat Suara Budaya Jakarta saat ini. Nah, seperti apa sih semestinya dan seharusnya? Kadang-kadang kan kita juga menemukan beberapa masjid setelah hari raya kurban ternyata masih ada bau-bau enggak enak ya Bang Po ya, karena memang bau darah itu memang sangat menyengat ya Bang Po, kalau misalnya darah-darah sapinya atau darah-darah kambingnya udah kering. Nah, ini yang menyebabkan ketidaknyamanan nantinya bagi para jemaah yang beribadah di masjid.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakannya si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier-soldier. Gitu gue dengernya.
1: Soldier-soldier. Bukan soldier, Mina. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya. Hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Mina. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Mina. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Mina. Cakep banget lo.
2: Dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

92,8/4 suara budaya Jakarta. Nah, Abang Po, ini ayo mau kasih bocoran tahapan-tahapan yang bisa dilakukan untuk membersihkan area masjid ya setelah melakukan penyembelihan. Jangan lupa untuk evakuasi dan pembuangan sisa daging ya. Kumpulkan sisa kotoran, singkirkan semua sisa darah, kotoran hewan, feces ya, dan sisa potongan daging yang tercecer. Terus Abang Po, buang di tempat aman, masukkan sisa organik tersebut ke dalam kantong plastik tertutup agar tidak mengundang lalat atau menimbulkan bau busuk. Selanjutnya, penanganan area tempat penyembelihan atau halaman luar masjid. Penyiraman awal, siram seluruh area bekas penyembelihan dengan air mengalir untuk membersihkan sisa darah yang masih cair. Terus jangan lupa penggunaan disinfektan atau sabun ya. Sikat permukaan lantai atau tanah yang menggunakan larutan sabun atau deterjen yang dicampur dengan disinfektan seperti cairan pemutih pakaian untuk membunuh bakteri dan juga menghilangkan baunya. Bilas hingga tuntas. Nah, ini nih yang terkadang jarang dilakukan bukan orang ya, yaudah siram-siram aja gitu ya, nggak disikat, terus nggak dikasih cairan disinfektan. Ada orang hanya ngasih cairan pembersih lantai. Nah, seharusnya dikasih cairan disinfektan ya, atau cairan pemutih pakaian agar bisa membunuh bakteri yang ada dan juga cepat menghilangkan baunya. Jangan lupa dibilas tuntas ya, bilas kembali area menggunakan air mengalir bertekanan tinggi ya. Selangnya disemprotkan hingga air buangan terlihat bening dan bau anyirnya hilang. Nah, pembersihan area di dalam karpet masjid. Mudah-mudahan gak ada yang bawa ke dalam masjid ya Bang Po ya. Jangan sampai ya, kalau misalnya ada beberapa tahapan atau proses, ada penyembelihan, pemotongan, penimbangan, area di dalam masjid jangan sampai dipakai Abang Po. Jadi area luar masjid aja biar gampang juga membersihkannya. Nah, kalaupun misalnya sempat terpakai, ini waspada Abang Po ya, karena memang ini sensitif banget ya. Kalau misalnya terkena percikan najis, coba percikan darah karpetnya atau sajadahnya, nah ini mesti kudu diperiksa apakah memang percikan darah ada di dinding, lantai, teras atau tempat wudu ya. Bersihkan dengan menyiram air dan menyikatnya. Terus untuk karpetnya, jika area dalam masjid terkena darah, gulung dan evakuasi karpet. Bersihkan area lantai di bawahnya secara khusus. Karpet yang terkena najis ini harus dicuci menggunakan sabun khusus karpet di tempat pencucian, kemudian dijemur hingga kering sebelum digunakan kembali untuk sholat.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Ratu Prilia Menes, dikenal sebagai Ratu Sikumbang, mengawali karirnya pada tahun 2009 dengan merilis album perdana yang diproduksi oleh DK Entertainment di Sumatera Barat. Dan pada tahun 2020, Ratu sempat masuk ke label musik Mans Entertainment dan mengeluarkan lagu pop berjudul Coba Jadi Aku. Tapi ternyata rezekinya memang dalam mengcover lagu-lagu Minang. Terbukti nih, lagu-lagu lama seperti Rindu Bapu Sarokan, Patah Bacito, sukses mendapat viewers jutaan di YouTube loh. Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
2: Propat FM.

0: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
1: Wush. Waduh, hampir aja gua ketabrak. Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, ayah tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
0: Wah, iya juga ya. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
1: Ya kagak lah. Sekarang ini kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman ame juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute ame kebutuhan lo.
0: Kalau gitu naik bus ame kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
1: Udah pasti lah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik, mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
0: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
1: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

84 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ibadah kurban itu mengajarkan kepada kita nilai-nilai esensial tentang keikhlasan, ketaatan kepada Sang Pencipta ya, serta kepedulian sosial. Nah, ibadah ini menjadi wujud nyata pengorbanan untuk berbagi kebahagiaan dan mempererat persaudaraan terhadap sesama. Banyak hal ya Bang Po ya yang bisa kita petik dari hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Keikhlasan dan ketakwaan mengikuti jejak ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail. Kurban itu melatih kita sebagai manusia untuk ikhlas mengorbankan harta yang paling kita cintai demi menjalankan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus juga dari sisi kepedulian sosialnya, melalui pembagian daging kurban kita diingatkan untuk membuang sifat egois dan menumbuhkan rasa empati terhadap saudara-saudara yang membutuhkan. Kata orang, berkurban itu menghilangkan sifat-sifat sisi-sisi kaki empat yang ada di diri kita gitu loh ya. Ayah diajarkan begitu sama orang tua ayah dulu. Kalau misalnya kita berkorban itu membuang segala macam sifat-sifat kaki empat ya yang ada di diri kita, katanya begitu ya. Sifat-sifat yang tidak baik gitu, sifat-sifat yang tidak peduli terhadap orang lain, sifat-sifat keegoisan, sifat-sifat yang emosian gitu. Nah, terus kita bisa mensyukuri nikmat. Berbagi rezeki itu merupakan wujud rasa syukur atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikan. Dan juga ada nilai kesetaraan di sana. Daging kurban didistribusikan secara merata, mengajarkan bahwa di hadapan Sang Pencipta setiap manusia itu memiliki derajat yang sama.

0: Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Parite jam 12.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bangunan bersejarah Laduis Cililitan atau yang dikenal warga sebagai Gedong Tinggi telah terdaftar sebagai objek diduga cagar budaya pada Senin kemarin. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Muhammad Mitahullah Tamari menjelaskan bahwa proses penetapan dilakukan melalui kajian tim ahli cagar budaya untuk menentukan apakah bangunan memiliki nilai penting sejarah ilmu kebudayaan. Ia menuturkan apabila nantinya ditetapkan sebagai cagar budaya, keberadaan dan keaslian bangunan akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Kita beralih ke berita lainnya. Masjid Agung Solo menyatakan telah menerima dua pemberitahuan acara grebek besar yang akan diselenggarakan oleh Keraton Kasunanan Surakarta. Pada Selasa kemarin, Ketua Takmir Masjid Agung Solo Muhammad Mokhtarom mengatakan bahwa dari kubu PB 14 Purbaya, grebek besar akan dilaksanakan pada Rabu 27 Mei. Sementara dari kubu KGPH Panembahan Agung C. Wulan pada Kamis 28 Mei yang mengatakan grebek besar merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan karena kaya akan pesan moral. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

0: Set. Ya Allah, Min. Ada apa sih lu, Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayo, bosen banget, Bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa, Bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayo kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Eda, Bang. Bosen, Bang, ayo.
0: Jalan-jalan. Mau kemana sih emangnya lu, Min?
1: Mana aja dah, Bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa, Bang.
0: Waduh, ngapain di sono, Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar, Bang. Sekarang mah udah cakep, Bang, Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah,
1: di sana ya, Bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada, Bang, di sono. Terus kita bisa naik itu, Bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung, Bang.
0: Oh, iya iya iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih, Bang. Kita berenang aja dah, Bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, Nyok.
1: Beneran, Bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya, Bang? Ayo, Bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa, Bang?
0: Siapa bilang kita ke sanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Yaudah, gimana
0: abang
1: sih, Bang?
0: Pergi dulu, Bang, ya. Assalamualaikum.
1: Abang, ih, abang.

Po, hari raya kurban identik dengan olahan daging sapi dan kambing ya. Nah, namun di balik momen makan bersama keluarga, konsumsi daging kurban tetap perlu diperhatikan agar tidak memicu masalah kesehatan terutama bagi penderita hipertensi dan juga penyakit metabolik ya, Bang Po. Dokter spesialis gizi klinik lulusan Universitas Indonesia, Dr. Pandhe Putu Agus Mahendra, M.Gizi SPGK menegaskan bahwa daging kurban sebenarnya tetap aman di konsumsi asalkan porsinya tidak berlebihan dan cara pengolahannya tepat ya. Batasan tiap individu itu terdapat batasan masing-masing. Tapi jika berdasarkan ukuran umum adalah 75 sampai 100 gram per porsi. Ini adalah batasan yang dianggap aman untuk konsumsi asupan hewani ya. Terus juga menurutnya baik daging sapi maupun kambing ini tetap bisa menjadi sumber protein yang baik selama dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Nah, bagaimana dengan penderita hipertensi tetap boleh makan daging kurban kah? Oke deh, nanti ayo jelasin lagi ya Bang Po ye.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

104,4 Suara Budaya Jakarta. Masih bareng ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po ya. Nah Bang Po, apakah penderita hipertensi tetap boleh makan daging? Dijelaskan ya sama dokter yang tadi. Dokter Pandi, dokter yang tadi siapa, Bu? Dokter Pandi Putu Agus Mahendra nih ya. Katanya penderita hipertensi tidak harus sepenuhnya menghindari daging kurban saat Idul Adha. Namun ia mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan asupan makanan agar kadar kolesterol dan tekanan darah itu tetap terkontrol. Nah, salah satu cara adalah mengkombinasikan konsumsi daging dengan sumber antioksidan dari sayuran. Daging dapat dikombinasikan dengan sumber antioksidan sebagai pendamping makanan bagi penderita penyakit metabolik. Beberapa jenis sayuran yang disarankan antara lain tomat, wortel, lobak serta bawang-bawangan. Selain itu, ini juga mengingatkan masyarakat untuk tetap mencukupi kebutuhan air putih selama mengkonsumsi makanan tinggi protein hewani. Nah gitu Bang Po. Nah dalam pengolahan daging kurban disarankan masyarakat mengurangi konsumsi bagian berlemak dan organ dalam atau jeroan ya. Ia juga mengingatkan agar daging tidak diolah dengan cara dibakar langsung di atas api. Ini dapat mempengaruhi kualitas protein dalam daging. Menghindari bagian dari lemak serta konsumsi organ dalamnya dan hindari pengelolaan dengan dibakar langsung terpapar api gitu katanya. Nah juga proses pembakar langsung ini bisa merusak komponen protein dan menghasilkan senyawa yang kurang baik bagi kesehatan tubuhnya kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpo.
0: Sono mana,
1: no,
0: Bang?
1: No, ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok.

0: Kepo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: apa sih Ipe?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ya? Dah, masa iya ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya itu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman itu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus, kata Ria itu diambil karena di sono itu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus, di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lo mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lo mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu, bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih Oplet cuman buat angkut penumpang aja, tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Raya Jakarta.
1: Kabar berita jam 13.

Abang Pop, pemerintah Kota Jakarta Timur menghimbau pada panitia penyembelihan hewan kurban agar menyiapkan kantong ramah lingkungan saat membagikan daging kurban kepada masyarakat. Himbauan ini dilakukan agar dapat mengurangi volume sampah plastik dan lebih menjaga kesehatan. Pada Selasa kemarin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Timur Fauzi mengatakan bahwa sejak jauh-jauh hari pihaknya sudah menghimbau pada petugas atau panitia penyembelihan hewan kurban.

Kita beralih ke berita lainnya. Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Aditya Warman Adil menerima audiensi dari Institut Pertanian Bogor University bersama University of British Columbia Kanada di gedung DPRD Kota Bogor pada Senin kemarin. Pertemuan ini membahas potensi evaluasi serta solusi untuk mengembangkan salah satu destinasi wisata edukasi dan budaya, yaitu Kampung Batik Cibuluh yang terletak di Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Bogor Dr. Aditya Warman Adil mengungkapkan rasa bangga dan kehormatannya atas kehadiran para akademisi dan mahasiswa internasional dari University of British Columbia. Menurutnya, kolaborasi lintas negara ini membawa dampak positif yang besar bagi Kota Hujan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Jakarta ya Bang Po, gimana situasi dan kondisi di tempat Abang Po? Apakah sudah pembagian hewan kurban ya? Atau mungkin saat ini panitia lagi makan bersama? Atau mungkin masih dalam proses penghitungan suara? Bukan. Ini bukan pemilihan umum, Bu Nova. Eh iya kan, ada proses perhitungan ya enggak sih? Iya. Berapa tiket kurban yang sudah dibagikan? Kemudian berapa warga ya? Jangan sampai warga kita enggak kebagian ya. Untuk pengurus-pengurus masjid, Pak RT itu perlu diperhatikan ya Bang Po ya. Di WhatsApp aja yang Mbak Aris ya di 0812-1124-928 ya. Kita tunggu ya WhatsAppnya di 0812-1234-928.

0: Aceh merupakan suku pribumi yang memiliki akar sejarah istimewa bagi Indonesia dan dikenal memiliki banyak budaya khas. Salah satunya adalah budaya minum kopi. Seperti yang disampaikan oleh Suci Fajarni MA yang berprofesi sebagai salah satu dosen di Kota Banda Aceh, yang menyampaikan pandangannya menurut ilmu sosiologi tentang budaya ngopi di Aceh.
1: Dari perspektif sosiologi itu justru perilaku minum kopi di masyarakat kita Aceh sebenarnya bisa dijelaskan banyak dari beragam sudut pandang. Salah satunya kita bisa melihat ngopi atau menyeruput kopi itu adalah suatu media untuk bisa melakukan interaksi sosial atau sosialisasi. Karena bagi segelintir masyarakat tertentu, mereka menganggap minum kopi dalam sebuah pertemuan di suatu kedai kopi itu bisa mencerminkan bentuk interaksi sosial yang sifatnya asosiatif ya. Jadi di mana pihak-pihak yang terlibat di dalamnya itu saling berkomunikasi dalam relasi sosial yang sifatnya sederajat, tidak membeda-bedakan siapa bekerja apa, tapi dengan duduk bersama di sebuah warung kopi dan menyeruput kopi itu justru mereka bisa menanggalkan siapa mereka.
0: Bila Anda mengunjungi Aceh, terutama Kota Banda Aceh, Anda akan menjumpai kedai kopi di kanan kiri jalan-jalan utamanya. Tak jarang kedai kopi itu persis bersebelahan atau berhadap-hadapan. Masing-masing kedai kopi menyuguhkan suasana dan kopi racikan andalan mereka masing-masing. Aceh dan budaya minum kopi seperti halnya Jepang dengan budaya minum teh yang mengandung nilai seni di dalamnya, dari tahap pengolahan hingga dalam hal penyajian. Budaya minum kopi, atau bagi mayoritas masyarakat Aceh, disebut ngopi, sudah sangat membudaya dan dianggap sebagai kebiasaan turun-temurun dan tetap dipertahankan hingga kini. Beberapa faktor yang membuat para pecinta kopi rela berjam-jam ngopi adalah suasana kafe atau warung kopi yang disetting oleh pemilik kafe menjadi semenarik mungkin dengan ornamen dan fasilitas internet. Selain itu, varian kopi yang disediakan oleh pemilik kafe atau warung kopi cenderung beragam dan dapat dipesan sesuai dengan selera penikmat kopi. Bahkan, saat ini juga memasukkan selera atau taste internasional ke dalam cita rasa kopi yang diracik untuk menambah aneka rasa yang ditawarkan. Alumni dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Suci Fajarni juga mengatakan banyaknya obrolan di warung kopi Aceh dari bisnis, cerita masyarakat sampai teknologi terkini ada di sana.
1: Yang sesungguhnya untuk sekedar bertemu sambil membahas perihal bisnis kah, pekerjaan kah, atau sekedar temu kangen dengan teman lama, menjamu kenalan yang datang dari luar Aceh, atau bahkan membicarakan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sehingga dalam hal ini, minum kopi itu bisa dijadikan sebagai suatu media untuk bisa melakukan interaksi dengan orang-orang lain berdasarkan tujuan-tujuan tertentu. Nah, dari sudut pandang lain, kita juga bisa melihat ada sebagian masyarakat yang justru itu cenderung menjadikan kopi sebagai gaya hidup atau bahkan sebagai penentu kelas sosialnya. Nah, dalam hal ini, orang-orang yang menjadikan ngopi sebagai gaya hidup itu justru minum kopi bukan hanya sekedar untuk menghilangkan rasa haus dan dahaga, tetapi mereka cenderung minum kopi itu dengan mempertimbangkan brand kopinya, kualitas minumannya, sehingga orang-orang yang menjadikan kopi sebagai gaya hidup ini cenderung mengklaim dirinya sebagai penikmat kopi dan bukan peminum kopi biasa.
0: Bagi masyarakat Aceh, budaya ngopi yang dulu hanya identik dengan kaum laki-laki dan biasanya berusia tua, kini ngopi telah menjalar dan menular ke semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pejabat tinggi pemerintahan, dan bukan lagi ranah eksklusif laki-laki, karena ngopi kini juga diminati kalangan perempuan Aceh. Putri, seorang mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Kota Banda Aceh, juga memiliki hobi mengopi ataupun duduk di warung kopi untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas kampus.
2: Saya pribadi, kalau memang kebutuhannya untuk wifi itu bisa 1 sampai dengan 2 jam. Itu memang kalau ketika sedang ada tugas yang benar-benar harus searching ataupun googling ya, kayak itu juga mungkin sekitar 1 sampai dengan 2 jam. Mungkin juga selain itu untuk menghilangkan suntuk bisa menggunakan jejaring sosial seperti Facebook ataupun Twitter ya, sekedar untuk menghilangkan kesuntukan dari tugas yang pernah.
0: Meskipun demikian, dampak buruk dari ngopi juga membayangi penikmat kopi. Di antaranya, waktu dan uang yang habis untuk memenuhi hobi ngopi yang tidak terkontrol. Seperti yang diungkapkan banyak artikel kesehatan, kopi mengandung tinggi kafein yang bisa mengakibatkan susah tidur atau insomnia. Oleh karena itu, penikmat budaya ngopi harus lebih bijak dalam menjalankan kebiasaan ngopi yang sehat dan bermanfaat. Mari ngopi.

warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Pak Rete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantangin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

2,84 Suara Budaya Jakarta. Mbak Maya di Harun Jaktim ya, di Usman Harun Jaktim gitu ya. Yaudah deh gitu aja. Bang Budi Kurniawan di Pontianak, selamat hari lebaran, sama-sama. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum Ponopa, selamat hari Idul Adha, Ayim Ponopa. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Bang Aris. Alhamdulillah ya sudah menerima daging kurban dari seorang warga yang cukup mampu, daging sapi satu kantong plastik. Tapi kalau dari masjid belum dapat, masih dalam proses pemotongan. Cuaca di Kalianyar panas banget, Pok. Terima kasih Pok Nopa yang belam-belam se-Jakarta. Makasih Bang Aris. Selamat menikmati daging kurbannya. Apa nunggu yang dari masjid dulu baru diolah ya Bang Aris ya? Iya dah. Selamat menikmati santapan daging ya. Ingat ya Bang Aris ya, jangan berlebihan, jangan over ya. Kalau berlebihan makan dagingnya, yang ada kita sakit. Pok Nopa, kalau di tempat saya udah dibagikan hewan kurbannya, diantarkan ke rumah masing-masing oleh panitia kurban. Oh sama, kalau saya di perumahan juga gitu, Pak Herman. Kalau saya biasanya juga diantarkan oleh panitia kurbannya masing-masing ke rumahnya gitu ya, biar nggak rebutan gitu kan, biar jelas rumah ini udah dapat, rumah ini itu dikoordinir sama Pak RT-nya berapa warganya. Nah terus dibagi tuh, yang ini ke blok ini, yang ini ke blok ini. Biasanya kayak gitu kalau di rumah saya ya. Jadi gak perlu dijemput Masya Allah luar biasa ya. Oke deh, Pak Herman Ganesa di Parung Panjang Bogor ya. Yang mau kasih informasi juga sama Aye, silakan ya Bang Po ya. Gimana situasi dan kondisinya? Apakah hewan kurbannya udah dibagikan atau malah udah dimasak? Dimasak apa? Kasih tahu Po Nopa di 0812 1149228.

0: Abang Po. Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Mengenal alat musik tradisional Indonesia. Sampiong Betawi. Sampiong merupakan kesenian orkes asal Betawi. Kesenian musik sampiong telah berkembang sejak masa kerajaan Salaka Nagara. Dimainkan untuk mengiringi pertandingan uncul dan ujungan, yaitu dua orang bertanding saling memukul dengan rotan sebesar ibu jari kaki yang didahului dengan tarian uncul. Nama musik ini berasal dari nama salah satu alat musiknya, yaitu sampiong, semacam kordofan bambu berdawai dua utas. Sebagai orkes tanpa laras, sampiong merupakan musik rakyat Betawi pinggiran paling sederhana dibanding musik Betawi lainnya. Sampiong, sebagaimana yang dikenal dalam seni ketangkasan ujungan di Betawi dan Bekasi, adalah sebuah alat musik semacam gambang terbuat dari kayu yang dipotong secara kasar. Artinya, kulit pada bagian luar batang kayu tidak dibuang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda itu diikatkan pada tali. Kemudian, untaian potongan kayu itu diletakkan di atas dua batang bambu yang melintang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda merupakan ukuran tangga nada yang dihasilkan. Semakin pendek tangkai kayu, semakin tinggi nadanya. Sampiong merupakan waditra atau wirama seni musik yang mengiringi tari berbentuk ibing pencaksilat yang disebut uncul.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Ini nih, aneh demen nih.

92,8 perempat suara budaya Jakarta. Masih bareng ayo Pono Pakalista yang cantik pelam-pelam se-Jakarta ya Bang Po ya. Hati-hati dalam pengolahan daging kurban ya Bang Po ya. Dipisahkan dulu antara jeroannya atau daging-daging yang berlemak ya Bang Po. Jangan dicampur aduk. Katanya kalau misalnya memang belum mau diolah gitu ya, jangan dikeluarkan dari plastiknya. Namun hati-hati ya Bang Po. Oke, sebentar. Namun harus kudu hati-hati ya Bang Po ya. Nanti ya tunggu sebentar ya Mas ya, tunggu di bawah sebentar, nanti saya ke lobby. Begitu ya. Oke deh, Abang Po yang mau menikmati santap daging kurbannya, diolah sebaik mungkin ya, dicuci bersih dengan air yang mengalir.

0: Pok, lihat tuh, kambing tetangga sebelah gede banget. Kita jangan kalah, Pok. Kambing kurban kita kudu lebih gede dari mereka nih.
1: Natia, berkurban itu soal hati, bukan asal seberapa gede kambingnya.
0: Maksudnya gimana, Pok? Kan kalau lebih gede, lebih banyak dagingnya.
1: Gini, Natia, Allah senang kalau kita ikhlas ngasih. Sekecil apapun hewan kurbannya asal dari hati. Nilainya gede banget loh.
0: Oh, jadi gak harus iri sama tetangga ya, Pok?
1: Iya, yang penting tulus. Ikhlas itu lebih berat daripada kambing paling gemuk sekalipun.
2: Berkurban tuh bukan soal ukuran atau gengsi, tapi soal ketulusan hati. Dari hati yang ikhlas, semua jadi berkah.
3: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.
4: Hai,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, warga di RW 10, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, semakin aktif melakukan pilah sampah dari sumbernya sebagai bentuk dukungan terhadap program pengurangan sampah yang dibuang ke TPST Bantar Gebang pada Selasa kemarin. Ketua RW 10, Kelurahan Pondok Bambu, Sutirto Yahya mengatakan, warga terus diajak agar konsisten memilah sampah organik, monoganik, dan residu dari rumah masing-masing. Ia berharap pengangkutan sampah organik oleh Sudin LH Jakarta Timur dapat dilakukan secara rutin agar tidak terjadi penumpukan yang berpotensi menimbulkan belatung dan bau tidak sedap.

Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pariwisata Provinsi Bali memprediksi kunjungan wisatawan domestik ke Pulau Dewata meningkat sebesar 15% saat libur panjang Idul Adha. Peningkatan kunjungan ini dinilai akan berdampak terhadap tingkat okupansi penginapan di Bali. Pada Selasa kemarin, Kepala Dinas Pariwisata Bali Iwayan Sumarjaya mengatakan bahwa pihaknya yang akan terus berkoordinasi untuk memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan di Bali. Ia memprediksi lonjakan wisatawan selama momen Idul Adha akan terjadi di seluruh pintu masuk Bali, baik di pelabuhan maupun bandara. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

92,8 perempat suara budaya Jakarta. 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat ya Bang Po ya. Bang Ali di Pontianak, Ponopa daging kurbannya sedang dimasak dengan parutan buah nanas supaya gurih dan empuk. Enak Po, oh iya benar ya. Kalau mau gurih dan empuk ya pakai nanas ya, benar itu. Atau kalau pengen empuk aja itu pakai daun pepaya kata orang. Pakai daun pepaya juga ya Bang Ali ya. Wih mantap. Assalamualaikum Ponopa. Kalau di tempat ayah nih kayaknya tahun ini agak menurun partisipasi kurbannya. Semarak sholat Idul Adha tahun ini di lingkungan ayah pun kayaknya juga agak menurun. Entah karena apa, Mpok. Ponopa tadi pagi pergi mana suasana sholat Idnya? Wah ayah, iya ya nggak terlalu rame sih. Ya di daripada sholat Idul Fitri, biasa kan sholat Idul Fitri itu warga perumahan itu ada banyak sebagian besar itu pulang kampung ya. Tapi malah kemarin itu lebih banyak yang sholat Idul Fitri di dalam masjid itu masih longgar tuh bapak-bapaknya, ibu-ibu kebagian tempat di luar masjid. Tapi biasanya kalau sholat Idul Fitri kemarin itu padat banget di dalamnya. Iya ya, kenapa ya? Kita juga heran nih ya. Nah, tapi ngomongin masalah daging kurban ya, kayaknya tetap bakalan dapet nih meski agak menurun partisipasinya. Oke deh, makasih banyak kesempatannya Mpok. Semoga Mpok Nopa sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam buat seluruh pendengar setiap perempat Jakarta, sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Ada Bang Orik di Jember ya. Makasih ya Bang Orik untuk partisipasinya. Selamat berpesta ria dengan daging sapi atau kambing yang tidak dapat daging, yang beli sendiri-sendiri. Ya, ya benar. Kalau enggak dapat enggak usah marah gitu ya Bang Po ya. Tapi kalau misalnya semua kebagian kita enggak kebagian, boleh ditanyalah sama Pak RT-nya atau pengurus masjidnya. Kenapa saya tidak dapat, Pak? Gitu ya. Padahal kan satu RT. Boleh ditanya. Nah yang ikut kurban jangan ngoyo ya, jangan ngoyo. Lah ini kan saya yang kurban, kenapa saya hanya dapat ininya, dapat itunya? Lah kalau Anda sudah berkorban buat apa ditanyakan ya? Gak usah, kalau kita sudah berkorban ikhlaskan. Lah itulah ya arti sesungguhnya berkorban itu. Berkorban itu ya kita merugi dan tidak harus bertanya apapun gitu loh. Mau dapat ini, mau dapat itu. Kalau ayah sih ya, kalau berkorban ya sudah, mau dikasih apapun ya monggo aja, alhamdulillah ya. Karena bagi kita yang masih mampu, kita masih bisa makan daging sapi atau daging kambing setiap hari. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mungkin hanya makan daging kambing atau daging sapinya menunggu Lebaran Idul Adha datang. Nah itulah arti sesungguhnya dari hari raya Idul Adha ini atau hari raya kurban ini, yaitu berbagi sama rata dan sama rasa. Saya.

0: sini. Perkampungan Betawi Setu Babakan.
1: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
2: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
1: Makan di sini apa bawa pulang?
2: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih itu, Pak? Rame banget kayaknya dah.
1: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
2: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
1: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
2: terus?
1: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
2: Wah, gitu kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
1: Ye, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Gak ada orang.
1: 92,84 Suara Budaya Jakarta. Ya Allah, Bang Dul. Bang Dul Kenari, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya Bang ya. Udah lama gak ke Perempat ya. Lagunya sih kocak-kocak banget ya. Mau pulang tapi kagak ada orang, katanya sepi. Cakep deh lagunya. Ya dah Bang Po, nyapa bencangcing yang masih pengen memberikan informasi buat kita di 0812-1124-928 tentang situasi, kondisi, dan juga tentang masak kurbannya seperti apa, sudah diolah atau belum, diolah jadi apa, prop gitu ya. Itu siapa coba? prop jadi apa gitu ya. Ada Abah Kusnadi ya. Abah Kusna dari Pasar Rebo. Kalau Abah biasanya nunggu dikirim dari anak-anak baik yang korban atau yang jadi panitia, tapi gak langsung dimasak, besok-besok aja Mpo. Kalau musim gini mah ingat cerita astronot yang lagi di orbit ngelihat Indonesia hilang dari penglihatannya. Usut punya usut karena tertutup asap yang lagi pada bakar sate. Abah Kusna lucu. Jadi kalau lagi Lebaran Idul Adha, Indonesia hilang ya. Bagus nah. Saya selalu ya Pak ya. Aduh, katanya Indonesia hilang ya. Cerita astronot yang lagi di orbit ya, ngelihat Indonesia hilang dari penglihatannya. Usut punya usut karena tertutup asap yang lagi pada bakar sate. Kocak banget ya Allah. Ya udah, sehat-sehat ya Bang Kusna ya. Awas ya, jangan coba-coba bakar sate, ntar Indonesia hilang loh.

0: Abang Po, campak itu penyakit menular yang gampang banget kena anak-anak. Gejalanya bisa demam tinggi, badan lemes, muncul ruam merah-merah, sama kadang batuk ame pilek juga. Kalau kagak dicegah, bisa bahaya banget. Bahkan bisa bikin komplikasi yang serius. Imunisasi bisa mencegah penularan, tapi kalau anak tetap kena, dampaknya kagak separah anak yang kagak diimunisasi. Tapi jangan gampang percaya hoax ya Abang Po. Banyak juga nih yang bilang katanya imunisasi itu bahaya, padahal kagak benar. Anak yang kagak diimunisasi malah lebih beresiko buat sakit parah. Jadi pastiin ya Abang Po, anak-anaknya Abang Empo lengkap imunisasinya, biar sehat, lincah, bebas main tanpa takut sakit. Mencegah itu selalu lebih baik daripada nyesel. Ingat ya Abang Po.
1: Dan terjadi lagi.
2: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

92,8 Perompas Suara Budaya Jakarta. Abang Po, udah makin sore ya Bang Po ya. Ayah mesti kudu pulang nih Bang Po. Daging kurbannya udah nyampe di rumah. Ayah kudu masak ya Bang Po ya. Jadi mau tidak mau, kata Imam S. Arifin, mau tidak mau kau harus mau, asik. Ayah mesti kudu pulang Abang Po ya, masakin keluarga, masakin anak-anak. Gak tahu nih mau bikin apa. Gak tahu dagingnya mau diapain ya. Yang pasti kita olah aja dulu ya. Untuk awal-awal mungkin bikin sop aja dulu barangkali ya. Itu adalah masakan yang tergampang di dunia. Tinggal ditumis, cemplung-cemplungin. Oke deh Bang Po, sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga kebaikan Idul Adha, makna dari Idul Adha ini dapat kita rasakan bersama. Dan semoga setelah ini Bang Po kita diberikan keberkahan dan juga kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ayam Panopa Kalista pamit undur diri Bang Po. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

milah sampah rumah tangga secara mandiri guna menekan volume pembuangan limbah ke TPST Bantar Gebang. Sampah organik harian warga rutin dikumpulkan untuk pakan maggot, sementara sampah non-organik disalurkan ke bank sampah. Wakil Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan Heru Irianto Basuki menambahkan bahwa fasilitas tong sampah khusus dari Sudin Lingkungan kini mampu menampung sekitar 79 kg sampah organik per hari. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Kawasan Kidul Pasar Kota Malang kembali semarak dengan tradisi turun-temurun pawai arak-arakan. Puluhan hewan kurban keliling kampung setelah sholat id. Perayaan tahun ini terasa lebih spesial karena bertepatan dengan satu dekade komunitas pemuda Black Mbe atau kambing hitam yang mengarak 87 kambing dan 6 sapi. Pawai rute 1,5 km tersebut memuat esensi penting mengajak kepada seluruh masyarakat bahwasanya di sini ada wadah untuk penyembelihan hewan kurban. Ambil sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pok. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Langsung dari nanti ada gedung RRI Jakarta nomor 4 dan 5 Jalan Medan Merdeka Barat. Ini dia dangdut nyok, nyok, nyok, nyok. Barengan Ayah Juri Tia dari jam 3 sampai jam 5. Dia nanti dilanjut lagi barengan blonde lagi. Blantek Abang Po barengan Ayah Juri Tia ya. Dan di sore hari ini di dangdut nyok, yang mendung ora, panas juga ora ya. Boleh kali Abang Po request lagu dangdutnya sekalian cerita-cerita ya Abang Po. Kan nama juga hidup gitu ya Abang Po. Ya, namanya hidup kenapa Bang emangnya hidup ya. Ya namanya hidup kita juga kadang suka lupa ya Bang Po lupa nama orang, bisa lupa nama jalan. Nah apalagi lupa bayar tagihan. Ya nih buat yang kemarin udah gajian nih, biasanya tuh langsung sar-sor-sar-sor yang alhamdulillah kalau gajiannya tanggal 25 nih gitu ya Bang Po ya. Jadi tagihan tanggal 1 kayak udah kebayar tuh, udah anteng dah Bang Po Tapi kadang suka lupa kebablasan tanggal 5 baru dibayar ya. Karena saking sibuk kali ya. Nah tapi pernah nggak Bang Po ngalamin kelupaan gitu bayar tagihan ya Bang Po? Nah apa nih yang Abang Po lakuin biar nggak kelupaan bayar tagihan ya? Boleh sekalian cerita nih Abang Po, sekalian request lagu dangdutnya di mari ya. Bisa kirim WhatsApp di 0812 11 24 928 atau juga boleh ngebel di 021 350 4510.

0: Sophie,
1: yeah.
0: Gue lihat anak elu udah beberapa minggu kagak ke posyandu. Kenapa tuh?
1: Ah, kayaknya anak gue sehat-sehat aja, jadi kagak perlu tuh ke posyandu.
0: Eh, Sophie, jangan begitu. Posyandu entu penting banget. Di sana anak dicek tumbuh kembangnya, ditimbang, terus dapat imunisasi juga. Walau anak sehat, tetap harus rutin ke posyandu biar ketahuan perkembangannya.
1: Berarti gue harus rajin datang lagi nih ke posyandu.
0: Ya iya dong. Posyandu entu buat kesehatan anak kita juga, biar tumbuhnya optimal.
1: Siap deh. Besok gue ajak anak gue ke posyandu ya.
0: Nah, gitu dong. Sehat bareng, ceria bareng.
2: Dangdutnya, yo yo

0: Dangdutnya, balik lagi ya Bang Po ya. Sekalian mau ngucapin ya, selamat lebaran Abang Po. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Abang Po. Moga-moga hari ini berkah buat kita, berkah juga buat semuanya dah, pokoknya dah yang hari ini berkorban ya. Alhamdulillah kalau misalnya Abang Po ada juga nih yang kebagian dapet daging korban hari ini ya Abang Po ya, kebagian yang ngasih, kebagian yang nerima gitu ya. Jadi Abang Po kebagian tahun ini bisa ngasih gitu, tahun ini nerima lagi. Alhamdulillah Abang Po, disyukurin aja apapun itu ya. Dan gimana sore hari ini Abang Po ya? Tadi aja sempat nanya nih Abang Po nih, gimana cara Abang Po biar kagak lupa bayar tagihan. Bisa gitu kan kita Abang Po ya. Kita yang ngontrak, kita yang ngekos, kita yang punya bayar pam, kita bayar listrik gitu ya. Pam listrik, iya beda ya. Itu pas nyebut pam tuh tiba-tiba otak tuh mikirnya pam tuh listrik Abang Po. Ya Allah, emang ya namanya manusia Abang Po ya, namanya juga AP. Lidah sama otak juga kagak nyambung. Di 0213504510 ya, udah ada yang ngebel. Sabar ya Pak Indaryono di Serpong ya, soalnya yang kedip-kedip duluan nih telepon yang 021. Ntar kita angkat dulu ya. Halo Dang Lucu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini kita mau sate atau mau kita mau gulai nih?
1: Di sate,
0: iya dah. Satenya pakai sambal kecap aja udah ya, jangan sambal kacang.
1: Ini kita lagi bagiin nih, RT saya lagi bagi-bagiin kambing.
0: Ya Allah, bapak yang bagiin.
1: Kebo sama mbek.
0: Ya Allah, alhamdulillah ya ada yang ini ya, korban kerbo ya. Kerbo ya berarti ya, bukan sapi.
1: Iya, kalau di daerah Jatinga Bogor sini mah kebanyakan kebo sama mbek.
0: Oh gitu.
1: Kalau di Jakarta kan sapi.
0: Iya.
1: Cuma rasa saya bersyukur banget itu. Di Istiqlal sampai 200 ekor ya.
0: Ah, di Istiqlal hari ini? Hari ini bukannya kagak ada pembagian ya kalau di Istiqlal ya?
1: Belum, enggak. Jadi enggak boleh ke kerumunan, kata Pak Nazarudin Umar Pak gitu.
0: Oh gitu.
1: Nanti dibagiin lewat apa gitu.
0: Iya. Alhamdulillah kalau misalnya dapat dah ya.
1: Ini jadi enggak deser-deskan kayak tahun-tahun yang lalu. Kasihan.
0: Siap, gitu. Pak Hasan ya. Pak Hasan gimana nih kalau Pak Hasan, kalau biar enggak lupa bayar tagihan misalnya kontrakan, bayar telepon, bayar listrik, bayar pam, atau bayar cicilan yang lain, itu gimana biasanya? Bikin tanggalan atau gimana?
1: Ya, emang sih saya alhamdulillah di sini mah kita emang listrik pakai pulsa. Cuma bayar tagihan pam aja ini.
0: Pam. Nah, pam itu bisa tanggal berapa ya kalau Pak Hasan?
1: Saya tanggal 20.
0: 20. Nah, kemarin tapi pas nggak tanggalnya atau telat dikit?
1: Ya, kalau saya misalkan lagi kosong itu, di double.
0: Oh, di double. Bisa ya, berarti ya.
1: Dari sama bulan berikutnya.
0: Gitu. Tapi kan ini kan kalau Ayah kan, kalau Ayah di rumah juga kan kagak pakai pam juga, jadi kagak tahu nih caranya gimana mekanisme pembayarannya. Kalau misal bayar pam gitu, misalnya bulan ini kita lagi kosong nih, terus kita double di bulan depan, kita ada bunganya atau gimana nih?
1: Kebetulan enggak, kalau ini enggak. Kita kan dari pusat, dari untuk warga, airnya dari gunung.
0: Oh,
1: jadi,
0: gitu.
1: Jadi untuk perawatan
0: jadi
1: di kelurahan.
0: Jadi bulan depan tetap sama nominalnya per bulan, jadi tinggal dikali dua aja gitu ya.
1: Misalkan kemarin tuh contoh double sama bulan April sama bulan Mei. Kenanya 99.
0: Ah gitu.
1: Untuk tahun untuk bulan depan katanya berapa bulan depan? 51.
0: Oh ya udah enggak apa-apa.
1: Jadi udah ketahuan. Nanti kubik itu dicat sekian kubik,
0: Iya. Gitu. Siap. Jadi sempat ya apa jadi double bulan depan. Nah, terus gimana tuh biar Pak Hasan enggak lupa tuh bikin tanggalan di kalender atau gimana nih?
1: Saya ingat aja alhamdulillah. Jadi ingetin tanggalnya lewat.
0: Tapi kan kalau kita suka lupa hari bagaimana?
1: Ya begini, tahun 20 hari apa? Itu saya selalu di kontrol, alhamdulillah sih maksudnya ya. Jadi saya kalau tanggal-tanggal itu maksudnya benar-benar teliti lah kalau tanggal-tanggal. Walaupun nggak punya gaji tapi merhatiin tanggal bulan.
0: Jadi tanggal diperhatiin ya, siap dah ya. Pak Hasan langsung dikusannya apa ya Pak Hasan?
1: requestnya pengen lagu Kopi Pahit aja lah.
0: Kopi Pahit, oke. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bang Aris, Bu Umi, Tepi, kumaha, Daman, Tepi, aduh. Eta, di shopnya salah, dinten ayeuna mah di shopnya Tepi, daging kurban lah.
0: Iya, di shop aja,
1: Daman. Kasih-kasih itu tapi, nama rendang.
0: Gitu. Tapi di gulai juga enak. Atau di tongseng.
1: Mantap itu.
0: Di tongseng kita mah demennya.
1: Wih, tongseng mantap.
0: Iya, siap. Ada lagi Pak Hasan?
1: Udah. Kakung Jo, Pandang, Bang Dani, Bang Jam, Rangkas Bitung.
0: Oke, siap.
1: Bang Jojo matugas.
0: Oke, siap Pak Hasan.
1: Selamat raya Idul Adha dari saya, dari
0: sami-sami Pak Hasan.
1: Semoga berkah selalu yang kurban.
0: Berkah selalu buat kita. Amin,
1: begitu,
0: amin.
1: Buat Jojo ya.
0: Siap, Pak Hasan.
1: Buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan di Bogor. Lanjut lagi yang ngebel di WhatsApp ada Bang Indaryono di Serpong. Assalamualaikum. Dangdutnyo.
2: Dangdutnyo. Nyo-nyo.
0: Ih, apa Indaryono gimana? Kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah Bang Jojo, sehat Bang Jojo.
0: Di Serpong aman?
2: Aman, hari ini panas banget
0: panas.
2: Di Serpong ini.
0: Iya, kemarin ya hujannya ini rata ya.
2: Iya benar.
0: Siap, Pak Indaryono?
2: Ini hujan ini.
0: Siap, Pak Indaryono punya pengalaman lupa bayar tagihan nggak? Bayar kontrakan, bayar AB gitu?
2: Alhamdulillah sih, enggak sih Bang Jojo ya.
0: Lancar ya. Nah tapi lancar. Biar kita enggak lupa nih sama Pak Indaryono, biar enggak lupa sama tagihan, itu Pak Indaryono bisa ngapain tuh? Ditandain atau apa?
2: Kalau biasanya sih enggak lupa ya Bang ya, karena kan itu ya. Kalau kontrakan kita ingat tanggal akhir kita bayar gitu. Misalnya tanggal 7 misalnya. Jadi tanggal 7 itu kita harus bayar juga, bayar lagi. Itu aja sih Bang Jojo.
0: Jadi aman ya.
2: Kalau listrik kan pastinya kalau pulsanya habis ya bunyi.
0: Iya, langsung ya.
2: Ya, jadi langsung kalau enggak diisi kan lampu kita mati. gitu Bang Jojo.
0: Iya, siap. Jadi sama ya Pak Indaryono sama Pak Hasan tuh ingat tanggalan berarti ya.
2: Iya, betul. Siap. Jadi biar gampang gitu Bang Jojo.
0: Biar enggak lupa. Siap deh kalau gitu Pak Indaryono langsung requestannya apa?
2: Requestannya ini aja Bang Jojo. Lagunya ini Duo Anggrek.
0: Duo Anggrek
2: yang ini Cikini Gondang Dia.
0: Cikini Gondang Dia. Oke, salamnya buat siapa?
2: Salam-salamnya buat Bang Hasan tadi ya. Kayaknya saya kenal suara-suara Bang Hasan ini. Terus buat siapa lagi buat yang di Maja itu siapa nanya? Pandang ya.
0: Abah Suwanda Maja.
2: Oh ya, Abah Haji Suwanda. Terus buatnya Bang Ali Topan. Terus buatnya Bupi. Pokoknya buat
0: semuanya deh. Iya, siap ya.
2: Semuanya aja deh Bang Jojo ya.
0: Oke, siap deh kalau gitu Pak.
2: Bagi-bagi rata semuanya.
0: Siap. Kalau gitu. Ya, terima kasih
2: ya.
0: Sami-sami, ya. Sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dah kalau kita Bang Po. Nah, kalau Bang Po gimana nih cara biar enggak lupa ame tagihan atau cicilan gitu ya di setiap bulannya. Bisa kirimin via WhatsApp ya biar cepat, nanti kalau pengen requestannya langsung dimasukin di 08121124928. Tapi kalau pengen ngobrol juga boleh, ngebel aja di mari di 02135050510 atau di 08121124928 di dangdutnyo. Nyo nyo nyo.

Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si Kancil yang licik atau Maling Kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.

Halo, assalamualaikum Abang Pop. Saya Alfi Zubai. Dengerin terus ya Dangdut Nyok Nyok Nyok Nyok hanya di Pro 4 FM Jakarta. Jangan lupa.

0: Dangdut, yo, nyonya-nyonya Bang Po. Masih barengan Ejo di Tia. Ada Bu Ani di Depok yang kirim voice note yang ucapan ya, Hari Raya Idul Adha. Nih sekalian ngirim apa nih? Oh, orang lagi jagal ya. Jagal korban barusan ya. Selamat Idul Adha juga Bu Ani ya. Sehat-sehat Bu Ani ya. Siap dah, ini ada Pak Haris nih yang ngebel di WhatsApp, kita angkat dulu ya. Halo dan lucu Pak Haris.
1: Selamat sore Bang Jojo.
0: Iya Pak Haris, gimana? Halo. Kabar aman, sehat?
1: Aman Bang, sehat.
0: Aman,
1: bang.
0: Siap.
1: Bang. Hah? Panas cuacanya.
0: Oh panas, ya alhamdulillah dong. Jadi kan lancar jadi pada jagal ya. Siap. Pak Haris gimana? Kalau Pak Haris, kalau biar nggak lupa bayar tagihan, gimana nih caranya?
1: Ya kalau paling aye tagihan listrik doang tuh Bang. Kan dia mah dari tanggal 1 sampai terakhir tanggal 20 kalau salah ya. Aye sih udah persiapan gitu Bang. Ya dikit-dikit naro gitu untuk bayar listrik gitu kan. Kalau udah cukup ya bayar gitu.
0: Oh berarti kalau Pak Haris emang karena kalau listrik kan dapat surat ya, kalau nggak salah.
1: Benar, kalau dia lewat dari tanggal 20 ya mati listrik
0: kita. Iya tapi pernah mati, pernah nggak kan?
1: Alhamdulillah enggak sih Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Jadi sebelum tanggal 20 gitu Bang kita bayar gitu.
0: Oke siap. Siap-siap kalau gitu. Langsung requestannya apa nih Pak Haris?
1: Apa Bu? Requestannya dari ini aja deh, ayam mancur aja deh.
0: Iya yang apa?
1: Tajam karang.
0: Tajam ya karang, oke siap. Salam sama buat siapa?
1: Salam-salamnya untuk Bang Jojo, tetap sehat selalu Bang.
0: Amin.
1: Ya. Tadi tuh Bang Hasan, sehat selalu Bang Hasan. Dan juga untuk Pak Jikong Dani. Ya. Lalu Pak Ji, kalau ada salah-salah ya minta maaf Pak Ji. Karena Pak Ji, Kong Dani udah banyak bantu selama ini. Gitu. Dan juga Pak Bambang, Bu Umi, Bu Alma, Kak Kung Jo, dan Uti, Pak Mukimin, dan Bu Hayati, Bapak Sadli, Pak Luti, Pak Haji Amsar, semuanya aja deh Bang.
0: Okay.
1: Yang ada di 4 FM.
0: Oke siap kalau ya, begitu.
1: Semoga sehat-sehat selalu dan semangat.
0: Siap. Terima kasih Pak Haris.
1: Terima kasih. Assalamualaikum Bang Jojo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris di Kalianyar ya Bang Poe. Terus juga ini ada Pak Muhammad Akrom ya. Selamat Idul Adha sambil dengerin lagu Berakhir Penantiannya dong dari Mohsin Al-Attas. Siap. Udah disiap, udah diantriin ya abis ini ya Pak Muhammad Akrom ya. Terus juga ada yang ngabel lagi, ada Kak Kung Jo di Kalimantan. Kita angkat dulu dangdutnya. Assalamualaikum.
2: Halo dangdutnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore Bang. Sore Kak Kung Jo, gimana di sono? Aman
2: aman Bang, sekarang udah agak dingin cuacanya. Oh tadi siang panas Bang.
0: Udah mendung ya.
2: Iya ini gak mendung Bang, masih panas cuma agak turun derajatnya mister.
0: Oh iya ya, iya.
2: Agak
0: iya.
2: Penting lah, agak dingin dulu ya.
0: Siap deh, penting pada sehat deh ya, Kakung Jo ya.
2: Sehat,
0: iya. Kakung Jo
2: dapat korban juga.
0: Iya alhamdulillah. Kakung Jo gimana nih? Kalau Kakung Jo biar nggak lupa sama tagihan, biasanya ngapain?
2: Iya kalau dulu Bang, kan ada alamanak dinding tuh Bang.
0: Hah?
2: Itu kakung lingkari, cita jatuh tempo.
0: Apa gelinding?
2: Ah ini di tanggal almanak dulu Bang, almanak dinding dulu.
0: Oh dinding, kalender.
2: Ya kalender, almanak kalender emang aja. Itu aku lingkarin.
0: Oh.
2: Setiap jatuh tempo aku lingkarin gitu loh.
0: Oh jadi.
2: Dikata jatuh tempo tanggal 5. Tanggal 5 hari Senin ya. Dikata tanggal 5 hari Senin ya. Itu tanggal sebelum tanggal 5 udah kakung ini, kakung bayar.
0: Oh, jadi berarti tanggalnya dibuletin tapi dibayarnya sebelumnya.
2: Di awal. Iya di awal. daripada kelewat tuh bang.
0: Betul. Yang penting
2: lebih cepat lebih baik kan begitu bang.
0: Benar.
2: Apalagi yang namanya namanya berhubungan dengan perbankan. Aduh.
0: Ntar telat berapa hari nambah lagi bunganya kita. Aduh.
2: Belum lagi ini bang, komplainnya ini loh bang.
0: Benar.
2: Kita di awal nggak diapa-apain, nggak dipuji-puji. Terlambat satu hari aja.
0: Iya. Dicari-cari di udak-udak.
2: Iya betul bang, tungke-tungke, digudak-gudak lagi bang, digudak-gudak betul.
0: Siap kalau gitu
2: Kak Kunjung. Tapi sekarang udah aman bang, makan, alhamdulillah selesai. Lampu pun lampu minta makanya pulsa, kan begitu. Jadi aman kalau tidak.
0: Oke siap kalau gitu Kak Kunjung.
2: Jadi kalau mau hidup ya harus beli pulsa kan sama dengan HP tuh kan. HP punya data berikan pulsa kan begitu.
0: Benar.
2: Jadi tergantung kita sekarang. Kalau dulu kan enggak bang, satu hari seperti tadi kan bang Haris bilang kan. Memang kalau terlambat satu hari dulu waktu masih manual bang ya sebelum pakai pulsa kan. Itu terlambat satu hari udah mati memang betul. Padamin maksudnya.
0: Iya.
2: Nah itu. Kalau hidup lagi kita langsung ini ke
0: langsung kantornya.
2: Iya betul. Okay. Di sana udah digodok gitu udah. Iya dimarahin. Apa gitu kan? Dulu bang, tapi kan udah aman.
0: Iya siap. Kalau gitu Kak Kungjo. Langsung requestnya apa ini Kak Kungjo nih?
2: Lagunya tadi rencana meminta Perawan Desa, tapi keburuan Bang Haris. Kita gini bang, Teras Biru bang.
0: Hah?
2: Ada nggak teras biru dari Mega Jet?
0: Teras Biru.
2: Iya.
0: Ntar coba kita ada.
2: Ada bang.
0: Salamnya buat siapa?
2: Ada salamnya ya pertama-tama buat bang Jojo ya bang Jojo selamat hari Idul Adha, mohon maaf kalian batin. Kemudian tadi buat bang Hasan di Jasinga ya. Kemudian bang bang Indra Idaryono ya. Terus bang Aris juga, bang Umi juga, bang Ali Topan, Bu Dindin, ini Pak Mukim Minambu Wiyati di Surakarta ya. Terus buat Pak Haji Amsar, yang lain buku saja bang ya.
0: Oke siap deh kalau gitu Kak Kungjo. Iya terima kasih sami-sami Kak Kungjo, sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Kungjo di Kalimantan ya Bang Po ya. Ditandai di kalender terus bayarnya sebelum jatuh tempo kalau Kak Kungjo. Nah kalau Bang Po bagaimana biar nggak lupa sama tagihannya bisa cerita lagi tapi nanti aja kali ya di jam 4 ya. Abis ini kita bakal masuk di kabar berita soalnya jam 4 ya. Nanti bisa kirim lagi di WhatsApp di 0812 11 24 928. Atau kalau mau nge-bel lagi juga boleh nanti ya di 0213504510 atau di 0812 11 24 928. Gimana cara Abang Po biar gak lupa sama tagihan ya.

0: sana pandanga sadonyo, jangan lupa yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba Lama Didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner, aduh, budaya juga ada. Apalagi petata petiti, langkok pokoknya. Minang Bakaba Lama Didanga.
1: Hai semuanya, Abang Po. Saya Jirayut dan saya mau ingatkan ke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dengerin terus dan don't miss lain di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dan don't miss

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah.

Abang Pau Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya Indonesia musik tradisional, orkestra, dan sastra saat menerima audiensi para budayawan di Jakarta Selasa kemarin. Ia menegaskan bahwa pemajuan ekosistem seni, pertunjukan khususnya, dan sastra membutuhkan kolaborasi yang kuat dari pemerintah, komunitas, hingga perguruan tinggi. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, belasan anggota pecalang desa adat Karangasem menjaga kelancaran ibadah salat Idul Adha pagi tadi di lapangan Tanah Aron, Karangasem, Bali, dengan mengenakan pakaian adat Bali lengkap dengan kain poleng khasnya. Para pecalang dengan sigap bersinergi bersama polisi untuk mengatur arus lalu lintas serta membantu menyeberangkan ribuan jemaah muslim menuju lokasi ibadah. Hampir di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 17.00.

0: Dangdutnya, nyanyi Abang Po. Balik lagi barengan Ejuriti ya Abang Po. Dan gimana kalau Abang Po ya caranya supaya biar kagak lupa nih sama tagihan tiap bulannya. Entah itu pam, listrik, entah itu tagihan kontrakan atau kosan atau apa gitu ya. Boleh diceritain Abang Po di mari di 08121249928 atau mau ngebel di 02135045410 juga boleh Abang Po. Sekalian request lagu dangdutnya di Dangdutnya. Dan ini juga punya cerita Abang Po yang mana nih Abang Po, memang ya kita tuh gak lepas dari yang namanya tagihan gitu ya, cicilan sampai ya kalau kita mau bilang juga pasti ada kita buat ini ya, apa namanya, minjem minjem duit mentok-mentok ke Bang Po pas lagi kosong gitu ya. Paling jauh ke siapa sih emangnya? Yang dekat-dekat aja palingan ya. Yang dekat siapa? Saudara atau teman Abang Po? Kalau lagi saudara juga susah, jauh paling ke teman nih Abang Po Jadi ada riset yang bilang nih Abang Po, kalau 71% orang pernah minjemin uang ke temennya tapi kagak berujung dikembaliin, masa Abang Po? Jadi pasti kita pernah ngerasa ya, di mana kalau kita mau nagih sendiri, kalau misalnya Abang Po suka ya ngasih pinjam juga nih Abang Po ke temennya, itu kayak segen gitu ya. Segen gak enak, terus juga kasihan gitu. Takutnya dia masih susah atau belum bisa buat nyicil gitu Abang Po Nah, tapi kalau kita biarin juga jadi tuman Abang Po masalahnya. Jadi gak balik lagi. Jadi fenomena utang tanpa kejelasan ini ternyata paling banyak ya mengintai generasi milenial Abang Po gitu. Dan juga mungkin Abang Po nih juga pernah nih ngerasain nih, ayo minjemin cetun aja, sejuta aja kagak balik-balik sampai sekarang ya, dari tahun kemarin gitu kan. Niatnya sih pengen dapetin kembali nih duitnya Abang Po, tapi kebanyakan mayoritas nih Abang Po respon ya, ini lebih milih diem dan juga ngindarin kontra gitu Abang Po ya, konfrontasi demi jaga perasaan Abang Po, meski di balik itu ya ada kekecewaan yang dalam nih Abang Po nih gitu. Ini dari riset ya Abang Po ya. Ini khususnya riset dari Bank of America ya, yang ngungkapin kalau ini mencakup 71% orang pernah minjemin duit ke teman tapi nggak balik atau alias hilang begitu aja dan udah ya, orangnya juga ditelan api telan kodok atau telan bumi. Begitu Abang Po, pasti ini ya apa namanya, ada dari Abang Po yang pernah ngalamin sama kita. Teman aja juga tuh ada tuh yang di teman aja, yang kalau aja bilang tuh teman aja yang di Gatsu, dia juga suka sarso minjem duit, minjemin sana sini ada yang kagak balik gitu. Terus ya dianya gimana, ya udah mau gimana lagi, orang jauh mau disamperin juga disaturin, ntar kita yang dipiralin padahal dia yang minjem gitu. 02135045410 udah ada yang ngebel, kita angkat dulu dah ya. Halo Dangdut, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Pak Ali Topan.
1: Gimana kabar Bang Jojo?
0: Sehat dong, Pak Ali Topan. Gimana? Pak Ali Topan gimana?
1: Tadi nyate enggak?
0: Nyate enggak, tadi makan rendang.
1: Enggak, kan motong kambing semua.
0: Ya kan ada yang sapi, ada juga yang sapi. Tadi kita dapetnya rendang, kita mampir. Kita nanamu.
1: Rendang mateng ya?
0: Iya dong, rendang mateng. Masa kita ini ribet, kita masak dewekan.
1: Oke,
0: begitu Pak Letopan. Pak Letopan hari ini ngapain nih, nyate atau apa?
1: Lagi nyate anak-anak tuh.
0: Yoloh, siap dah siap. Pak Letopan gimana nih kalau Pak Letopan biar gak lupa sama tagihan, biasa ngapain?
1: Kalau saya, kalau itu Gak tahu ya, yang penting udah saya kasih semua istri.
0: Oh, bini yang ngerjain.
1: Iya, pokoknya masalah air, listrik, udah sejelas ini semua gitu.
0: Oke.
1: Kelebihan yang untung buat dia.
0: Siap.
1: Sekian sebentar nih, 3T ya. Sama uang dapur tuh jadi 10 tuh ya. udah, sebenarnya 10 udah.
0: Jadi ini ya, apa namanya, bini yang ngerjain ya semuanya ya, yang ngurusin ya.
1: Ya, soalnya saya jarang di tempat.
0: Oh loh, di mana ya, emangnya?
1: Kadang ke sono kemari gitu, kadang ke Malimping, macam-macam itu.
0: Oh loh, loh, loh.
1: Ke puncak. Ya kan kita ngurusin yang lain.
0: Iya, siap dah kalau gitu. Pak Letopan, Pak Letopan, requestnya apa nih Pak Letopan?
1: Requestnya konsepnya dia angin ya.
0: Angin, angin ya. Bawalah gitu.
1: Iya.
0: Angin dari Lesti ya.
1: Angin siang.
0: Hah?
1: Angin malam atau angin siang?
0: Oh, alah, yang penting jangan angin duduk dah, ngeri.
1: Semoga dong.
0: Iya, salam-salam buat siapa ini Pak Letopan?
1: Salam-salamnya buat Ibu Jin di Bekasi ya. Mm-hmm. Buat Umi itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Pak Aris ya.
0: Mm-hmm.
1: Sama istrinya tuh ya.
0: Mm-hmm.
1: Siti Maisaro.
0: Mm-hmm.
1: Buat Pak Bambang.
0: Mm-hmm.
1: Buat Eman, apa, Iman Ganesha ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu ke Kung Jo ya.
0: Mm-hmm.
1: Sama Pak Jiswanda ya.
0: Iya.
1: Buat semua-semua aja kali ya.
0: Oke deh, siap deh kalau gitu.
1: Buat Bang Jojo, terima kasih ya.
0: Oke, Pak Letopan.
1: Assalamualaikum.
0: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Letopan, ya katanya, udah gampang, bini aja deh ngurusin. Ya udah, kalau gitu mah. Soalnya kalau Pak Letopan sukanya mencelak sana, mencelak sini. Jadi ya nggak di tempat gitu, Abang Pok. Nggak terlalu ngurusin, nggak terlalu ambil pusing. Ya siap dah kalau gitu, Pak Letopan. Ya. Terus juga ini ada Pak Dewi yang kirim via WhatsApp ya. Kalau Aye selalu dibikin kalender Bang, dimasukin ke kalender apapun itu kegiatannya. Jadi gampang tuh kalau di handphone kan udah ada bunyinya, udah ada apa namanya notifikasinya. Jadi Aye tinggal dari handphone aja biar enggak lupa gitu. Wah, ini benar juga. Kalau di handphone emang bisa ya pakai ini ya di kalender atau juga di notes ya, dikasih bunyi-bunyi Abang Po biar nggak lupa ya. Gitu, jangan kayak Aye ya. Apa namanya, udah ada notifikasi siapa yang ulang tahun nggak dibunyiin. Jadi kita lupa ngucapin dia, sedih ya. Kita ngucapinnya besoknya deh. Ya Allah, telat dong, telat sehari. Nggak apa-apa deh, telat sehari daripada telat seminggu. Udah jauh ulang tahunnya. 0812-1124-928 buat Abang Po yang mau cerita lagi boleh ya. Di mari nih, gimana cara Abang Po biar enggak lupa sama tagihan gitu ya. Yeah. Kalau Pak Dewi tadi katanya mau request lagunya ini lagunya Denada aja yang KOPLO. Oke, siap. Kita antriin dulu ya, bisa lagunya Angin nih ya. Lesti, apa namanya, udah yang antri ini Abang Po, dilanjut lagi sama Denada yang KOPLO, koplo, abis ini ya, di dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cing, kenapa sih sekarang burung sama kupu-kupu jarang banget kelihatan?
2: Oh, iya juga ya. Kayaknya sih itu tuh gara-gara lingkungan kita udah banyak yang rusak.
1: Rusak gimana maksudnya?
2: Jadi, keanekaragaman hayati itu udah jauh berkurang. Pohon-pohonan pada ditebang sembarangan, sampah ada di mana-mana, hewan juga pada kehilangan tempat tinggalnya.
1: Ya, jadi mereka pada pergi.
2: Bukan cuman pergi, Natia, ada juga yang mati. Nah, kalau terus-terusan begitu, lama-lama bisa punah.
1: Sedih banget ya, Cing.
2: Iya, makanya nih, kita kudu mulai ngejagain lingkungan kita, ngerawat tanaman, sama yang paling penting, hemat air.
1: Berarti kita harus lebih peduli ya sama alam.
2: Iya benar, supaya hewan ame tumbuhan bisa tetap hidup dengan baik.
1: Ayo mau coba dah, Cing, nanam tanaman hias depan rumah, biar nanti banyak dah kupu-kupu yang datang.
2: Nah, gitu dong. Itu baru namanya keponakan encing. Ingat ya, kalau alam rusak, kita juga yang susah.
3: Lindungi keanekaragaman hayati untuk masa depan bersama.
4: Dangdutnya, yo yo

0: Dangdut nyonya Bang Po. Balik lagi Maya dari Muksin Alatas yang dariku sama Babe Sadeli ya Bang Po ya. Yang isi WhatsApp-nya Babe Sadeli ya, kalau Ayu sih ya gimana ya, namanya tagihan kreditan paling ya, ada tagihan listrik tiap bulan sama tagihan makan tiap hari, beli beras sama lauk pauk. Kalau gitu dah katanya. Maksudnya diapain biar gak lupa gitu, Babe Sadeli ya. Minta lagunya Muksin Alata siang Maya. Ya, salamnya buat Pak Haris dan keluarga, Kak Kung Jo dan juga Uti, Kong Dani dan lain-lainnya. Terima kasih, sami-sami. Bu Dindin yang udah ngebel duluan nih, yang di 021 sabar ya. Kita udah angkat dulu nih sama Bu Dindin nih di WhatsApp. Halo, dangdutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dangdut nyok.
0: Iya, Bu Dindin, gimana di Bekasi, aman?
1: Aman, panas.
0: Siap ya, bareng sama ya. Bu Dindin, gimana biar Bu Dindin tuh nggak lupa sama tagihan tuh gimana biasanya?
1: Dicatat di kalender yang digantung itu.
0: Oh, kalender yang apa namanya, yang gede? Atau gede, ya. Atau yang robek sehari-hari.
1: Oh enggak, yang gede.
0: Yang gede sekalian ya, yang jadi ya. Satu lembar tuh buat 2 bulan gitu ya.
1: Iya,
0: iya. Oh, oke, okay. Jadi tandain ya. Tapi kalau lupa nandain gimana tuh Bu Dindin, pernah enggak?
1: Iya, pernah tuh.
0: Terus gimana itu?
1: Tahu-tahu misalnya kan ini apa habis kuota gitu ya. Loh kok udah gini nih? Lupa nggak ngeliat di penanggalan,
0: nggak
1: catat penanggalan gitu.
0: siap kalau gitu. Langsung Bu Dindin, request lagunya apa nih?
1: Mengejar badai.
0: Siap. Salam buat siapa?
1: Buat Pak Litopan tadi ya di Malingping. Terima kasih. Buat Kak Kung Jo dan Uti. Terima kasih. Pak Haji Suhanda, Pak Herman, Pak Haji Amsar, Pak Bambang, Pak Hasanuddin, buat Ibu Umi, Ibu Wulan, Teh Dinda, buat semuanya deh, buat Mang Jojo, selamat tugas, sehat selalu.
0: Siap, bahagia. Amin.
1: Makasih.
0: Sami-sami, Bu Dindin, sehat-sehat. Assalamualaikum Bu Dindin di Bekasi ya. Terus juga, oh bukan, kirain siapa, enak magang kita. Ada yang ngebel duluan di 021, sabar ya Pak Herman ya, kita gantian dulu. Di 021 ada siapa nih dangdutnya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, ada yang siapa ini Bang?
2: Bang Jamal ya Bang.
0: Oh Bang Jamal, ya. Iya siap. Bang Jamal gimana di Rangkas Bitung, aman?
2: Aman alhamdulillah
0: sih.
2: Baru tidur Bang.
0: Ya Allah, jadi enggak ikut.
2: Tapi udah seger sih, udah mandi, udah.
0: Enggak ikut ini dong tadi. Enggak ya. Ikut ke masjid potong kurban.
2: Tadi ikut ke masjid, ikut sholatnya aja Bang.
0: Oh, ikut sholatnya doang. Siap.
2: Kurban sih ada penitiannya Bang.
0: Siap. Ya. Oke. Bang Jamal gimana kalau Bang Jamal tuh biar enggak lupa sama tagihan, biar enggak lupa tuh gimana nih?
2: Ya ini aja Bang, dicatat gitu ya di apa kelas kecil gitu ya, biar nggak lupa gitu ya.
0: Oh ada disiapin ya. Ya,
2: ada catatannya gitu Bang.
0: Biar nggak lupa ya, selalu dilihat gitu ya catatannya. Siap ya. Kalau gitu langsung requestannya apa ini Bang Jamal?
2: Lagunya ini aja teman tapi apa?
0: Teman tapi mana
2: aja dari itu ya, dari
0: oke. Oke dari ya. Tasya.
2: Ya.
0: Oke, siap.
2: Nyaman ya judulnya Bang ya.
0: Teman jadi nyaman.
2: Teman jadi nyaman ya.
0: Iya, salam buat siapa?
2: Salamnya buat tadi apa?
0: Budin.
2: Kenalin dari Kang Jamal gitu ya. Ada Hasanuddin juga, terus ada Herman Ganesha. Kunjungnya juga ada Bang Haris ya yang di
0: Jakarta
2: ya. Pokoknya buat semuanya dikum ya.
0: Oke, siap. Digabung aja di satu ya semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Abang Po boleh cerita lagi nanti ya. Dikirim aja WhatsApp-nya di 0812-1124-928. Atau kalau mau ngebel nanti bentar lagi ya. Mari di 0213504510. Atau di 0812-1124-928. Gimana caranya Abang Po biar kagak lupa sama tagihan tuh gimana nih? Apalagi biar kagak telat. Gimana itu ya Abang Po?

Dangdutnya, nyanyanya Bang Po. Ini ayo mau baca WhatsApp terakhir ya. Dan request terakhir dari Pak Herman Ganesa nih. Katanya catat di buku biar gak lupa katanya. Lagunya Aku Bukan Rahwana dari King Nasar. Katanya salamnya buat Pak Bang Jamal, Pak Ali Topan, Kong Dani, Pak Hasan, Kak Kung Jo, dan Bu Dinin, Bu Umi, Bu Ani, TFI, Bu Pipin, Dicawi, dan juga semuanya pendengar Pro4 dimanapun berada ya. Abang Po, ini udah mau jam 5 juga, tandanya dangdutnya udah mau kelar ya. Makasih buat Abang Po yang udah cerita, dan juga biar kagak lupa sih itu ya Abang Po. Intinya mah dicatat ya, biar gak lupa Abang Po. Dan juga ditandain dah kalau di kalender handphonenya bisa ditandain ya Abang Po. Kasih alarm kalau bisa Abang Po ya. Nanti kita bakal balik lagi jam 18.30, kelamaan banget ya. 17.30 Abang Po ya, karena nanti di jam 17 kita bakal ada ini apa namanya, drama Idul Adha 3 Serumpun gitu, RRI, RTM, RTB Abang Po. Tapi nanti di jam 5 ya. Jadi deh, makasih buat Abang Po di Dangdut Nyonya. Besok kita balik lagi ya di jam biasa jam 3 sampai jam 5 di Dangdut Nyonya.

0: Favorite jam 17.
1: Abang Po, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Museum dan Cagar Budaya resmi menandatangani nota kesepahaman dengan Yayasan Danantara untuk merevitalisasi Museum Nasional Indonesia Senin kemarin. Kerjasama strategis tersebut difokuskan pada pemulihan area gedung yang terdampak kebakaran serta pengembangan fasilitas perpustakaan serta pusat riset kebudayaan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Menteri Kebudayaan Fadlizon membahas proses alih kepemilikan Museum Papua di Gelnhausen, Jerman, kepada pemerintah Indonesia. Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan langsung dengan pengelola museum Werner Wegelen di kantor Kementerian Kebudayaan RI Jakarta kemarin. Berdasarkan siaran kementerian, langkah tersebut penting dalam mengembalikan serta penyelamatan aset budaya Papua di luar negeri. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 18.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah. Ya Rabbi.
2: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya, Ramli.
0: Tahun ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli yang akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah suci, Ramli?
0: Betul ayah. Ramli akan teman ayah untuk tunaikan haji dan selesaikan semuanya ayah.
1: Alhamdulillah Ramli, terima kasihlah banyak-banyak. Tapi tempat kerja kamu macam mana, Ramli?
0: Eh, tak apa. Yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh, Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
1: Alhamdulillah Ramli.

0: seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapak, Bunda.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.

0: akhir sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni. Ya Allah.
1: Ya Rabbi, akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya. Alhamdulillah, rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf kan?
1: Ya Rabbi, mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom.

0: pusing sekali, Nak.
1: Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
2: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
1: Ini, Bang. Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
2: Ini tak apa, tak apa. Tenang dulu, biar abang bawa dukung ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya angkat ke tepi, boleh?
1: Iya, nak boleh.
2: Perlahan.
1: Terima kasih, Abang, ya.
2: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, Saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel sebenarnya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
1: Iya, Nak. Terima kasih, Nak, ya. Terima kasih, Abang. Berkat bantuan Abang.
2: Tak apa, sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak Abang tahu nama adik ni siapa ni?
1: Saya Yuni, Bang. Saya dari Indonesia.
2: Okay.
1: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
2: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, Abang Ramli. Panggil dia Ramli, Abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah abang. Patutnya abang, ayah abang ikut dengan mama. Tapi mama dah meninggal, jadi abang lah yang teman, kan?
1: Oh, begitu.
2: Kalau macam tu tak apa, abang lanjut dulu, abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni, ya, tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel.
1: Sekali lagi terima kasih ya, Bang, atas bantuannya.
2: Tak apa, sama-sama, Dek. Abang jalan dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Yosof Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat tanah suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita dan Ramli ni sini pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
0: Batah tadi dia jumpa tu ah. Dewa. Berapa orang sudah anakmu Ramli?
1: Kau ni kau. Gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Benar kejun ni. Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: InsyaAllah.
3: Mudah-mudahan abang akan dapat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
0: Benar tu.
1: InsyaAllah.
0: Amin.
1: Terima kasihlah. Sama-sama doakan

0: kenapa akhir-akhir ini badan ibu sering lemes, nak? Kepala ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Akhir-akhir ini ibu makannya sedikit banget. Makanya badan ibu jadi lemes.
0: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, nak. Badan ibu lemes semua.
1: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya ibu sehat, ya?
0: Iya, nak. Doakan ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah, dapat juga aku cium Kaabah tadi. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar? Dia nampak adik Yuni tadi, macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudi tak?
2: Sudi? Sudi apa, Bang?
1: Sudi tak Yuni untuk jadi isteri abang?
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
1: Ya, Yuni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni?
2: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi Yuni bersedia nak jadi isteri abang?
2: Ya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri abang.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah, kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci-Mu ini, ya Allah, di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa. Pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu. Itu yang paling penting. Nanti, bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni, kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni, kawan kamu dari Brunei tu. Itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Si Akam ya?
0: Ya, ya.
1: Juga nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan, insyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa jodohmu Haram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan Yuni ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah, insyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu Kam.
0: Salah. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau Kam. Orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat. Ha, Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh 3 negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli, sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih Ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya Nak, Ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini Nak.
4: Rasanya ibu udah enggak kuat lagi Nak untuk pulang ke tanah air.
3: Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
4: Yuni sekarang sudah tenang Nak, kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia Nak. Ramli,
1: ya Bu.
4: Ibu sudah enggak kuat lagi Ramli.
1: Ibu
4: titipkan Yuni kepadamu ya Nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu Ramli.
1: InsyaAllah Bu, sebagai seorang suami saya akan tunaikan kewajipan saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni Bu. InsyaAllah Bu.
4: Alhamdulillah. Kini ibu bisa pergi dengan tenang. La ilaha illallah.
3: Ibu jangan tinggalin Yuni Bu. Bangun. Ibu.
1: Sabar Yuni.
3: Ibu.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dah tak ada Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan husnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya Yuni.
3: Apa? Ibu enggak bisa lagi ikut kita pulang. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni enggak bisa ketemu ibu lagi,
1: sabar,
3: Pak.
1: Sabar sayang, sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ni. Sabar. Istighfar. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
3: Ya, Bang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
1: InsyaAllah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyo diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustadz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Perempat FM Surabaya Budaya Jakarta, Bang Po. Tadi kita udah sama-sama dengerin ya drama Idul Adha Tiga Serumpun ya Bang Po ya. Dan sekarang balik lagi di Blantek ya Bang Po, bareng ada Ejority ya, sampai nanti jam 8 malam kurang ya. Gimana lagi pada ngapain ya Bang Po? Lagi pada ini nyate atau baru aja masuk-masukin daging ke tusukan sate ini? Sama aja ya, iya dah ya. Gimana Bang Po di hari ini ya, yang baru nyampe atau juga yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya buat Bang Po ya. Dan khususnya buat yang di jalan ya Bang Po, khususnya yang berkendara ya, mau itu mobil atau juga motor ya, kudu hati-hati ya, patuhi rambu-rambu lalu lintas, peraturan juga, peraturan lalu lintas dipatuhi ya Bang Po . Karena nanti Abang Po nih, kalau dilansir dari Instagram resminya Mabes Polri ya, Sabtu kemarin Abang Po Korlantas ya, Korlantas itu udah resmi hadirin lagi fitur baru Abang Po . Di sistem tilang elektronik atau juga electronic traffic law enforcement atau ETLE ya Bang Po. Fitur ini ya Bang Po ya, ini face recognition yang baru Abang Po, di mana sebelumnya kan cuman plat nomor doang ya Bang Po ya yang bisa kedetek Abang Po. Nah, sekarang udah bisa deteksi gambar mukanya Abang Po nih, pelanggar-pelanggar. Kalau misalnya nggak melanggar sih nggak apa-apa ya. Kalau ngelanggar ya ketangkep deh tuh mukanya Abang Po . Yang datanya udah terintegrasi Ame Dukcapil Abang Po. Nah, Polri juga nyebut Abang Po teknologi ini bakal dipakai ya kalau identitas kendaraan susah dikenalin ya, data registrasi nggak sesuai, atau juga dibutuhin verifikasi lanjutan terhadap pelanggar nih Abang Po gitu. Jadi makin canggih lagi ya untuk sistem tilang nih Abang Po ya. Kalau Abang Po pengen menghindari yang namanya tilang lagi ya, biar nggak kena denda juga ya, kudu diikutin nih Abang Po aturan di lalu lintas begitu Abang Po . Biar aman gitu buat Abang Po sendiri sama buat pengendara lain nih, begitu Abang Po . Jadi itu ya, nanti udah ada nih fitur baru face recognition. Ribet banget nih karena berminyak mulutnya. Habis makan gorengan nih. Buat Abang Po enggak cuma plat nomor aja, tapi bisa kena tilang dari ETLE ya lewat data dari face recognition ini Abang Po. Jauh-jauhin deh Abang Po langgar-langgar peraturan ya.

0: Orang yang berakal adalah yang memiliki visi ke depan di waktu sekarang, mampu menangani urusannya dan menjaga lisannya. Dan siapa yang menganggap ucapannya adalah bagian perbuatannya, maka ia akan sedikit berkata kecuali yang bermanfaat. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Jakarta. Kabar berita jam 18.
1: Abang Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan komitmen Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat ekosistem perfilman Indonesia melalui dukungan penuh pada penyelenggaraan Jakarta World Cinema. Dalam pertemuan dengan pihak penyelenggara GWC yang dikonfirmasi pada Rabu kemarin, ia juga berharap ajang ini dapat membuka peluang bagi sineas berbakat dari berbagai daerah untuk berkembang dalam festival film internasional. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Pemkot Bukit Tinggi Sumatera Barat bakal memperingati momentum satu abad jam gadang dengan rangkaian kegiatan seni dan budaya berkelas internasional yang dihadiri tamu mancanegara. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias menyatakan bahwa sebanyak 20 rangkaian kegiatan dijadwalkan berlangsung mulai awal Juni hingga acara puncak pada tanggal 21 Juni mendatang dengan mengundang duta besar dari berbagai negara. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

Perabot FM Surabaya Jakarta, Abang Po balik lagi bareng Ejuri Tia di jam 6 lewat ini. Udah magriban nih, udah makan malam Abang Po. Boleh dikasih tahu juga deh ya. Bu Linda Yanti, makan apa nih? Ya. Ketupat sayur katanya, mantep. Ketupat sayur Padang ya, siap dah. Minal aidin wal faizin ya, Bu Linda Yanti ya. Terus juga ini ada Bang Anggian Ahsan di Medan ya, kirim salam ya. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah, semoga kisah Nabi Ibrahim dan Ismail bisa menjadi teladan dan inspirasi untuk meningkatkan keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap. Terima kasih buat Bang Anggian ya. Dan juga buat Bang Po, boleh dikabarin ya kondisi tempatnya Bang Po dan juga ya mau jalan nih kira-kira. Jalan kemana nih ya Bang Po nih? Karena kayaknya roman-roman nih besok masih cuti bersama. Jumat ada yang ngambil cuti, terus Sabtu Minggu, Senin, tanggal merah lagi nih Abang Po, bagaimana nih? Tapi kalau misalnya Abang Po yang masih dagang sih ya, bagaimana ya Abang Po ya? Kita kan kudu cari cuan terus ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Pom, Pak Yuli ya di Bekasi. Ini Bang, kita habis bikin gulai katanya ya. Gulai kambing. Untung enggak terlalu banyak dalemannya kita mah dapatnya ya. Kita masukin aja Bang apa yang kita dapat. Iya, selamat Idul Adha ya Bang. Siap. Sami-sami Pak Yuli ya. Itu enak tuh Po, kayaknya gulainya Po. Po itu pakai presto atau pakai panci biasa Po? Atau pakai panci burik yang di belakang tuh Po tuh. Iya dah. Kalau ngomong panci burik keinget keinget oma ya. Kalau ngomong panci itu yang kayak enamel yang loreng-loreng gitu Abang Po dibilang panci burik. Abang Po gitu juga enggak sih? Boleh ceritain juga tuh. Siap dah. Terima kasih Pak Yuli dan juga Abang Po. Dagingnya pada diapain nih? Nih hari Abang Po yang dapat daging ya. Alhamdulillah yang dapat daging ya Abang Po. Nih Bunda Yanti ngirim apa nih? ada rezeki dikit korban. Mil Aidin ya siap sami-sami maaf lahir batin. Bu Linda Yanti rezeki dikit buat kurban di Lebaran Haji. Alhamdulillah. Ini bentar ya, mau buka fotonya. Ini korban apa nih? Bentar. Oh, sapi ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Bunda Yanti ya. Bisa, korban sapi dah tahun ini. Siap-siap ya. Kali aja Bang Po yang lainnya tahun ini bisa. Alhamdulillah dong ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa lagi ya Bang Po ya. Gitu, kita bisa ngasih banyak dah buat saudara-saudara kita yang butuh. Iya Bang Po ya. Siap dah, yang mau cerita masih boleh ya Bang Po ya di 08 12 11 24 928. Tapi kita gak keterima yang ngebel Bang Po ya, telepon enggak. Kita nanti cerita-cerita aja di WA 08 12 11 24 928. Bentar lagi ya juga mau ceritain soal bubur Abang Po.

Prambanan. Etah, update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin, jam 8 hingga 12 malam, hanya di Prambanan FM Suara Budaya.

0: don manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Iya, lama banget. Angka uni don sana pandanga. Iya, tapi nanti ya jam 8. Ini masih baru setengah 7. Iya, dari tadi banyak banget lagu Minang keluar nih. Mentang-mentang nih harinya ya Bang Po. Bang Po gimana nih kalau Bang Po kalau ayah pengen nanya sarapannya Bang Po tuh biasanya kalau dikasih pilihan. Kan pasti setiap orang beda-beda ya Bang Po ya, kita nggak bisa nyamain Abang Po, ada yang kagak sarapan, ada yang sarapan, ada yang cuman ngopi, ada yang cuman ngeteh, ada yang cuman makan rebus-rebusan doang, bahkan ada yang kudu makan berat Abang Po ya. Aduh ya, karena bakal menjalani hari yang berat juga pasti. Makanya makan yang berat Abang Po. Kalau misalnya Abang Po dikasih pilihan, Abang Po jadi apa namanya customer ya, cuman dikasih pilihan buat sarapan dua menu doang ya, bubur ayam atau mie ayam yang bakal Abang Po pilih buat sarapan nih. Boleh komen ya Bang Po ya, di mari di SMS di 1234 ya. Kayak lagi di acara TV suruh SMS ya. Tapi boleh loh Bang Po, kalau misalnya Abang Po dikasih pilihan nih buat sarapan ya, tiga deh. Kalau kita kan di Jakarta ya Bang Po ya, identik sama bubur, mie ayam, sama nasi uduk. Nasi uduk sama nasi kuning sama aja nih Abang Po ya. Abang Po bakal pilih apa nih bakal sarapan? Kalau Ayi sih pasti tiga-tiganya. Iya, gak mungkin bisa nolak Abang Po. Tiga-tiga ya demen. Tapi yang paling demen sih mie ayam ya. Tapi gimana dong, tiga-tiganya enak nih Abang Po ya. Tapi kalau yang satu nih Abang Po, bubur ayam. Ini bubur ayam sendiri Abang Po, ini berhasil masuk di daftar Top 100 Asian Breakfast versi Taste Atlas 2026 Abang Po, yang nempatin posisi ke-9 yang ratingnya 4,3 Abang Po. Mantep ya. Bubur ayam yang bubur pakai, ada yang pakai kuah kuning, pakai kuah ada enggak juga gitu Abang Po, bubur ayam. Pokoknya bubur ayam Indonesia deh gitu. Nah, ini di peringkat 9 Abang Po, berarti udah diakuin dunia nih kalau enak Abang Po. Jadi ini apa namanya? Kan terbuat dari nasi ya. Dari beras gitu ya, dibikin jadi bubur, toppingnya ayam, terus juga ada kacang, cakwe, terus juga pakai itu tadi kuah kaldu, terus apa lagi, seledri, bawang merah goreng, terus sate-satean. Nah itu dia tuh. Taste Atlas nyebut kalau bubur ayam ini Abang Po ya sebagai salah satu menu sarapan paling ikonik di Indonesia yang dapat pengaruh dari Chinese rice porridge Abang Po. Nah tapi perkembangannya di Indonesia nih berkembang dengan cita rasa lokal Abang Po, yaitu tadi ada sate-satean. Dan beda ya kalau bubur ayam yang biasa kita makan saban hari Abang Po sama bubur ayamnya orang Cina itu beda. Kalau dia itu bubur Cina ya Abang Po ya, yang ayah juga suka beli, itu dia bubur yang gak usah pakai bumbu apa-apa, dia udah gurih, terus juga di dalamnya kadang ada potongan ayam. Nah gitu Abang Po. Terus isiannya juga beda-beda. Nah kalau balik lagi nih Abang Po, bubur ayam di ulasannya di Taste Atlas juga ngejelasin kalau bubur ayam biasanya disajiin pakai tambahan kecap manis, minyak wijen, dan juga kaldu yang bikin rasanya semakin kaya raya Abang Po ya. Yeah. Nah, ini kalau di Jakarta nih Abang Po, sejauh ini ya yang Ayi makan Abang Po, pernah makan bubur di Juanda, pernah makan bubur di Kemayoran, pernah makan bubur di mana tahe di Cepete, terus juga di mana lagi? Mentok-mentoknya Ayi sekarang mah Abang Po tahu di mana? Nah, sebelah tuh. Bubur Mang Asep di gedung MK Abang Po di kantin itu enak Abang Po karena dia sendiri udah gak usah pakai kaldu, udah enak Abang Po buat aye ya. Terus juga buburnya teksturnya dia gak yang encer. Terus juga kita beli nih misalnya nih, aye titip jam 7 beli, aye nyampe di sini jam 9, itu masih bagus Abang Po, gak terlalu encer banget. Nah kalau Abang Po misalnya dikasih pilihan sarapan ada 3 nih, bubur ayam, nasi uduk, atau mie ayam, Abang Po pilih yang mana coba?

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po, kita hadir lagi nih, cerita dalam lagu. Satu lagi musisi timur lagi nih yang happening banget, yang ngehits viral dengan lagu-lagu ala timurnya. Toton Karibo. Pasti Abang Po akrab banget nih sama lagu yang ini nih. Tahu?

0: lagu lagi rame banget di sosial media, di Pro 4, di mana-mana sering banget didengerin ya. Nah, nama dari Toton Karibo langsung melejit semenjak lagu Ngapain Repot yang dibikin barengan sama musisi lain Wiz Baker dan ada Freshly juga. Ini sukses besar membuat namanya diperhitungkan nih menjadi salah satu musisi timur yang lagi naik daun. Tapi Abang Po tahu gak sih, Toton dulu ternyata adalah seorang debt collector yang memang harus nyari duit untuk kehidupannya. Tapi ternyata sekarangnya nasibnya berubah. Kalau ngomongin zaman dulu, selain debt collector, Toton juga ternyata dulu pernah coba untuk jadi polisi sampai tentara. Tapi sayang semuanya berakhir gagal. Dan akhirnya, dulu itu dia pengennya jadi musisi rap. Tapi ternyata karena trennya sekarang lagu timur lagi naik, ya udah akhirnya dia coba deh tuh untuk mengikuti genre timur. Dan ternyata firasatnya bener kan? Sukses besar diraih sama Toton Karibo. Selain lagu Ngapain Repot, ada Ora Urus, dan kayaknya masih banyak lagi yang lainnya lagu-lagu yang akan menjadi hits. Termasuk yang terbaru kolaborasinya bersama si cantik Novia Bahmit, dan juga ada Jackson Zerannya dengan lagu Ambon Manise yang terbaru yang belum lama ini dirilis. Kita doain aja deh untuk semakin sukses ya musisi-musisi timur. Tapi gak hanya yang musisi timur nih, dari berbagai daerah di Indonesia makin banyak nanti yang menjadi viral dan bikin musik Indonesia ini semakin jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita dengerin yuk salah satu hitsnya yang viral banget dari Toton Karibo. Ini dia, Dicerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu.
1: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpok.
1: Sono mana,
2: no,
1: Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

0: 19.
1: Abang Bapak Dinas Kebudayaan DKI Jakarta sukses menggelar pementasan rutin Sandiwara Sunda Miss Cici 1928 bertajuk Tumbal di Gedung Kesenian Miss Cici Kemayoran Jakarta Pusat. Pertunjukan yang digelar atas kerjasama dengan Perkumpulan Kesenian Miss Cici 1928 tersebut merupakan pentas rutin ketiga yang sukses diselenggarakan pada tahun ini. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kemendikbudristek menyalurkan bantuan pemerintah bidang kebahasaan dan kesastraan tahun 2026 melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Program tersebut bertujuan mendukung para pelestari bahasa dan sastra daerah di tingkat akar rumput demi menjaga identitas budaya bangsa. Kepala Badan Bahasa Kemendikbudristek, Hafidz Muksin, mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memperkuat ekosistem pelestarian bahasa daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po masih barengan Ejuri Tia. Kalau Pak Haris bilangnya pilih nasi uduk katanya buat sarapan pagi ya. Terus kalau Pak Herman katanya bubur ayam. Wah, suka yang hangat, hangat-hangat ya. Kalau Pak Haris suka yang isiannya lengkap pasti itu ya, pakai gorengan. Ada Bang Riki di Jelambar juga katanya kalau Ayi lebih mantep kalau pagi tuh bubur atau juga mie ayam yang hangat-hangat ya Bang ya. Nasi uduk kalau lagi pengen aja gitu. Siap. Terus juga kalau Mbak Dewi katanya kalau Ayi bubur Bang ya, tapi kecap sama sambal banyakkan. Widih ya. Tapi hati-hati ya kalau pagi-pagi tuh jangan makan sambal banyak ya Po. Bang ngeri. Siap, ya, terima kasih buat Abang Po ya. Nanti bakal ada cerita-cerita yang lain yang bakal saya bagi buat Abang Po. Tentunya di mari di Blantek, di obrolan tanpa teks. Masih barengan Ayu Juri Tia sampai jam 8 kurang. Nanti

0: Eh Sophia, lo lihat kagak tuh di RW kita sekarang udah pada nanam sayur ame cabai sendiri.
1: Iya ya Din, tapi penting amat sih nanam sendiri di tengah Jakarta gini.
0: Ah lo, ini nih yang lo perlu tahu, biar kita kagak terlalu bergantung ame pasar gede atau kiriman dari luar kota. Eh Sophia, kalau pangan kita aman, kita juga ikut ngejagain kemandirian Jakarta. Ngerti kagak lo?
1: Wah gitu ya Din. Jadi kemandirian kita di kampung tuh juga bikin negara kita kuat gitu. Gitu maksud lo?
0: Iya benar. Jadi kalau tiap RT atau RW bisa mandiri, kita semua juga ikut ngejagain pertahanan bangsa dari masalah pangan.
1: Wah, asik juga ya. Mulai besok gue nanam sayur sama cabai juga ah.
0: Nah itu baru cakep. Keren deh semangat lo. Eh tapi jangan lupa ya Sophia, jangan sampai cabainya lebih pedes daripada mulut lo kalau debat sama tetangga.
1: Yeay.
2: Dukung kemandirian pangan, mandiri dari kota sendiri, kuat untuk bangsa.
3: Eh, pada mau kemana? Eh, udah, dimari aja.

Promot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Masih barengan aja di Tia di Mari, Abang Po. Udah pada makan malam belum, Abang Po nih? Yang belum makan, makan dulu gidah, ya. Masih kenyang. Ya udah, rebahan. Kalau masih kenyang gara-gara tadi pagi makan banyak ya siang. Makannya tepat sayur, lontong, ya. Apalagi rendang, ya. Alhamdulillah deh Abang Po, bisa makan enak nih hari ya Abang Po, Semoga jadi berkah ya buat kita ya Abang Po. Dan ini ada cerita dari Indonesia Abang Po. Yang mana? Indonesia lagi-lagi nih Abang Po. Ini dari pariwisata ya. Yang mana? Indonesia norehin prestasi ya di internasional dengan nempatin peringkat ketiga Abang Po sebagai negara yang punya UNESCO Global Geoparks terbanyak di dunia. Jadi dari data UNESCO, Indonesia tuh punya sekitar 12 geopark dunia Abang Po yang diakuin secara internasional, sejajar sama Italia dan juga beberapa negara lainnya Abang Po ya. Terus ada Cina juga ya dan juga Spanyol Abang Po. Nah, pencapaian ini tuh jadi bukti nih kalau kekayaan geologi dan juga keindahan alam Indonesia itu punya nilai konservasi, edukasi dan juga pariwisata yang diakui dunia, Bang Po ya. Beberapa geopark di Indonesia, Bang Po, yang udah diakui UNESCO itu ada di antaranya ada Geopark Batur, Kaldera Toba, Raja Ampat, Ciletuh, Palabuhan Ratu dan juga sampai Ijen ya. Selain jadi destinasi wisata, kawasan geopark ini juga punya peran penting Abang Po buat menjaga kelestarian lingkungan, budaya lokal dan juga pengembangan pariwisata berkelanjutan buat generasi mendatang nih. Dan juga jadi tugas kita Abang Po ya buat ngerawat Abang Po biar tetap terjaga, biar tetap nggak dirusak gitu Abang Po, pokoknya biar makin cakep dah kalau bisa sih dipelihara, dirawat, itu sih intinya Abang Po ya. Biar nggak sampai dapat kartu kuning lagi, apalagi kartu merah Abang Po, ntar statusnya dicabut lagi dari Geopark UNESCO.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Mau kemana nih? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
3: Iya deh.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po Sapulidi. Waduh, ini lagu bikin ngantuk ya Bang Po ya. Tapi itulah ya, enaknya kalau dengerin lagu keroncong ya Bang Po ya. Waktu itu pernah tuh ngemsiin lomba keroncong ya Bang Po. Berapa kali ya? 2-3 kali lupa gitu ya Bang Po ya. Dan ya, kita lagi duduk nih ya Bang Po. Ya Allah, mendayu-dayu kan suaranya sama alunan musiknya Bang Po ya. Hampir kita ketiduran Abang Poe. Kebangun kenapa? Gara-gara kenapa? Kepala jatuh ngejeledak ke belakang. Gitu Abang Poe langsung kaget ya. Nah, kalau yang ini kayaknya enggak bikin ngantuk juga sih Abang Poe, bikin semangat ya. Tapi kegiatan nih ya bikin semangat. Nah, tapi kalau ini acara udah kagak ada atau diliburin, itu bikin ngantuk lagi. Apaan tuh ya? CFD Abang Po. Jadi CFD tanggal 31 Mei besok nih, karena bertepatan dengan hari raya Waisak, ini ditiadakan dulu alias diliburin ya. Buat sebagian orang sih iya, tapi kan bisa ke kelas-kelas yang lain ya. Bisa manfaatin kelas-kelas ya yang open 24 hour ya. Gitu. Dan juga sebagai informasi tambahan juga nih Abang Po, mobilitas kita nih di weekend nanti aturan ganjil genap juga ditiadakan Abang Po ya. Dari tanggal hari ini 27 sampai 28 Mei sehubungan dengan cuti bersama dan juga Idul Adha 1447 Hijriyah. Gitu. Jadi jangan salah ya Abang Po ya. Nanti hari Minggu pray dulu CFD-nya Bang Po, lanjut lagi minggu depan lagi gitu ya. Kita ketemu di CFD ini aja Bang Po, CFD Sudirman Tamrin jam 5:30 ya, karena kan udah mulai dari pagi ya. dari 5:30 sampai jam 10 pagi banget gitu ya. Ayam juga belum berkokok kita Bang Po.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Perempat FM Seru Budaya Jakarta, Abang Po. Udah mau jam 8, abis ini bakal ada apresiasi budaya Minang barengan Bang Wawan ya. Dan Ayo kudu pamit ya Abang Po ya. Padahal nih hari ini, nih hari kejepitnya Ayo ya loh Abang Po. Kenapa? Karena besok kita pre lagi Abang Po. Kita pre, udah mau ngapain ya? Mau bebenah kali ya? Atau mau gangguin orang? Gangguin tetangga kos ya. Yaudah deh Abang Po ya, kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Sehat-sehat buat Abang Po. Yang belum makan, makan Abang Po. Biar kagak sakit, karena kalau sakit itu keluar duit lagi Abang Po. Bukannya sehat, malah menjerit gara-gara keluar duit. Yaudah deh Abang Po, kalau gitu ayo jodoh pamit urut diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Abang Po. Salam buat keluarga di rumah ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Abang Po, Cang Cing, Nyak Babe, apa kabar? Demen banget rasanya ayo Bang Wawan, Darmawan Ismail hadir di Rebo ini ya, 27 Mei 2026 ya. Dan pastinya ayo kagak sendiri, ade Bang Ahmad Firdaus, Bang Ripto di teknik operator, pun halnya ade Pak Narwondo, ade juga Mbak Kayu Rosa, ade Pak Tono, pun halnya juga ada Mas Eko serta teman-teman pemancar. Yang pasti di Rebo ini ayo sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Barat. Kita awali untuk dengerin drama legenda dengan judulnya Ringin Kurung. Selepas itu ada apresiasi budaya Minang Bakaba Lama Didanga. Nah, kali ini walaupun kagak ada narasumber, tapi kita juga mengangkat tema kaitannya dengan tradisi Idul Adha dan info Sumatera Barat ya. Tradisi Idul Adha di Sumatera Barat, pun halnya mungkin di tempat Abang Po, Cang Cingnya Babay, boleh dah sampein juga ke kita ya. Dan pasti jangan kemana-mana, tetap di mari kita dengerin dulu untuk drama legenda kita kali ini, legenda Ringin Kurung. Tetap di mari di Prombat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: sore rembulan mawa sunar, keprungu unining tembang katresnan, sumunu ringin kurung ngadeg jejeg, dadi seksi bisu sing ajeg. Kembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka katuan keprungu swara, kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan. Orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Jordan Talaksoro. Dengan para pemain, Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng. Putri diperankan oleh Probo Rini. Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini. Raden Rekso Yudo oleh Yosa. Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
3: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
1: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
1: Iya sih. Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
1: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri. Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
2: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Injih, monggo Ndoro Putri, kulo derekaken. Saya hantarkan.
3: Kegundahan Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I sangat terasa karena kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu semata-mata hanyalah politik untuk bisa menyatukan dua kerajaan.

0: Para punggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih, yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan ya, Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mengendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai dan juga bukit, tetap tidak menyurutkan niatnya.

0: yang enggan. Aku cemas. Waktu cepat berjalan. Besok pagi aku harus menentukan pilihanku, Bion.
1: Pasti nanti ada jalan. Ada jalan, Turu Putri. Ternyata keresahan hati Putri pun juga dirasakan oleh ayahandanya yang sedang menengok ke Keputren tempat tinggal.

0: Kenapa kamu belum tidur juga? Besok pagi bisa bangun kesiangan.
1: Iya, Ayahanda. Aku akan segera tidur. Selamat malam, Ayahanda. Selamat tidur.
2: Tuan Putri pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh Ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: Yogyakarta.
1: Iya, terima kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
0: Byung Ban, ajak ke sini Tuan Putri.

0: putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
2: Iya, ayahanda. Perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
3: Apa itu, Tuan Putri?
2: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
0: Semua yang ada di bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap berusaha melewati dua ringin kurung.
4: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri.
2: Kita lihat saja apa yang terjadi.

0: Akhirnya, Pangeran Siliwangi bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih.
1: Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasiso Winoto dari Kraton Yogyakarta.
2: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.
3: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Suara

Iya, Abang Po, baru aja tadi kita udah dengerin drama legenda dengan judulnya Ringin Kurung. Dan pastinya jelang acara Minangkabau untuk kesempatan kita kali ini, yang tema kita angkat, ya walaupun tidak ada narasumber, kita mengangkat tradisi Idul Adha di Sumatera Barat serta informasi dari Sumatera Barat, ya. Yang pasti pun juga untuk Abang Po, Cang Cing, Ababe, apakah mempunyai tradisinya tersendiri daerahnya, boleh dah, ya. Nanti disimak. Telepon dan WhatsApp boleh 0812-112-4928 menginformasikan tradisi Idul Adha yang ada di tempatnya Bang Po. Pun halnya nanti kita juga menginformasikan kaitannya dengan tradisi Idul Adha di Sumatera Barat. Itu seperti apa sih? Jangan kemana-mana, tetap di mari kita jelang lagu-lagu dulu dari Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Ambres Arifin, kok Lai Teraga ingin mendengar lagu Ambo, informasi kampung halaman, silakan memantau taruh di Minang Bakaba di Purwampe FM Jakarta. Minang Bakaba lama didengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
2: Ikatan Keluarga Kurentang Jaya
1: mengajak usaha kita kasadojo untuk mendengarkan Minang Bakaba lama didanga di Pro 4 RRI Jakarta setiap hari
2: Rabu pukul 20 sampai pukul 22 dan ada lagu-lagu Minang pukul 22 sampai pukul 24.
1: Minang Bakaba
2: lama didanga.

Pendakian Solo Subanarawan. Banyak orang mencalia panorama. Basobo balia jauh dawawan di Minang Bakaba lama didanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku nini amamat dun sana pandanga udauni maete ajo adia abang pok di masa jo barado. De minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin di Idul Adha 1447 ko ya. Dan pastinya sanang bana ambo dawan ada pulau udah Firdaus, udah Ripto, apa Wondo, apa Tono, lapi itu ada udah Eko, Laijo, ada Uni Rosa, kawan-kawan pemancar. Nah, di Minang Bakaba lama didanga. Yang pasti kok kini kok ndak ada narasumber, tapi kita mengangkat tema tradisi Idul Adha nanado di Sumatera Barat. Sarato info dari Sumatera Barat mode tujuh yo. Jadi angku-angku ni niya mama dun sana pandanga bulia jo. Okay, salaman balia. Yo, bulia satu di siko mungkin gue yang bukan orang Minang pun juga boleh, misalkan di Jawa atau dimanapun juga menginformasikan kaitannya dengan tradisi Idul Adha-nya. Kami pun nanti juga tradisi Idul Adha di Sumatera Barat kami akan jelaskan juga. Sarato info dari Sumatera Barat mode 7 yo. Dan pastinya beko 0213505510, WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812112928. Jangan lupa pasportnya Minang Bakaba lama didanga. Dan kini kita dengar dulu cik lagu Tak Tontong dari Chandra Kartira. Tetap di siko Minang Bakaba lama didanga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Zulfikar Angkumudo dari Pasaman, seorang penggiat budaya Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Jangan lupa dun sana Satio Rabu malam di acara Minang Bakaba Lama Didanga di RRI Prampe Jakarta. Jangan lupa dun sana bakirin salam untuk yang di kampung dan jodi rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, kami dari Seram, Skuter Ranah Minang.
2: Espanyo urang awak.
3: Selalu dengarkan Minang Makaba di Pro 4 RRI Jakarta.
4: Nan kaba kirim salam, mengetahui info adai, request lagu Minang dan lainnya bisa di siaran acara Minangko.
5: Anak urang ujung tanjuang, tarik bajalan kalaku aro. Jiko dun sana takana kampuang, dangakan tarui acara iko.
1: Minang Makaba, lama didanga.

Ang kuang ko ni niya mama, dun sa napananga, udaw ni maite, ajo adia di mas ajo warado. Ado iko informasi kaitannya dengan raya kurban ya orang awak. Yo, ado 8 tradisi unik saat hari raya kurban tibo. Nanado di Sumatera Barat. Jadi bertapean dengan musim haji yo, umat Islam ko di dunia saat doa lanyo orang umat Islam nan lai juo merayakan hari raya Idul Adha. Nah, hari raya Idul Adha iko dikenal dengan bahasa Bui hari raya kurban. Iko jadi salah satu hari nan gadang bana keagamaan nan ditunggu-tunggu banyak orang ya. Dan dek karano di sio adonyo umat muslim yang menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkah, Idul Adha ko lai juo identik dengan menyembelih hewan kurban. Biasanya hewan yang disembelih ko adalah kambing, sapi atau domba. Mungkin kok lai di Makkah tu lata biasa ado apa yo? Nan apa tu? Hewan nanando di Makkah tu apa? Unta, biasanya ado jo di sana. Tapi kok mungkin di Indonesia kok kurang familiar bana unta kok ya. Okay. Dan khusus di Sumatera Barat, iko perayaan Idul Kurban ko nan diperingati dengan kegiatan sembelih ko dan berbagai daging kurban. Ya, jadi masyarakat Minangkabau ko lain memiliki ragam tradisi unik nan positif dan lain elok jo untuk dilestarikan. Sehingga kita ko makin tahu Indonesia ko kayo bana dengan tradisi. Nah, nampak tamu Basirakai. Iko Basirakai iko adalah tradisi karajo basamo atau gotong royong dalam suatu pekerjaan saruman bakabun atau bercocok tanam. Nah, jadi bakarajo samoko secara berkelompok iko dan dipimpin oleh seorang ketua, biasanya tua sumanda ya. Tua sumanda atau tuo sumando mukasunyo, dan anggotanya ko adalah para urang sumando, urang pendatang nan merupoan minantu ya sarumantu. Jadi minantu sekampuang tu ya. Jadi bakarajo samo gotong royong bekoko penghasilan atau upah nan didape di gunoan untuk bakurban basamo di hari raya Idul Adha. Jadi pitinan bakumpua tu di gunoan membeli hewan kurban atau nan disabui hewan bantai atau daging bantiang mode tu. Nan kedua, mendandani hewan kurban. Iyo bana kau ha. Biancak sebelum disembelih mode tu nak. Tradisi unik iko dilakukan oleh warga Sila yang Tinggi, Nagari Lubuak Basuang, Kecamatan Lubuak Basuang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Iko mendandani sadualah hewan kurban sebelum disembelih. Mode tu. Iko mungkin antahnyo masyarakat di Sila yang ko maharagoi mungkin dak, atau membuat mempeloan mailoan bianca sapi ko, jawi ko, mode ko, kambing ko di agiah apa sirah bibianyo ko ikonyo, atau di agiah baju itulah sembarang sila biar rami atau apa ya. Jadi sapi dan kambing ko di sisi disikek rambuinyo di bari bada pewangi nilai ya dojuo kain putih di paruiknya tu diberi makan nan lama-lama mode tu. Jadi peralatan dandan ya buat makeup sarato makanan iko dibawa dengan jamba atau tampek membawa makan makanan khas Minangkabau. Jadi sapi dan kambing ko iko didandani oleh para peserta kurban agar hewan kurban tasabu iko menjadi barasia. Itu sebagai bentuk rasa ikhlas dan pengorbanan dari para peserta dek karano apun yang dikorban ko harus barasia bana. Kita bergeser dan katigo membantai hewan kurban. Mukasui iko apa ko? Jadi dalam bahasa masyarakat Minangkabau ko pelaksana menyembelih ko hewan kurban biasanya disabui istilahnya ko membantai, mensembelih ko, menyembelih ko bahasa Indonesia nyo membantai untuk bahasa Minang yo. Jadi kegiatan membantai hewan kurban biasanya dilaksanakan di halaman musaji atau di musola. Nah, dan di kampung-kampung lain juga beberapa dilaksanakan di halaman kantua wali nagari satampe mode tu. Dan nan kampe ado sagi masak. Biasanya ko lapeh kau mau apa-apa ko selesai membantai hewan kurban tu tibonyo tu syaratnya ko amak-amak bundo kanduang ko memasaknya tu. Hari tasabui ko disabui adalah hari masak atau disabui dengan sagi masak. Biasanya seharian ko amak-amak ko memasak rendang atau apolo lai asam padeh mungkin nak dibuat mode tu tapi biasanya ko rendang tu mah. Jadi urang nan lah gadang-gadang ko yo
adonan mengukuak karambia marame santan yo karambia tu di diperas mode tu sayembe-embenya tu mode tu. Dan hari nan paling ditunggu-tunggu dek karena sadua lah anggota keluarga ko satu sadunya mau makan iko jadi makan gadang itu. Weh yo bana. Nan kalimo mau masak gulai bantai. Salape hewan kurban ko dibantai atau disembeli, maka pak-pak ko akan sibuk bana ko untuk memotong mairi dan mencincang daging agar lai dapat dibagi-bagikan secara merata kepada warga nanado. Dan jadi agar apa-apa ko lai tetap bersemangatnya tu dan fit dalam bekerajo, mak-mak ko akan segera memasak dari sebagian daging ko disisikan untuk dimakan bersama. Tu lama tu nak. Yo potong membantai kambing, sapi, jawi atau kabau mungkin. Jadi ta di sini ta sabi ko memasak gulai bantai. Memasak ko gulai bantai ko menyembeli gulai yang dalam disembeli kalau bahasa Indonesia kan. Memasak gulai bantai ko untuk memakan, untuk makan bersama petugas korban. Nah, dan keenam menampuang. Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat ko angku-angku Ninia Mama dun sana padanga ada tradisi unik di setiap perayaan Idul Adha di mana pembagian daging kurban ko disiko ko lain dak menggunakan kupon. Namun sadualah warga kebagian samorato. Ratusan warga berkampuang di Corong Sitingkai, Palupuah, Kabupaten Agam iko bajajar ko. Bajajar api di pinggir jalan sambil membawa wadah saroman, ado kantong asoy, ado embe, ado panci, daun pisang atau dengan tangan kosong sadualah yo dibawanya tu. Mode tu. Okey. Jadi kebiasaan dia ikoko disambui warga ko dengan tradisi menampuang. Menampuang ko menampung kalau bahasa Indonesianyo ya, menampuang daging bantai. Daging dan disambali itu daging bantai namanya tu ya. Iko dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dari zaman dahulu kala. Jadi masyarakat iko indak paralu antri mana mambiak daging kurban kamu saji atau musola dake. Namun petugas pembagian ko nyo katibo ko tu ka warga-warga. Jadi berkumpulnya tu warga di pinggir jalan ko, ambu ko alun ko ambu mode tu. Warga lagi dapat menunggu berbari di mungko rumah masing-masing. Nan ketujuh makan bersama tu mah. Setiap suku nanado di wilayah nagari Indonesia pastinya tentu memiliki adat budaya maupun tradisi nambah bedo-bedo nak. Namun hal itu menunjukkan kebinika tukal ikan Indonesia. Nana ratinyo meskipun babedo-bedo namun tetap ciek juo. Mode tu de sana hati yo. Sarman hal momen hari raya Idul Adha masyarakat Minangkabau ko akan selalu menggala tradisi makan bersama atau disebut dalam bahasa daerahnya ko makan bersama. Makan bersama kalau bahasa Indonesia ya. Sadualah warga lai dapat bebas satu makan bersama ko dan makan mencicipi menu nan ado di sadion ama-ama bundo kanduang di sinan. Pokoknya rami bana. Tu lape tu ado ciek lai tapi kita dengan lu lagu-lagu bariko iko dan sambil menunggu untuk sana-sana silakan mau satu untuk apa kirim salam kadiputan lagu bulia atau ambo ka batanyo-tanyo jo angku-angku ni niak mama dun sana pandanga udah uni maite ajo di masa jo barado kaitannya dengan kemeriahan Idul Adha di tampeknya sana ya. Batunggu beko 021-350-510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-928. Tetap di siko di Minang Bakaba Lama Didanga. Kita dengan Baralek Gadang Simponi Nusantara ciptaan Gilang Dwinanda, lagu Minang Orkestra version terbaru Baralek Gadang.

Terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Pro4 FM Suara Budaya Jakarta. Angku-angku nini mama dun sana padanga udah unima ete ajo adia di masa ajo barado. Ya, masih bersama ambo Dawan di siko dan pastinya silakan untuk teleponnya 021-350-5510, WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-928. Iyo nda silakan 021-350-510. Mau tahu tak lama sela yo. Oke, kita pengen tahu kaitannya dengan apa yo? Kegiatan atau tradisi Nanado di daerah sanak-sanak ya. Entah berkaitan dengan alah didistribusikan ya udah giang-giang tuh nan dibantai kece orang awak tuh nak. Oke, dibantai kok disambelih mukasih kalau bahasa Indonesia mode itu ya. Iyo mode itu 021-350-510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-928. Oke, kita lah tahu buang dengan nan jauh di Pariaman. Kita pengen tahu kaitannya dengan apa kegiatan Idul Adha nan ado di Pariaman. Ado Ajo Budi. Assalamualaikum Ajo Budi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dah.
1: Minang bak apa?
2: Lama didengar.
1: Ade bak apanya Jo?
2: Alhamdulillah sehat dah.
1: Lah di bantai Ajawi tu Jo.
2: Allah lu waleku dah.
1: Onde wanna ko? Di buek sate atau barandang atau di gulai atau baa Jo?
2: Di randang lemaknya dah.
1: Oh mode tu. Kini sampai onde Ajo Aiko, Ajo bakurban Jo.
2: Kurban perasaannya dah.
1: Iya Allah turut berduka ya Jo. De Allah sampai lesu itu kurban perasaan onde ya Allah. Iya,
2: kurbanan dulu ala. Kurban Jawi di sini dong.
1: Tapi biasa kalau misalkan tradisi orang Pariaman ko ba Ajo Sinanjo kaitannya dengan tradisi tadi mungkin Ajo lah mendanga pemaparan sekete kaitannya ado 8 tradisi orang awak. Nah, Saroman mungkin Ajo tahu lah salah satunya ko ado basirakai. Nah, tuh. Nah, nan kedua mendadani hewan kurban di daerah tahu Jo di daerah Silayang Tinggi Nagari Lubuk Basuang di Agam di Agam yo batu di Agam ko jawi ko kambiang ko didandani untuk serta kurban ko agar supaya barasiah mode itulah ada juo membantai hewan kurban mode itu dah. Kok kan tradisi ya menyembelih kok kayak kok lai orang bahasa Indonesia nya tu. Ado tu lape tu ado sagi masak dah.
2: Sagi masak. Kok siko dah. Membantai tetap membantai je dah.
1: Okey.
2: Tapi mau dandan mode nak daru tu ndak dah.
1: Ado yo.
2: Jauhi kan dibantai mengari dandan dah.
1: Ya sebelum dipotong mode tu dah biasanya. Ado jo menampuang dah. Di Agam mengecek kak. Jadi biasanya kok lagi di Jakarta kok kan orang nan diagiah kok kan diagiah kupon beko nan tibo di kapo di musaji atau musola. Nah kalau di siko kok di Agam kok sepanjang jalan kok nyu membawa apa menampuang ado pakai pakai asoy ado apalah

0: saruman embe juga, panci atau pisang, daun pisang mau dia itu enggak ada. Kalau dia di Pariaman ada ya, Baba. Dah.
1: Kalau tapi awak dah laba kupon. Betul ada orang-orang fakir miskin datang bagi ya.
0: Oh, mau dia itu. Jadi japui bola enggak ada.
1: Ya jepit bola mana dah. Kalau dulu dah bantan ke rumah. Ini jepit bola.
0: Apa mungkin dek karena panitia kau sibuk mana atau apa itu ya dah.
1: Indak sibuk indak lo. Cuman kebetulan dulu rami kini lah ba ndak ndak warga le dah lah upah anda.
0: Oh, mudah itu. Okey. Tapi kalau ditampai udah ajo kok ba ajo. Rami ndak jo kalau dibandingkan tahun kapan jo. Untuk
1: alhamdulillah ada makin tahun makin naik dah.
0: Oh, alhamdulillah ndak aja dah. Biasanya apa dah? Kambiang, jawi, kabau atau apa dah? Ajo.
1: Kalau untuk di kampung wak kada alun pernah kambiang dah, jawi tarih dah.
0: Oh, yang cak tu mah. Enggak agak puak dah ajo.
1: Ah,
0: agak puak
1: sing ini pada awak aja dah. Argo jawi saja mana kita aja sekene enggak puak ke awak. Iya.
0: Tapi kok lain kalau misalkan kabau ba ajo? Lai ada jojo?
1: Ayo kalau lai ada cuma nak siko mungkin daerah kabupaten ada.
0: Oh. Kalau
1: kan kota.
0: Oh mode itu nak jo. Tapi ndak apa ndak ndak tabiaso mungkin ditampe ajo ado kabaunya mungkin ndak do jo.
1: Benar betul lah. Ini lagi kabau ko agak kareste dah.
0: Oh okey buat randang kareste nak do jo. Lamu nak jo.
1: Jawa kan ya. Lamu. Oh. Abis santan dia dah.
0: Terserap nak jo. Mode itu nak jo. Oh, okay.
1: Kalau jawi lunak dah. Kalau dengan jawi ku lunaknya di randang.
0: Ajo dapat barar jo?
1: Aco dah. Awak dia lah. Tadi dapat cik kuponnya dah.
0: Lah dibuat anjo itu.
1: Indak itu, itulah aja daging tu dah.
0: Dek tu.
1: Daging ni kan mintuonyo, kamu kaibu awak.
0: Oh, model tu. Dek itu
1: nak bisa. Tahu juga.
0: Oh, ndak pandai masak kabau ke itu jo?
1: Lai.
0: Oh, lai. Oh, mungkin dek agia sagan sayang jubana jo mintuo mo de tu nak.
1: Tak pernah dia makan daging lo bale. Pas awak makan buat rendang tu.
0: Oh, okey. Dibuat ajo. Jamak jo.
1: Sup jo rendang tu.
0: Oh, sup jo rendang.
1: Kalio.
0: Oh, kalio. Wih, mantap tu mah. Iya jo, jadi lapa awak mode tu jo, ijo masa bu.
1: Ayo datang ada.
0: Iya. Okey jo. Ajo, kamu kirim salam buat sia jo.
1: Nah, itu untuk rohani si tanggang mendengar radio tu dah.
0: Sia rohani si tanggang kau jo.
1: Di Senayan tu mah.
0: Oh, di Senayan. Nyocok mendengar kami, Siko.
1: Baru.
0: Oh, baru. Kini kau mendengar kau jo.
1: Si tanggang.
0: Beko, kini mendengar beliau kau.
1: Menengah.
0: Takutnya mau bazir, beko lah masa buik.
1: Enggak.
0: Oh. Dia
1: menengah.
0: Enggak sampili dong, muka suik ke. Takutnya. Oh.
1: Ini mau pergi tanggang dah, ini mau bagadang taruh kerjanya.
0: Oh, kironya orang Batak si tanggang marganya.
1: Enggak.
0: Sian
1: ini kerja mau tanggang taruh.
0: Oh,
1: Batak. Rohani si tanggang.
0: Oh, iya. Ajo, aku mati hati ase. Maki kironya sanaknya si Ito ke orang Batak. Oh, indah doh. Oh, sukunya apa, Bu Rani ke?
1: Cinaga, Caniago dah.
0: Oh, Caniago. Iya. Coba mana dia lagi status semua. Iya,
1: deh. Ini
0: Batanggang Daru. 24 jam lah ibu tu. Onde.
1: Iyo.
0: Oh, super girl. Onde. Bakar ruahnya dah. Ajo.
1: Alo, panangan radio tu, ha. Rumah sebelah tu, ha.
0: Oh, rumah sebelah. Bu Rani, Mbak Aga, Mbak Rani. Hei. Alhamdulillah. Lepas tu buat si Ajo.
1: Hah?
0: Buat si Ajo.
1: Itulah. Untuk pendengar RRI Nado di Indonesia sudah dah.
0: Itu sedang aja. Itu sedang apa?
1: Kamu sedang main game, mesti teriak itu.
0: Mode itu kan. Oh, itu mode kau kan anyang se. Aka patang kok lah acara Bataknya senang. Kini kau buat acara Minang indah kok anyang se ha padian se. Okey, mode itu fine lah. Ah. Ndak sana. Ndak sana jo mode itu ha.
1: Piko salam ke jadawan tu.
0: Sihat tu jo.
1: Si Fiko.
0: Fiko siapa tu jo?
1: Tu anak cucu si Rohani Setanggang tu.
0: Oh, hai Fiko.
1: Galak-galak itu.
0: Oh, galak-galak yo. Ali tama ba kah ba jo?
1: si Ali si Tamat sama jatuh dah
0: sekini tangannya dah. Lah dua dosa batiatia. Dia atuh jatuh. Si Ali dan kata jatuh tu jo.
1: Si Tama jatuh.
0: Oh Tama dia lah. Kini lah lo yo kini.
1: Ya bakal luar dah tangan sakit.
0: Ondet. Oh, masya Allah dua dosa mah. Onde ya lah. Ladi, ladi pijat jo.
1: Ah, kau Rani Sanggangga.
0: Mana tu tetangga tu mak Rani? Ma. Oi, kau mak kau berani keceknya kiro awak kau marganya orang Abata si Tanggang. Kironya batanggang mukasunya.
2: Awak deh ayu di Medan atau lahat di parkir markas si Tanggang.
0: Onde. Hati-hati aja nak jo. Berani dapat di masa ada giang tu.
2: Oh, awak tadi masak gulai kambing dia ki urang lo dari pesantren.
0: Weh, alhamdulillah.
2: Masak pesantren. Ada giang yang awak tinggal pegae.
0: Oh, model tu.
2: Ada ki urang lo tadi kemanderan tang lo sepiralah.
0: Subhanallah, dialah. Itu kok lai urang elok model tu dia giang urang-urang banyak. Ah, cuba berani agi awak kok ha. Ah, kok lai lah dimasak.
2: Kapo kali paketan.
0: Jangan sadiah. Ah, bapangian tu nan karyang bana, ah babungkui beko paket ke Jakarta. Lama tu mah.
2: Ah, besok lo kuado di labian ke boleh sampah.
0: Ah, iko tujuana ko ha. Iko betujuana ko ha. Betunggu ko ha. Ay.
2: Minta
0: ada 10 saya ini. Tidak, Pak. Iya, kan marasuan. Apa randangnya orang piaman tuh, Pak. Pasti lama mana, pastinya, enggak?
2: Boleh ibu ke rumah aku, tidak sebanyak ini makan rendang-rendang ibu paling enak.
0: Onde, ambo alun picayo kok lay alun ado bukti otentik tuh. Ibu Rohani, masya Allah. Okay, salam buat Rohani, Ibu Rohani yo di Pariaman. Sialo lai jo.
1: Tu aku cuit tadi speaker tu.
0: Oh, si Fiko. Ha, onde Allah.
2: Sama buat di Jakarta di Tanjung Priok.
0: Di mana tu, Bu?
2: Lagoa.
0: Lagoa. Oh, dah ke rumah awak tu mana, Bu? Awak di Cilincing ya, Bu?
2: Ya di Lagoa, betul pasal Lagoa Bana.
0: Oh, pasal Lagoa Bana deh. Iyo Ban. Terakhir bilo ke Lagoa? Bila terakhir ke Lagoa?
2: Aku buat tiga lah nak ketujuh gini.
1: Nggak lama nak ke Lagoa.
0: Onde ya. Tahun 2006 balik mode itu. Oh, masya Allah. Oke. Tama lah lalu, Jo?
1: Iya, cuma Tama lalu tadi ya.
0: Oh, Ali?
1: Ali kena cacar dah.
0: Lah kakan kapatangan lah.
1: Iya tuh kan elu lihat.
0: Iya. Aduh, saya mah. Iyalah, biar capek cegat enggak, Jo?
1: Heeh. Ih, gua tunggal rendang ah.
0: Onde mah coba cari rendang.
1: Rendang.
0: Onde.
1: Rendang
0: dekat rendang. Oke, siap lah, Jo. Onde, hati-hati asih lah bubur. Onde, iyo bana apa talakek bana di gigi randangnya kuah tu nak jo.
1: Kuah tu lah di tangga.
0: Tangga si nanda. Okey deh Jo. Okey Jo, mau kasih bana ya Jo?
1: Iya dah.
0: Siap, salam buat sadu Allahnya Jo.
1: Dah.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Jangan lupa. Lagunya
0: apa yo? Lagunya apa?
1: Oh, Alek Nagari tadi Allah dan nak.
0: Alek Nagari Allah. Alai.
1: Pulang kau mula pulang muda dah.
0: Apa?
1: Taragak pulang.
0: Apa yo?
1: Taragak pulang.
0: Taragak pulang bertahun dan naik menjadi labuan hidup.
1: Kalau 2 tahun dah pulang kampung.
0: Onde, awak kalau ambok lah barat tahun 2010 lah tu Jo.
1: Oh, lalamu ada. Ah, lalamu bila an. Pokok dah pulang, pokok datang ke Periaman.
0: Adi, insyaAllah Jo. Ah, doan saya nak dah Jo. Okey Jo. Mau kasih Jo, beko diputar lagunya ya Jo. Adi.
1: Siap dah.
0: Salam buat sadu alai Jo. Assalamualaikum Jo.
1: Ya dah. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ajo Budi Jo, ada ibu siapa tadi? Ada ibu Rohani di Pariaman. Ah, dari Pariaman Sumatera Barat kita ke Jonggol. Ado Aki Hadi di sana. Assalamualaikum Aki Hadi. Minang ba kabar?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minang ba kabar? Lama didengar.
0: Okey, terima kasih hatur nuhun Aki Hadi. Aki Hadi, kalau di tempat Aki Hadi ada tradisi khusus berkaitan dengan pemotongan kurban?
3: Kayaknya sih sama kalau pemotongan kurban tuh kayaknya sama.
0: Sama ya Aki Hadi. Dan, ya. Ya. Oke, okay. Aki Hadi berkurban atau kumaha?
3: Korban perasaan.
0: Oh, korban perasaan, aduh, ya Allah, ayah ya wae, ya mah. Tapi Aki Hadi dapatkan rezeki juga ini untuk daging ya.
3: Dapat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dapat ya, alhamdulillah. Dibuat apa Aki Hadi? Daging kambing, ya? Daging kambing apa sapi?
3: Oh, sapi.
0: Sapi, alhamdulillah. Dibuat naon
3: ieu teh? Belum dimasak.
0: Belum sih, dimasak. Datangnya dimasak. Oh, mungkin lagi. Oh, besok kali ya Aki Hadi ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Aki Hadi mau kirim-kirim salam buat siapa?
3: Buat Uda Ujo tuh barusan.
0: Jadi kalau buat diganti jadi bue. Coba bue.
3: Gue Ujo.
0: Bue, bue Ajo tadi.
3: Ajo.
0: Ah, Ajo Budi tadi. Oke.
3: Okay. Iya.
0: Selanjutnya.
3: Selamat malam.
0: Salame malam. Coba.
3: Selamat malam.
0: Oke. Okay. Terus
3: Pak Opik Sukabumi.
0: Oh iya, Kang Opik Sukabumi. Iya. Heeh. Oke.
3: Pak Haji Suwanda.
0: Pak Haji Suwanda, baik.
3: Nyebak Maja Bantan.
0: Ah.
3: Patono.
0: Patono.
3: Pondok
0: iya.
3: Bunda.
0: Pondok iya.
3: Iya.
0: Sahadei.
3: Uyawan.
0: Iya.
3: Tolong puterin lagu, tolong puter lagu.
0: Apa itu?
3: Bare Bare Solo, Bare. Lagu kesukaan.
0: Bare Solo. Oke, siap Bare Solo versi rocknya mau ya, boleh ya?
3: Boleh, siap.
0: Siap, oke, okay, baik. Nanti diputarkan Bare Solo Rayola Basamo ini Kadri, udah Kadri. Oke, okay, siap. Itu aja. Oke, okay, Aki Hadi.
3: Salam buat sadonyo, sadanyo,
0: sadonyo. Sadualahnyo, coba. Sadualahnyo.
3: Sadualahnyo.
0: Oke. Okay.
3: Iya.
0: Siap. Hatur nuhun ya Aki Hadi. Jadi Aki Hadi sakete-sakete, saeutik-saatik balaja baso Minang. Ah ya.
3: Rancak bana.
0: Rancak bana ndak bano, rancak bana.
3: Oke.
0: Okay. Oke, okay, siap. Baik. Hatur nuhun Aki Hadi. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum Aki Hadi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia tadi Aki Hadi ya. Ambo bacaan dulu WhatsApp Nana Latibo Siko. Ado Ibu Eka di Jakarta. Selamat malam Minang Bakaba lama didanga. Ambo iku Bu Eka di Tebet minta diputarkan lagu Ayam Den Lapeh. Ayam Den Lapeh. Tadi udah Bu kalau enggak salah. Maaf enggak bisa bahasa Padang enggak apa-apa. Saya pakai bahasa Indonesia aja enggak apa-apa Ibu. Buatan apa-apa ya. Terima kasih. Saat sebentar yang telepon ya. Ada Kang Masdi di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang Bakaba lama didanga. Wilejang Wangi udah wawan Wilejang Wangi atuh ya Kang Masdi. Abdi Kang Masdi di Kabung Jaha Kabupaten Tangerang di Tampe Ambo ndak ada tuh tradisi mamasak mamasak untuk orang nan mambantai di Kampung Ambo kambiang dipakai perekor dibagi perekor setiap RT oleh panitia korban di Musaji Tarui baginyo kepada warga per RT. Baik itu ceritonyo udah wawan, udah lagunyo ka kalau ado dari Betaria Sonata Zainuddin kanggo udah wawan hatur nuhun yo sama-sama terima kasih ya. Oke, okay, lalu ada penelpon. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Minang bakaba?
4: Minang bakaba lama didanga.
0: Terima kasih ya Josia kok, Pak. Dengan siapa ini?
4: Kali ini lah sudah.
0: Onde mande, Pak Haji Amsar, Pak Aka, Pak Haji.
4: Baik, baik, baik.
0: Elo, elo, coba.
4: Elo-elo.
0: Pak Haji kayaknya lemas sih kok. Kebanyakan makan sate kambing atau gimana ini?
4: Saya nggak makan sate kambing, Dawan.
0: Jadi makan apa? Rendang, daging?
4: Rendang pun enggak, pokoknya kambing, kerbau, sapi saya enggak makan, Dawan. Enggak doyan dari kecil tuh.
0: Musuh ya jadinya ya.
4: Iya.
0: Tapi
4: teman.
0: Ayam?
4: Ayam doyan makan.
0: Doyan ya, oh masya Allah. Oke. Iya. Pak Jamsar ikut berkurban juga?
4: Aduh,
0: alhamdulillah. Daerah mana Pak Haji?
4: Di Kalideres.
0: Di Kalideres juga ya Pak Haji ya, alhamdulillah. Kambing atau jawi? Jawi itu kalau bahasa Minangnya sapi.
4: Sapi.
0: Oh, jawi ya. Oke, siap. Alhamdulillah.
4: Jawi apa? Sapi.
0: Sapi. Jawi itu sapi kalau kita sapi. Nyebutnya. Oke. Siap. Pastinya ya onde kironyo Pak Jamsar kabak kirim sate ke Siko ke RRI.
4: Oh iya, nggak pernah masak daging kawan. Oh, kalau ya. Tapi kalau Ibu Haji,
0: Bu Haji pada masak doyan
4: saya onde.
0: Bu Haji kirim
4: anak juga pada doyan.
0: Kirim ambo sakete Bu Haji.
4: Kirim sakete ya.
0: Oke, Pak Haji mau kirim salam buat siapa Haji?
4: Itu Pak Yadi, Pak Yadi ya.
0: Pak Yadi.
4: Jonggol ya.
0: Di Jonggol tadi.
4: Emang bisa dia ngomong Padang tuh?
0: Ulah gitu atuh. Orang Sunda belajar sakete-sakete.
4: Sakete-sakete.
0: Iya, Kang Mas dia aja tuh belajar. Makanya Pak Jamsar jangan sampai gak belajar juga. Nanti ketinggalan nanti itu.
4: Gak, kalau saya Padang bisa dah.
0: Coba Mang Ece.
4: Gak bisa ngucapin.
0: Sakete-sakete lah. Kan.
4: Sakete-sakete.
0: Itu kan.
4: Tadi Jo apa di Pariaman?
0: Ajo Budi.
4: Ajo Budi. Iya, Kak. Ayo Jo Budi. Selamat hari raya Minal Aidin wal Faizin. Juga untuk dakwan juga ya.
0: Terima kasih
4: ya. Ya. Mohon maaf lahir batin.
0: Sama-sama. Nah, Pak, walaupun Pak Jamsar alun pernah ke RRI, ambu maafkan.
4: Iya. Kang Dang.
0: Iya.
4: Kang Dang sehat selalu ya Kang Ming ya. Minal aidin wal faizin. Citer, Cileung. Siapa di mana
0: Pak Endang? Iya, Pak Endang Cileung sih.
4: Itu yang tadi Pak Yadi.
0: Pak
4: Yadi.
0: Kang Masdi Tangerang.
4: Bukan yang tadi tuh.
0: Oh, Aki Yadi Jonggol.
4: Jonggol Ki Yadi, Remang Ki Yadi, Cariu Kang Ajo, Teh Neni ya. Teh Neni, banyak di situ ya? Dawan. Apa? Urang awak
0: banyak ya?
4: Iya, urang awak banyak.
0: Banyak ya urang awak sinan ya?
4: Banyak.
0: Siap.
4: Ki Yadi minta lagu apa tadi?
0: Ki Yadi minta lagu iko apa tadi? Bari Solo kalau enggak salah ya. Iya, Bari Solo.
4: Bari Solo. Kalau saya minta lagunya ini dakwan.
0: Apa tuh?
4: Pulanglah Uda.
0: Pulanglah Uda. Manyanyi sakit ya, pulanglah Uda bisa. Hah? Udah.
4: Pulanglah Uda.
0: Pulanglah.
4: Menunggu di Teluk Bayur ya.
0: Iya, betul.
4: Iya. Etikus Endang.
0: Atau enggak versinya Ria Amelia enggak apa-apa?
4: Boleh.
0: Ya? Oke, siap. Ya. Niko.
4: Dawan yang yo. Di apa yang Nan, di mana itu?
0: Di mana?
4: Di Jakarta Pusat tuh.
0: Siap tuh, Pak.
4: Pak. Jakarta Pusat.
0: Banyak di Jakarta Pusat.
4: Udah apa itu? Udah lama enggak kedengeran
0: siap,
4: itu.
0: Siap, Pak Ji.
4: Kemayoran.
0: Oh, Kong Dani.
4: Bukan, Kong Dani mah ada. Kong Dani mah. Udah, Minang itu. Siap tuh, warung nasi Minang.
0: Onde-mande siapa? Ambo lupa, Pak Ji. Banyak orang Jakarta Pusat tuh.
4: Hahaha. Lalu, kalau tertawa begitu Dawan.
0: Oh, oh iyo nyola pulang, nyo pindah. Oh si Ande yo lupo tuh mah. Lala pulang kampung
4: udah,
0: Pak Haji.
4: Udah lama enggak mendengar iya, lagi iya, iya. Tertawanya iya. Tuh.
0: Kalau enggak salah nyo lah pulang ke nyolah ke Palembang atau kemana Pak Haji? Ke Jambi Pak Haji.
4: Oh. Iyo. Oh Jambi.
0: Iyo.
4: Oh bukan orang Padang itu.
0: Iyo orang Awa, tapi ada dun sananya ada saudaranya di sana.
4: Oh, nah. Jadi di Kemayoran udah enggak lagi.
0: Iyo lah tutup Pak Haji.
4: Oh, tutup. Mm-mm. Rendangnya enak itu kan.
0: Oh iyo bana, boleh mencoba Pak Haji. Dia lama bana Pak Haji. Bila Pak Haji majak kami?
4: Insyaallah Dawan.
0: Adi, siap.
4: Ya. Oke. Okay. Doa aja Dawan.
0: Siap,
4: semoga
0: insyaallah.
4: Kita sehat selalu.
0: Amin.
4: Insyaallah kita akan bertemu nanti.
0: Aha.
4: Ya Dawan ya.
0: Siap Pak Haji.
4: Sabarlah menunggu
0: siap
4: Dawan
0: selalu.
4: Ya.
0: Siap selalu. Sabar menunggu Pak Haji on day Monday Tuesday.
4: Ya salamnya untuk semua Uda Uni ya,
0: ya
4: yang
0: untuk,
4: ada di kalau, Jakarta ya, khususnya.
0: Paji,
4: orang Awa.
0: Paji kalau untuk semua bilangnya gini, salam yo untuk sadoalahnyo coba.
4: Salam yo untuk sadoalahnyo.
0: Sadoalahnyo, gitu.
4: Sadoalahnyo.
0: Tuh kan.
4: Saya barusan baru aja pulang besan do yang di dari Senen.
0: Oh itu
4: besan kan orang Pariaman tuh besan saya tuh.
0: Oh iya.
4: Dari sini baru pulang tadi tuh jam 8 tadi.
0: Oh nde, siap.
4: Dia tinggal di Senen Dawan besan saya tuh. Itu orang Pariaman dia Pariaman.
0: Siap. Oh dete nak Pak Haji.
4: Anak menantu saya.
0: Menantu.
4: Cucu saya dua.
0: Cucu dua.
4: Udah dapat dua cucu saya dari Pariaman itu.
0: Alhamdulillah keren yo.
4: Iya.
0: Siap Pak Haji.
4: Dawan.
0: Oke, siap. 87.
4: Belum lagi yang di ini siap, di Muara Labu.
0: Siap tuh Pak Haji.
4: Itu belum dapat cucu saya tuh.
0: Alun dapat cucu
4: sih. Udah 5 tahun tuh.
0: Oh nde yo bana. Lamu ya Pak Haji ya.
4: Iya lamu. Tapi insya Allah secepatnya akan dapat cucu lagi.
0: Amin lah. Insya Allah. Biar Pak Haji sehat. Selalu dakek jos cucu ya Pak Haji ya.
4: Amin. Ya. Terima kasih Dawan ya.
0: Sama-sama ya Pak Haji. Sehat selalu Pak Haji. Salam buat ibu yo.
4: Amin.
0: Adi.
4: Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu. Tadi Pak Haji Amsar dan pastinya masih untuk sanak-sanak buliah lah. Apo satu disiko di teleponnya 021-350-4510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-928 ya. Carito kaitannya dengan tradisi Idul Adha Nanado di tampeknya sana-sana ya. Gak terkhusus orang Minang saja. Udah aku gak bisa bahasa Minang. Gak apa-apa. Jelaskan aja. Kita lah tahu buang Jo Uda Tarmizi Umar di Klang Selangor Malaysia. Assalamualaikum Uda Tarmizi.
5: Waalaikumsalam Nawawan.
0: Maya kabar?
5: Kabar baik.
0: Kabar baik. De, mohon maaf lahir batin yo. Dah.
5: Sama. Selamat hari raya Idul Adha.
0: Ande. Da Tarmizi, ajalian sakit teh. Apo kemeriahan Idul Adha urang awak nanado di Klang Selangor Malaysia dah. Ba tu. Rami dah.
5: Kalau di tampi awak insyaallah besok acara kurbannya.
0: Oh, kurban besok. Okey. Tapi solat tadi kini.
5: Iya, tadi hari raya hari ko.
0: De alasan yo dah. Dek karano apo iko kebijakan dari panitia se atau ba ada?
5: Kalau biasanya kan hari raya pertama kan acaranya kebanyakan di masjid atau surau.
0: Iya.
5: Surau. Jadi untuk main dayan dan apa takaja-kaja awak untuk berurusan
0: iyo, apa. Batu.
5: Jadi dibuat acara dalam iko kan persatuan awak Minang di Kelang. Jadi dibuat hari raya kedua.
0: Oh, Oh iya betul pana ha. Ya dah baalah ya. Jadi fokus nan patamoko buat solat Aidil Adha, buat berkumpul-kumpul orang awak nan ado di Kelang Selangor Malaysia. Lepas tu lusa bisuaknya tu baru potong mode tindak
5: dah. Ya, dah. Kalau besok acaranya tu insyaallah pagi, pagi acara kurban.
0: Jam berapa tu ja?
5: Jam 8 di Malaysia lah, jam-jam barat tibunya tu.
0: Oh, jam 7 jam di Malaysia. Indonesia. Beko ya, hambo tibu lah pai sinan lah dah. Batunggu ya dah.
5: Boleh dah. Okay. Bagaimana acara besok, insyaAllah kalau Persatuan Minang Kelang, besok dua ikut apa Jawi kali korbankan.
0: Oh, de Jawi kok gak apa gak puak mana? Jumbo atau biasa? Oh, biasa. Alhamdulillah dah wa ado. Di sinan tapi untuk kambiangnya tu atau apa cek lai apa dah? Kambiang jo kambiang jo domba lai familiar di sinan dah. Untuk dikorbankan?
5: Biasanya sapi lah. Sapi
0: oh, ya, Jawi. Jawi. Okey.
5: Biasanya kan kalau itu kan cikku kan tujuh bagian, tujuh peserta.
0: Betul.
5: Peserta.
0: Oh jadi tidak familiar kambiang di sini tidak dah?
5: Agak kurang lah.
0: Agak kurang
5: familiar. Jadi acara itu insyaallah pagi korban pagi? Selesai sebelum luhur. Jadi lepas luhur baru insyaallah ada ulah acara halal bihalal untuk orang awak di Kelang. Okay. Itu berkumpul orang awak sedianya di Kelang go.
0: Dah sebentar dah tadi Jawi bara banyak dah?
5: Dua iku.
0: Lah itu di bagian untuk orang Minang nanado di sinan di Kelang ya dah.
5: Insyaallah. yang pertama kan yang penting kan untuk orang yang peserta.
0: Batu.
5: Satu per tiga untuk fakir miskin.
0: Batu ada.
5: Selebihnya baru untuk orang-orang awak yang ada di sekolah insyaAllah.
0: Okey. Dah. Biasanya nan orang awak ko nan ado di Kelang Malaysia ko sukunya apa dah banyak anda mayoritas ya dah. Udah suku apa?
5: Kalau awak suku Selayan.
0: Selayan.
5: Awak lebih tinggi dari Kubang Putih.
0: Kubang Putih ya. Biasanya orang awak ko nan ado di sinan dari mana? Umumnya, dari Padang, dari Bukit atau
5: banyak, Marato lah. Umumnya banyak orang dari Bukit. Lepas tu Pariaman.
0: Pariaman. Okey.
5: Yang lain-lain tu ada jelas sedunia ada yang dari Solo.
0: Padang Kota lah ya ada lah.
5: Aduh, insyaAllah aduh.
0: Aduh juga nak dah.
5: Koknya aduh lah orang awak, sadonya siko. Tabahlo, kalau dibawa ulu ke orang Indonesia, sadonya aduh, orang Jawa aduh.
0: Aduh juga bercampur orang Jawa ni kono. Baso Jawa juga sih nanda.
5: Kalau orang Jawa tentu juga basonya. Kalau awak, ya baso awak sih.
0: Baso awak sih, yo. Nah, dah. Iko kan pantiang bana, walaupun udahlah menjadi warga Sinan, tetapi kan mengecek bahasa awak ko ada untuk melestarikan bahasa Minang ko nanado di Kelang Malaysia dah. Anak-anak ketek ko balai mengerti dah.
5: Kalau tiba dia awak insyaallah anak lain mengerti. Okay. Tapi kalau tiba untuknya mengecek agak-agak payah lah
0: agak-agak sebab payah, dah biasa. Agak okey. Ada ndak dah perkumpulan dalam arti biar ndak putui di siko biar ndak hilang bahasa Minang ko di nanado di Kelang Malaysia ko diajan setiap minggu buat anak-anak kita keturunan orang awak di sini ndak
5: kelasnya
0: yo
5: kelasnya kalau kelasnya ndak ada cuman tu tergantung orang gaiknya masing-masing kalau orang Jawa insyaallah didikan dari orang tua memang bahasa awak di rumah
0: jadi bacarui-carui bahasa awak
5: ha yalah awak bahasa awak kalau tiba di apa
0: yo
5: Iya
0: dah.
5: Kau sedang buat auto.
0: Oh sedang buat onde ayalah. Mohon maaf dah. Onde ayalah. Orang
5: umah. Nak apa tak elak. Nak apa sambil ngicik. Nak apa.
0: Orang umah orang Malaysia dah.
5: Orang awak juga.
0: Orang awak juga.
5: Orang Bukit Tinggi je.
0: Suku apa dah?
5: Unit. Sukunya Jambak.
0: Oh Jambak. Okey, mode itu tidak dah. Okey, mungkin suatu saat mungkin ambo ke apa ada perkumpulan yo dah.
5: Kalau perkumpulan insyaallah ramai orang awak ko banyak persatuan kalau persatuan nah istilahnya dari provinsi ada 20 persatuan pulau. Dari daerah masing-masing ada 20.
0: Beko mungkin mau tahu-tahu ke bacarito batanyo kaitannya dengan awal mulanya orang awak nanado di Kelang Malaysia ada perkumpulan ya dah.
5: InsyaAllah ada.
0: Beko nanti kita chat Beko, insyaAllah kita schedule kan tak dah. Bila nanti mengecek jo ketuanya di. Kecian dulu jo ketuanya dulu.
5: Okey, insyaAllah boleh. Itulah walaupun apa kalau ada dari dawah insyaAllah, kalau dia agih tahu dari awal insyaAllah bisa di diatur lah tu insyaAllah.
0: Adi. Kalau amwa rabak amung kau dah. Tu ha.
5: Tapi itulah sebelum acaranya dia agih tahu dulu bisa awak atur. Kalau kalau di itu kan tekaja kerja macam gini kan tekaja kerja.
0: Indah. Kalau boleh dah buat Rabu Misua dah. Rabu kapok biswa Rabu biswa tu kalau muah tu kita buat schedule bulan Juni dah.
5: Bulan Juni insyaAllah. Bulan Juni, kalau nak ada halangan apa pun dia tahu.
0: Adi tanggal 3 tu. Okay. Beko kita chat-chat saya nak dah. Kecehan.
5: InsyaAllah.
0: Okey, siap.
5: Okey. Ada Wawan bila ke Malaysia?
0: Terakhir Ambo. Dulu ke Malaysia. Itu
5: salahnya. Kalau ke Malaysia nak melapor kan tak dapat info lo apa yang kadi kok ada kadi acara kan.
0: Iya batu. Kapatang dulu jo. Jo mantap. Di KL dah waktu dulu ya dah balah itu
5: masih single gini tuh.
0: Jangan kare-kare.
5: Nah, kalau ada kok kan jadi orang siko.
0: Kita nak cakap bahasa Malaysia ya. Tak payah. Bila
5: kena satu siko insyaallah.
0: Boleh. Awak ada ni sepupu di sini dah di mana lupa di KL dah. Antah di mana lupa awak iyo. Dakek-dakek Sinan tu mah.
5: Ya kalau Dawan di mana kampung Dawan?
0: Padang Kota dah.
5: Padang Kota. Sambor Padang Kota sambor je siko kau. Awak punya adik ipar lah di bawahnya Semando. Atau bininya orang Padang Kota.
0: Okey.
5: Semando orang rumah Semando lah di bawahnya.
0: Oh mudah tu nak dah. Ya Allah. Okey. Yeah. Dah mungkin udah kabar kirim salam mungkin buat sanak-sanak di kampung. Kampung di bukit mungkin orang bukit mendengar udah kini boleh lah. Menyapa lu.
5: Bila kok ada ya orang kampung awak yang mendengar yang di dari Kubang Putih, Bukit Tinggi insyaallah. Semoga sadonya sehat lancar sadonya urusan dan seluruh yang mendengar mudah-mudahan lancar urusan sadonya insyaallah
0: amin. Iko udah bawa oto jo sih ya jo
5: tapi anak kau balik ke jo.
0: Uni ada di Sampiang ya pak?
5: Enggak.
0: Sorang sih
5: di rumah di rumahnya.
0: Okey. Siaplah dah. Okey. Hati-hati elok-elok di jalan nak dah.
5: Okey.
0: Ya. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Itu nyatu Uda Tarmizi Tarmizi Umar di Klang Selangor Malaysia. Jangan pergi ke mahkamah tetap di siko di Minang Bakaba kita dengar supaya sanak-sanak taragak pulang. Kita dengar Dira Sakti taragak pulang.

LPP RRI bersama Komdigi, Siberkreasi, dan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial menghadirkan pagelaran wayang kulit dengan lakon Banjaran Bismo bersama Kidalang Bambang Asmoro SSN MM serta talk show literasi digital bertajuk Sapa Lansia Tetap Terhubung, Bahagia dan Anti Gaptek. Hadir bersama narasumber inspiratif, Bonifasius Pujianto, Kepala Badan Pengembangan SDM Komdigi, Anwar Mujahid, Ketua Dewan Pengawas RRI, R.A. Loretta Kartika Sari, Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Catat waktunya Sabtu 30 Mei 2026, mulai pukul 8 malam sampai dengan selesai di Auditorium LPP RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis.

0: Ayo, minum bekabar lama didangan.
1: Angku-angku ni dia mama dun sana pandang ngau dauni mai te ajo adia di masa ajo barado. Baliak lelai di siko di Minang Bakawal lama didanga. Tadilah ado ambo sekece ana ambo sampaikan kaitannya dengan apo yo tradisi apo ko mukasuya teralapan tradisi unik saat hari raya kurban nan ado di Sumatera Barat ya. Tadilah nampatamu basi rakai ado mandandani hewan kurban, ado pulo tadi membantai hewan kurban mukasui membantai di siko menyembelih mukasuinya ya. Nan kampe sagi masak, nan kalimo memasak gulai bantai, nan kana menampuang katujuh makan basamo, nan kadelapan sabantai yo untuk masorik ya. Jadi matian dulu memasak samba surau gulai sinarui. Iko usai penyembelian hewan kurban di Musaji Aufu Bil Ukut, Kelurahan Koto Katia ya, Kecamatan Padang Panjang Timur Sumatera Barat. Biasanya salape juhur tu seiring pembagian daging kepada warga, panitia kurban ko akan memulai memasak gulai sinarua atau mirip opor daging. Namun tidak mau menggunakan santan. Ya, jadi masyarakat Satampe ko kerap menyambutnya dengan samba surau. Mode tu. Jadi gulau sinarui ko dari bahan daging kurban ko dimasak dengan porsi lumayanan gadang ya, menggunakan 2 balai kuali nan gadang tu ha, menampuang kurang lebih 5 balai hingga 20 kilogram daging par kualinyo. Woyo bana. Jadi proses memasak ko sangat tradisional dek karano dimasaknyo menggunakan kayu. Uniknyo kokinya ko adalah laki-laki sadualahnyo. Sementara ama-amaknyo bundo-bundonyo ko mempersiapkan bumbu-bumbu sajo. Sarato membungkui nasi putih ko untuk dibawa ke musaji. Biasanya mereka ko melabihkan bungkusan ko bungkuinyo tu untuk bagoro di musaji ya. Dan saat sudah salape salat asar, gulai sinarui ko mambuihan aromanan lama bana gurih. Patando masakan khas Satio Ari Raya Kurban di Koto Katia ko alah matang. Potongan rabuangnya ado, kemudian dimasukkan pulo ke dalam adonan tu. Lalu salape berapa kali diaduk tu ha, barapinyo ko mulai dipakete ditutik daun pisang supaya bumbunya meresap bana. Selama beberapa saat barulah gulai sinaruko dibagikan kepada warga nanti bo mambo nasi putih dan menyantap di menyantapnyo ko di musaji. Lejo adonan dibawa pulang mode itu ya. Oke, ado Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Mas Orik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minang bakaba lama didanga.
1: Ba akaba Mas Orik.
2: Alhamdulillah elok-elok saja.
1: Elok-elok saja. Oke. Kalau Mas Orik di Jember ko ada ndak tradisi khusus Idul Adha?
2: Kalau di Jember ko deo dua hari lah yo ko Idul Fitri jo Idul Adha ko. Satio, labih surat itu, ada tradisi salamian.
1: Oh, salamian
2: jadi,
1: lah ya,
2: jadi tiap-tiap musola ko, ada tiap salamian ko. Jadi tiap-tiap
1: Satio,
2: tiap-tiap orang ko, yo apa laki anu apa berkat ko berkat.
1: Oh, dapat berkat mode tu.
2: Berkat, dapat berkat tu. Doa setelah itu dah dapat berkat masing-masing.
1: Oh, dapat berkat masing-masing. Kalau kalau untuk Daorik, Mas Orik, ikut ndak bakurban ndak?
2: Ambu dulu ya, tapi apa ambu tapi dulu ambu masih lagi SMP kok.
1: Oh,
2: tapi
1: itu.
2: Kini tapi kini alun lah, tapi alun. Insyaallah yang mudah-mudah.
1: Insyaallah.
2: Samugolah
1: tahun kamu ko ya udah. Amin amin
2: di doa.
1: Amin amin amin lai dape.
2: Oh iya udah. Tadi ko tadi ko sana kan mata-mata masalah apa SMP yang pertama tu ko ma apa namanya?
1: Mendandani hewan kurban. Diagia di sisiri dah diagia kain putih ya mode tu jadi mungkin iko maharagoi apo jawi sebelumnya di apo dibantai mode tu
2: iyo Jadi malu hidup kan, malu hidup.
1: Iya betul adi. Iya dia di rambutnya tuh disike tuh disisir.
2: Ah, iya. Wah, luar biasa.
1: Dia pada
2: tadi ku sana mengecek masalah aku pada panjang ada gulai aku
1: anu laya dojo da
2: daging kurban ku macam dua balai kilo
1: iyo satio kau kuali
2: gadang ku
1: iyo gadang mana tu mangkonyo kuali tu gadang mana biasa orang awak tu mode tu masorik banyak ya tu kuali gadang-gadang itu buat masak bajak basamo makan bajambak bekola petu
2: bajambak iyo
1: batu
2: berapa banyak orang kau saya anu saya
1: oh banyak tu ratusan lah biar galak iya
2: respect ambu jo orang awak kau masalah ya salah satunya masalah kurban kau
1: biasa matur nuwun terima kasih ya
2: potong royong perihal memasak daging kurban
1: tu betul biasa ya jadi kan memang tak orang orang awak pada khususnya tapi sadualahnya orang Indonesia kita kan Bineka Tunggal Ika orang Indonesia kok kan tacal dia orang yang bisa dapat gotong royong tu masih di pakue di siko di kuean model tu
2: lah yo betul apa nah
1: model tu setuju nak oke siap
2: ah setuju bana ya masyaallah
1: mantap
2: biasa iya. Tapi nang di kampung awak yo biasa apa orang-orang yo tapi kurban yo ala itu ala-ala peh tu yo ya sudah tak ada
1: dadu
2: carito yang nan memasak gotong royong
1: oh saruman banyak-banyak tuh enggak ada oke
2: jarang tapi yo
1: oh jarang mungkin ya oke siaplah oke Mas Orik kabar kirim salam buat siap Mas Orik
2: Aco Budi
1: Aco tadi Budi, ya tadi. Oh iya ya Aco Budi tadi oke
2: Aco Budi
1: itu yang sedang pandang kaki nih
2: Pak Haji Amsalah.
1: Pak Haji Amsalah.
2: Padanga Purampe.
1: Lah itu.
2: Jaratanan legendaris.
1: Batu senior mana anak.
2: Pak Haji Amsalah. Sialah
1: ya.
2: Aduh siapa kan? Aduh Pak Haji. Ya. Tadi Sabalunio Pak Haji Amsalah. Aduh. Siapa ya? Lupa awak tadi ya.
1: Lupa itu udah inget tuh.
2: Iya dah ingat ya betul.
1: Oke. Eh
2: satu lanjutlah ya.
1: Sadualahnya.
2: Sadualahnya.
1: Siap.
2: Siap
1: tuh.
2: Ambo aku mudo Zulfikar.
1: Aku mudo Zulfikar. Ya. Oh yo nyo menang lagi. Ambo
2: dah buang.
1: Si buak nyo.
2: Si buak yo.
1: Si buak mana nyo kan patugasnya tuh.
2: Patugas ayo.
1: Patugas di Jorong.
2: Selalu.
1: Amin.
2: Sambudalah pandangan siap. Pulang Jakarta sambut gue sehat selalu.
1: Okay.
2: Gunung Helmi
1: lai.
2: Udi Linda. Aduh Rajum dan Malin dan Udi
1: Sadualahnya siap.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin okay, ya.
2: Siap. Terima kasih Bana.
1: Sama-sama. Oke. Okay. Lagunya apa?
2: Itu udah ala kirim.
1: Oh iya lagunya Adi siap 87 kalau mau dia tuh. Lagunya ko. Lagunya ko. Jatuh di impi janjang.
2: Baru dangdut.
1: Adi lagi. Aha, sanak ko sanang bana ju dangdut yo. Oke, siap kalau mau dia tuh. Oke.
2: Asik bana
1: mantap beko bagoyang yo. Adi.
2: Bagoyang lah.
1: Oke. Alright.
2: Okelah, terima kasih bana ya.
1: Sama-sama. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Orik Nanado di Jember. Pandainya mengecek bahasa awak kini ya. Oke, okay, terima kasih ya. Oke, okay, 0213505510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112928. Ado Pak Umar Muhtar Alwantan di Cipendeuk Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang bakabal lama didanga. Saya Pak Umar Muhtar dari Bandung Barat mengucapkan selamat

0: Apa kabar?
1: Minang bakabah, lama didangan. Assalamualaikum Udawawan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kabarnya pripun kabarnya? Pak Mukipin, Ibu Yati.
1: Alhamdulillah sehat-sehat saja.
0: Udah
1: juga muka sehat-sehat saja.
0: Terima kasih. Ambo sanang kok lain Pak Mukipin, Ibu Yati kok makin kasih kok makin pandai Pak mengecek bahasa Wawa. Oh iya.
1: Sama kok itu anu.
0: Apa?
1: Anu seperti Mas Orik.
0: Mas Orik. Iya, wong Jawa iso sithik-sithik basa Minang ya.
1: Iya,
0: saketek. Iya, sama padha karo aku ya, basa Jawa sithik-sithik ya. Ngono ya, Pak mungkin.
1: Oh, kalau Dawawan anu oleh Pak Bantak nan anu bisa bahasa Jawa.
0: Iya, matur sembah nuwunipun ya. Oke. Pak Mukimin tadi lagi mandanga Jobu Yati kaitannya dengan tradisi urang awak Idul Adha. Kalau di tampe Pak Mukimin Jobu Yati ba, ada ndak tradisinya?
1: Oh, kalau di tampe
0: Ambo?
1: Anu Pak Mukimin sama Ambo itu babeda.
0: Babedo. Oh, apa bedonyo? Babedonyo apa tuh?
1: Kalau di sampai ambo iko ngan anu salat anu bahas salat bahas sama-sama.
0: Oh, salat iya salat itu bahas sama-sama, ndak surang-surang.
2: Iya, sama-sama.
1: Bahas sama-sama tuh.
0: Oke.
1: Okay. Anu terus yang cuma melaksanakan kurban itu
2: potong
1: kuku.
0: Potong kurban? Oh, ndak boleh potong kuku.
1: Oh, iya.
0: Ah, siap.
1: Potong enggak boleh potong pupuk, potong rambut.
0: Oh, potong rambut juga, Adi.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Setahu Ambo anu bagi itu.
0: Mode itu ya, bagi itu ya.
1: Mode itu ya. Kalau ditampe Pak Mukimin, gimana, Pak?
0: Apa tuh Pak Mukimin
2: ditampe Pak Mukimin? Sini ya.
1: Disiko. Iya, disiko.
0: Disiko Pak tuh.
1: Di siko Bapak.
2: Gimana?
1: Di sini.
2: Di sini.
0: Ning kono, ning kene mrene.
2: Heeh. Nah, di sini ya. Ya biasa aja kurban itu, Pak. Sama sapi sama kambing.
0: Oh iya. Tapi Pak Mukimin jo Bu Yati ndak kurban perasaan ya.
1: Wah, indah.
2: Korban perasaan.
0: Onde.
2: Korban waktu aja.
0: Onde waktunya abi.
1: Wakatunya abi.
0: Onde mande Tuesday. Iya. Oke. Tapi Pak Mukimin Jobu Yati dape daging kurbannya?
1: Dape duo.
0: Alhamdulillah. Daging kambing apa sapi?
1: Dua-duanya.
0: Dua-duanya lah dimasak alun.
1: Yang sapinya alun.
0: Alun dimasak. Kalau nan kambing?
1: Kambingnya dimasak dibuai empal.
0: Onde mande kambing dibuai empal. Onde lama tuh.
1: Iya.
0: Oke.
1: Siap. Ala
0: habis. Onde mande.
1: Ala habis. Atau teman ambu main ke siko.
0: Onde ada tamu main kasinan. Jadi ola
1: ke siko pergi kasinan.
0: Onde iya. Kalau kas tampeknya Bu Yati kasiko jatuhnya gitu ya.
1: Iya, kalau ambu nganu mekasinan gitu.
0: Kasiko.
1: Kasiko.
0: Katanya iya. Kalau kesinan ke situ. Oh, dia lama. Alhamdulillah ya. Jadi berbagi daging rezeki ke tamu yo, Bu Yati, Pak Mukimin yo.
1: Iya. Itu yang kesiko itu yang kadang on air di Pro Ampe.
0: Siapa tuh?
1: Mbah Joyo.
0: Mbah Joyo, onde mande. Alhamdulillah bagi-bagi rezeki buat Mbah Joyo yo. Oke,
1: okay.
0: Baik. Oke, kabar kirim salam buat Sia. Pak Mukimin
1: jo. Buat Mas Orik, salam kenal.
0: Bukannya lah kenal jo pun Mas Orik.
2: Ngeli sama.
1: Cuma mandangan namo ko.
0: Oh, oke. Okay. Lanjut buat Sia lolai. Buat siapa buat lagi?
2: Sama
1: Ali
2: sama
1: Tama.
0: Iyo, Ali tangannya sakitnya. Kan apa
1: terjatuh?
2: Kenapa sakit?
0: Itu terjatuhnya tuh.
1: anu minta dipiji
0: dipijat yo pijat yo harusnya yo
1: iya
2: dipijat
1: iya.
0: Oh, onde.

0: Dipijit sama di anu dipeluk.
1: Iya batua. Oh kalau tamanan jatuh kalau Ali kanai apa tuh kanai apa tuh cacarnya keceknya.
0: Oh cacar.
2: Cacar.
0: Cacar
2: air.
1: Anta cacar air. Iya cacar apa ndak tahu dambo. Iyo cacar air ya.
2: Iya cacar air itu.
1: Iyo iyo ande capek cegak yo.
0: Ya moga tua-tuanya capek cegak.
1: Amin amin amin amin.
0: Iyo. Capek cegak terus on air.
1: Oh on air wali ya. Yo tadi papahnya lah on air tadi ajo Budi jo tetangganya.
0: Maaf ambo. Ambo anu. Ambo baru salah saya mandi.
1: Onde mandi malam-malam Bu Yati onde. Iya.
0: Yep. Kan anu
2: baru
0: salah saya bersih-bersih tamunya pulang terus tarawi bersih-bersih.
1: Oh, tamunya pulang. Oh, Bu Yati alun barasi-barasi ya onde.
0: Iya, okay. Alun.
1: Yep. Enda ba'a do. Oke, okay. Siap kalau mau dia tuh. Oke. Okay. Bu Yati, jawab Pak Mukimin, kak diputan lagu apa?
0: Lagunya apa ya?
1: Apa?
0: Yang gampang saja. Hujan Rinai saja.
1: Hujan Rinai, siapa yang menyanyi si Hujan Rinai itu?
0: Hujan Rinai, si ambo anu ala pernah request.
1: Hujan Rinai, tunggu dulu yo. Hujan iyo. Rinai. Ah, sabanta si Rinai kok pagi kama kok sabanta.
0: Dua minggu.
1: Oh.
0: Baru dua minggu.
1: Hujan Rinai siapa yang menyanyi lupa. Oh, Hujan Rinai Misra Mulai.
0: Oh ya, oh ya Misra Mulai.
1: Ah, featuring Jonedi. Adi, siap ya kau diputan yo.
0: Iya udah.
1: Oke, okay, siap.
0: Oh ya, salamnya ambo lupa. Gue Bu Bunda Eti Rustam sama sama Bu Helmi.
1: Iko ada juga Unilinda. Unilinda kok, Unilinda WA kok. Assalamualaikum. Udah Wawan kirim salam buat Ibu Yati Jo Pak Mukimin ya minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin kaceknya.
0: Minal aidin wal faizin udah Unilinda.
1: Aha. Oke. Okay. Tarui Mas Orik nih udah ambo boleh ndak minta WA-nya Pak Mukimin? Ah, boleh ndak?
0: Oh, boleh Mas Orik, okay. Minta Pak Mu udah wawan.
1: Siap, ambo kirim kini ya. Oke, okay, Mas Orik, siap-siap kok dikirim nomor namonyo Pak Mukimin. Ya, ikonyo ha. Ha. Oke, lah. Wah, lah dikirim.
0: Saya anu ambo nganu udah lawan beraksen seperti itu tuh ambo ingat sama itu Ferry Fadli.
1: Ferry Fadli, oh aku akan terbang ke sana.
2: Sandiwara.
1: Oke, siap deh. Oke, Beko didangannya lagunya yo.
0: Iya, buat Mas Orik main ke Tampai Ambo.
1: Adi, siap.
0: Kan anu Jawa Tengah sama Jawa Timur.
1: Jawa Tengah sama Jawa Timur. Adi, siap dake lebih dake.
0: Mbah Joyo yang Sidoarjo saja main ke Tampai Ambo.
1: Iya, mau deh tuh ndak. Iyalah. Beko nanti Mas Orik, aha, ulah lah ambo agiah nomornya Pak Mukimin. Ah, Beko telepon Pak Mukimin je Bu Yati yo. Oke, nje nje. Keceknyo nje dinteni keceknyo.
0: Iya. Iya. Makasih siap. Banyak udah wawan.
1: Sama-sama Pak Mukimin je Bu Yati. Oke.
0: Okay. Ambo mandangan sampai jam 2 balik.
1: Oke, okay, siap. 8:07 kalau mau itu. Oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam.
1: Oke, okay, kita putan dulu untuk lagunya tapi cek WhatsApp ambo bacuan dulu sebentar yo. Oke, okay. Ada Babe Sadli di Sawah Dalam. Babe Sadli di Sawah Dalam ikut gabung aja Abang Wawan. Terima kasih. Nda ba'ah Babe Sadli ya. Tetap di Siko di Minang Bakapa Lama di Dangah.

Assalamualaikum, ambo udah wempi di Okto Koto, jangan lupa mandanga, pro ampe RI Jakarta, minang bakaba, lama didanga.

Assalamualaikum, Ambur Sudiarman. Ambur sebagai action choreographer. Jangan lupa dengan selalu minang bakabadi RR Ikbro 4 Jakarta. Satio hari Rabu malam, jam 20 sampai jam 22 waktu Indonesia bagian Barat. Dan berlanjut lagu-lagu Minang di jam 22 sampai jam 24 waktu Indonesia bagian Barat. Ada mau tahu tak mengenai kesuksesan orang-orang Minang, info adat dan lain-lainnya. Boleh bakirim salam dan boleh juga mengirim pantun. Ondeh mandeh, jangan sampai lupa. Dang ayo, Minang bakabar lama di dalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perkumpulan Dairatul Minang
1: Dalam Sedunia
0: menghimbau dusara kesadunya dalam acara Minang Bakaba
1: Lama Dinana
0: setiap Rabu.
1: Minang Bakaba Lama Dinana.

0: Lagu-lagu dari Sumatera Barat.
1: Ya, Bapak Lia Lolai di Sikodi Minang Bakapal Lama Didangan 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112928. Ada Uni Linda Yanti di Kedoya. Assalamualaikum Uni Linda Yanti.
2: Waalaikumsalam.
1: Minang Bakapa?
2: Minang Bakapa Lama Didangan.
1: Terima kasih Uni Linda Yanti, bakurban.
2: Benar izin dulu dan.
1: Iya, sama-sama Uni Linda Yanti.
2: Kami bakti untuk Kedoya.
1: Oh, siap. Uni Linda bakurban Uni.
2: Alhamdulillah ada rasa kida.
1: Hah?
2: Alhamdulillah kami ada rasa kida, jadi kami
1: korban nau Uni. Sapi jawi.
2: Kurban sapi.
1: Oh,
2: sapi.
1: Alhamdulillah.
2: Jawi-jawi.
1: Iya jawi mode tenda ni. Dapat rezekinya dibuat randang di agia.
2: Nggak, kami lagi untuk orang. Kan ada gambarnya udah.
1: Oh, ada gambar. Oh iya Uni, ada gambarnya ya. Oke, baik. Uni, ke pakirin salam buat siapa Uni?
2: Ke sadonya aja lah.
1: Sadonya aja lah. Oke, siap lah. Oke lah.
2: Lama anak kamu jago lalu.
1: Hah?
2: Jago lalu.
1: Oh iya, nggak apa-apa dong Uni.
2: Aduh, lucu yang panik.
1: Iya, oke. Siap deh Uni. Oke. Itu sih Uni.
2: Lagunya dah.
1: Lagunya apa? Lagunya apa Uni?
2: Lape bimbing tangan.
1: Lape bimbing tangan. Lah lape Uni.
2: Alun.
1: Alun lape Uni. Oke, siap. Oke.
2: Apa kata kau pengin cari lihat yang baru?
1: Amin. Insyaallah didoan ya. Oke, Uni.
2: Kasih.
1: Sama-sama Uni. Beko di putan lagunya ya. Waalaikumsalam Uni. Oke, itu nyo tadi Uni Linda Yanti. Di belakangnya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Minang Makassar, lama didengar.
1: Oke, Josia kok Bu?
3: Iri Ibu Umi.
1: Ibu Umay, apa kabar Bu Umay?
3: Iya, Alhamdulillah, elok-elok.
1: Elok-elok saja. Ibu Umay, lagi berkorban atau diagia dapat korban Ibu Umay?
3: Enggak berkorban, baru dapat.
1: Dapat-dapat, Alhamdulillah.
3: Nggak
1: bisa selesai.
3: Masak ini
1: baru kampung. Masak apa?
3: Masak gulai.
1: Gulainya gulai apa?
3: Gulai sapi.
1: Iya, sapi.
3: Yang kambing belum dimasak,
1: oh, baru direbus. Baru diabui, yo. Oh, kira-kira. Wih, lama ya Bu Bumi, yo. Mantap. Oke, baik.
3: Iya.
1: Dapet, jawi dapet, kambing juga dapet ya Bumi.
3: Dapet semua.
1: Sadonyo yo. Eh mantap.
3: Sadonyo dapet.
1: Ay mantap iya.
3: Dua-duanyo.
1: Dua-duanyo. Onde. Mantap. Oke. Okay. Iya.
3: Alhamdulillah.
1: Itu rezeki iya. Nak Bumi yo.
3: Iya.
1: Iya.
3: Tapi dimakan sendiri.
1: Dimakan enggak apa-apa. Iya, sakete nanti diangetin meneh. Iyo.
3: Lama-lama enggak enak.
1: Kasih tetangga. Kan
3: semua. Di sini kan dapat semua.
1: Oh, dapat satu. Oh, mantap. Iya. Taruh di kulkas buat si Jawir beko tiba pulang.
3: Jawirnya lagi kerja di Semarang.
1: Oh.
3: Di sono juga dapat.
1: Oh, alhamdulillah.
3: Iya, dapat tadi ada yang beliin entok, ada sapi,
1: mantap.
3: Ada kambing.
1: Heeh. Gak apa-apa, iya. Ya itu buat Bumi aja nanti diangetin makan sakete-sakete
3: iya.
1: Iya,
3: makanya nih tapi bingung diangetin terus gak enak.
1: Iya, kasih suruh ajak makan tetangga di rumah.
3: Orang dapat semua, tadi sore iya. Ada yang tambahin lagi.
1: Gak apa-apa, biar Umi sehat. Biar Umi sehat, ibu Umi sehat. Amin, baik.
3: Amin.
1: Bumi mau kirim salam buat siapa?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Amin.
3: Salam buat Uni Linda, buat Uda Wahyu, buat siapa ya? Pak Endang, apa Haji Suhanda, apa Nana, juga ya
1: buat
3: sama sadu, aja ya.
1: Buat sadualahnya yo.
3: Ya, khusus Uda Wawan, sama tertugas.
1: Terima kasih Bumi. Sama-sama Bumi mode tujuh.
3: Amin.
1: Amin.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Iya.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bumi. Ya. Malam minggu Beko ada wayang kulit. Beko dangayo live sampai subuh Beko. Malam minggu.
3: Walah sendirian.
1: Ndak apa-apa tenopo-nopo. Iyo.
3: Sendirian. Dengerin aja nggak apa-apa.
1: Iyo. Mukasunya dengerin di rumah.
3: Iya. Mm-hmm. Iya, biasanya kan dengerin.
1: Iya. Siap.
3: Iya, dengerin sampai selesai.
1: Iya.
3: Jam 12 kurang.
1: Nggak.
3: Kali ini sampai subuh.
1: Sampai subuh insyaallah. Iya.
3: Oh, gitu.
1: Siap.
3: Wah, rame ya sebetulnya.
1: Insyaallah.
3: Sayang jauh.
1: Iya, dari di rumah aja Bumi ndak apa ado ya.
3: Iya. Terima kasih udah.
1: Sama-sama Bumi. Sehat selalu.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi ya. Nan ado di mana tadi Bu Umi? Bu Umi itu tadi ado di Pesanggerahan. Lapeh dari Pesanggerahan kita badeka Sukabumi. Ado di sinan. ado sia yo. Pastinya Iko. Tunggu dulu belum ha, tunggu dulu. Opik di Sukabumi. Assalamualaikum. Minang bakaba?
4: Waalaikumsalam. Minang bakaba lama didangar.
1: Onde mande. Baa kabanyo, kumaha ieu teh kabarna?
4: Alhamdulillah baik-baik.
1: Elo-elo
4: saja.
1: Sehat-sehat.
4: Elo-elo saja.
1: Oke, cuaca di Baaka banyak cuaca di Sukabumi kini. Kumaha ieu teh cuaca?
4: Alhamdulillah cerah.
1: Cerahnya
4: udah 2 hari ini. Udah.
1: Oh gitu yo. Oke.
4: Okay. Iya.
1: Udah opik.
4: Cuma
1: gimana iya, Kang Opik?
4: Iya. Ada berita sebentar ya. Udah. Terjadi mutilasi.
1: Ya Allah, innalillahi wa inna. Di mana?
4: Hari ini di daerah saya dan semuanya.
1: Oh, onde mande Tuesday kambiang tuh mah Jawi. Enggak semuanya di Indonesia, di seluruh dunia. Dimutilasi tuh Jawi kambiang satu. Ambulah tagang tuh mah onde mande. Ayo wae.
4: Maaf bercanda ya.
1: Tidak apa-apa, tenang-tenang. Tenang naon atuh mah. Iya, biar santai sakete.
4: Iya gitu.
1: Gitu atunya onde. Takajui ambo. Alhamdulillah.
4: Sehat udah.
1: Ayo. Opi kita sehat juga ya.
4: Alhamdulillah.
1: Takajui ambo. Di prank jo Opik yo.
4: Sekali-kali ya.
1: Sekali-kali ya enggak apa-apa. Oke, tapi ada tradisi khusus tidak di Sukabumi di Idul Adha?
4: Kalau tradisi sekarang sih udah jarang ya.
1: Udah jarang yo. Biasanya apa? Ado yo.
4: Ya seperti dulu-dulu sih. Biasa kalau sudah sholat sunat, ya ada yang pengen kurban, ya dilaksanain.
1: Oh gitu.
4: Selebihnya ya masak-masak.
1: Masak-masak, masya Allah. Itu nanti pantiang tuh masak-masak tuh mah. Kang Opi.
4: Bisa.
1: Iya ya. Ini kurban.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Tadi
1: apa? Kambiang atau domba atau biasanya tuh orang Sukabumi itu domba yo.
4: Kalau di Sukabumi kebanyakan domba sama sapi.
1: Kan ada lagunya ya. Apa tuh?
4: Ada domba kuring.
1: Coba cuma nyanyi sakete domba kuring.
4: Jelek asalnya.
1: Ulah gitu atuh ndak bae sakete saya lah coba.
4: Coba ya, domba kuring di piara kukuring.
1: Itu mah ya.
4: Di pencit kukuring.
1: Di pencit kukuring, masya Allah.
4: Di sate kukuring.
1: Ya wae, iya mah. Onde-onde.
4: Iya gitu aja udah ya.
1: Iya mau kasih bana
4: ikut gabung
1: aja. Iya, sana ngambo tenanaon hatur nuhun Kang Opik di sini Kang Opik mau mendengarkan dan mencintai juga adat istiadat budaya orang awak ya sakete sakete saeutik saeutik Kang Opik teh bisa mengecek bahasa Minang yo oke siap
4: oke itu aja udah
1: terima kasih 87
4: terima kasih ayo mangga assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Opik di Sukabumi ambo bacaan lu ado Pak Omar Muhtar Alwatan di Cipendei Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang bakabal lama didanga. Iya, oh tadi Allah kok ya. Pak Omar Muhtar dari Bandung Barat mengucapkan oi kok Allah tadi mae lupa wa. Pak Sarial di Sindang Panon. Assalamualaikum kawan. Ya, tolong putar lagu dari Nedi Gampo. Aku suka Kak kirim salam padanga setia Minang Bakabal lama didanga di RRI Prompek Jakarta. Oke, terima kasih udah Wan. Salame sampai tugeh selesai. Adi, siap 87. Lape ko ado Pak Ham di Pasar Minggu. Tok tok tok tok. Iko Pak Ham sama Pak Dudi, Pak Dusi lagi bingung olah daging kurban. Assalamualaikum Wan, Minang Bakabal lama didanga. Salam kenal ke Bu Mugiat, Mujiati, Pak Mukimin, Bu Helmi, Jo Sadualahnyo. Pantun cie yo. Aku di Kedaung kakak penyiar di Cilincing. Halo kakak, aku lagi bingung atur-atur olah daging. Dada aja nih. Oke. Atur olah daging. Selamat Idul Adha kakak, semoga kakak selalu barokah ya. Back to Hujab Coffee Aceh. Back to Hujab Coffee Aceh biar ngantuk bisa terkontrol. Tetap semangat untuk padu apa nih? Padu Siambo mengolah katupek randang semur gepuk lagu judulnya Upi Kinilah Gadang. Makasih ya Bang. Salam sukses buat anakku yang lagi mengembara. Oke, siap. Oke, lanjut. Aduh, udah jumput Mikacan. Oi, Deande, sana awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dawan. Selamat malam Minang Bakabal lama didanga. Minta putan cie lagu Dawan. Biar susah asa dake udah. Oi, iya iko. Aha. Kapai kama-kama udah ko laki mana aja udah yo. Adih, siap pe ko diputan yo. Lagu ko dikirimkan untuk adun sana kesadonyo di masa aja parado. Mas Orik, terima kasih salam yo. Oke. Wah iya. Kalau mau itu ado lolai. Ado Ibu Hayati katanya terima kasih bana udawan lagunya ambol lah diputan. Salam bue Bu Umi sama udah Opik. Iya, tuh udah Opik salam dari Bu Yati. Aha sama Pemukimin. Oke. Lapi itu ada Uni Linda lagi. Aha, Uni Linda Yanti buat rendang katanya. Bu Umi, salam buat Bu Umi sehat selalu. Oke. Ada Ibu Titi DJ Dewi Jembatan Besi. Assalamualaikum Minang Bakabal lama didanga. Bakabal dawan. Ayo, Bu. Udah bilo kita masak lamang tapai. Apakah pada acara Idul Adha tetap dilaksanakan? Tergantung suasana atau di daerahnya nagari di Sumatera Barat ya. Tadilah di Kecean, di agam lain, di Padang lain, di Siko lain mode itu, Bu. Oke, siap. Oke, kalau di Tampe Ambo ketan putih dimasak lalu dimakan basamo semur daging juampiang melinjo. Oke, lama bana rasonyo. Jangan banyak-banyak tuh melinjo tuh ha. Beko samurek beko. Lawan Ambo ingin mendengar lagu Lamang Tapai Unieli. Adi, siap beko dicarian ya. Untuk Dawan, salam Mbak Batuge sampai selesai. Salam untuk Ibu Eti Rustam Rasjani, Bu Helmi, udah Asben di Bandung, udah Norman, udah Amril Jo Kasadualanya orang Minang. Salam buat Bu Mujiyati, Pak Mukimin dan Uni Linda, Uni Lis sama Ibu Yati sama Pak Mukimin. Oh iya, tapi WA saya belum dibuka, biasanya cepat dibuka, dibacakan beberapa saat kemudian. Salam aja buat Oh iya. Ha, ini baru dibuka, Bu. Ya sabar yo. Oke, siap, enggak apa-apa. Oke. Ada lolai Pak Musril di Kabupaten 50 Koto, Sumatera Barat. Assalamualaikum Minang Bakabal lama di Dangawan. Tolong putan cek kawan lagu Acok Talompe kato penyanyi Aprilian. Nanta like bakiri mari Rabu nan kepatang. Adi, beko di putan Pak Musril, tenang sih ya. Ani yang tenang, masih ada dua kato. Salam buat pandangan sadualanyo ka acara iko yo. Terima kasih. Oke, siap 87. Kalau mau dia tu kita dengar lagu-lagu pilihan dari sana-sana tetap di Siko di Minang Bakabah lama didanga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo di sana.
0: Kami dari mahasiswa Minang Universitas Pertamina.
1: Pusat Koap.
0: Kami selalu menangan acara Minang Bakaba di Pro Ampe RRI Jakarta. Minang Bakaba.
1: Lama di sana.

Cik lagu dari Aprilian featuring Anggrek, Acok Talumpek Katoy ko requestan lagu dari Pak Musril di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat ya. Oke, siap, terima kasih. Dan lagu berikutnya beko buat pandangan-pandangan ya, masih menunggu untuk sanak-sanak satu disiko di 0213505510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112928. Kita dengan lagu requestan dari apa Sarial di Sindang Panon Tangerang. Ah, lagunya tuh. Ah. Nedi Gampo Akis aku. Akiswa. Ah. Akiswa. Oke, tetap di siko Minang Bakaba. Lama didanga.

0: Cie lagu dari Chandra Kantira, Mudi Arau dan tetap di Siko di Minang Bakapa, Lama Didanga.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan lagu-lagu dari Sumatera Barat.
0: Cie informasi dari Kampung Halaman, harimau masuk kandang jebak BKSDA Sumbar di agam berkelamin Batino ya. Jadi Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Barat ikut mengecek bahwa harimau Sumatera Barat atau Panthera tigris sumatrea nan masuk kandang jebak kiko batang palupuah nagari kanda Koto Rantang, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam ikut berkelamin Batino dengan usia sekitar 2 tahun. Dan dikecehan bahwa harimau ko dalam kondisi sehat dan indak mengalami cacat. Harimau ko masuk kandang Jumaat Kapatang ya, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat berdasarkan hasil kamera trip atau jebak nan dipasang di lokasi nanado di sinan. Harimau ko adalah dievakuasi malibean petugas gabungan dari BKSDA Sumbar, Pagari, Polsek Palupuah, Koramil Lubuak Basuang dan masyarakat Satampe. Nah, satwa langsung ko dibawa ke kantor seksi wilayah 1 BKSDA Sumbar di Kota Bukit Tinggi untuk observasi kesehatannya. Kita dengan lagu berikutnya, pasti ko lagu ko dari ketek nan sampai gadang tahu lagu ko Kambang Labungo dari Dunia Fin Epic AI Cover.

Bundo Eli Kasim, Kelo Ampek Pulau Ampek, kita dengan Larui Sanjo, Minangkabau Sumatera Barat, cover lagu Epic Version Dunia Fin Studio. Tetap di Siko, Minang Bakaba, Lama Didangan.

warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sadunyo, ambo Riza Afriani dari Sigan Minang. Nyoba bagi cerita bahwa setiap Rabu malam, ambo acuk mandanga acara Minang di Minang Bakaba, lama didanga di RRI Proampe Jakarta dari jam 8 malam sampai jam 10 malam WIB. Aduh mau tahu-tahu tentang kesuksesan orang awak, info adai, bakirim salam, dan balanjui ada lagu-lagu Minang dari jam 10 sampai jam 12 malam. Jangan lupa yosana danga selalu Minang Bakaba, lama didanga di RRI Proampe.

0: penelpon di ujung telepon. Halo, assalamualaikum. Josia, kau pak? Halo. Din. Pak Safrudin. Ah, di Back Babelan, ba apa pak?
1: Sehat.
0: Sehat yo. Minang ba apa?
1: Minang ba kabar ya nak.
0: Lama didangan dia lah. Tadi ba kurban pak?
1: Ba kurban yo.
0: Onde, alhamdulillah yo. Oke, okay, kau kirim salam pak. Kalau di ujung acara aku ha.
1: Ya enggak saya.
0: Aha, ya udah. Oke. Okay. Minta lagu akan diputar lagu Merak Bakau ni?
1: Iya, sempat.
0: Siap, insyaallah cek dapat Merak Bakau ni. Oke.
1: Okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Pak Safrudin, sehat-sehat enggak, Pak? Yo, assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lah di pangujung acara untuk acara Minang Baka Baki Niko. Beli teko kabar tuang tabah, buat lah piak ke rumah bako. Sampai di siku Minang Baka Bah, basobok baliak di Raba Amungko. Ambo dawan jo sarato kerabat kerajaan Batuge, pamit undur diri. Mohon maaf kok lah ada salah-salah kata. Insya Allah kita basobok baliak di acara nan samo di Minang Baka Bah, lama di danga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang Baka Bah, lama di danga.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di Kabar Jakarta edisi hari Kamis 28 Mei 2026. Ya, barengan sama Bang Arif yang namanya Abang Po lagi. Sampai nanti.

Ya, hari ini masih libur karena masih dalam rangka Hari Raya Idul Adha. Selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga. Ya, kemarin juga yang mungkin habis menyantap daging kurban ya bersama dengan keluarga. Tetap jaga kesehatan tentunya ya. Dan Abang Po, di pagi hari ini ya kita akan bahas kajian hikmah pagi bersama dengan Ustadz Taufik. Sesaat lagi ya Bang Po. Membuka perjumpaan kita adalah lagu dari Sujar dengan Menuju Jalanmu, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 34 sampai dengan 45 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai. Ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya. Maka karena itu, apakah yang kamu anjurkan? Mereka menjawab, tundalah urusan dia dan saudaranya dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan ahli sihir. Niscaya mereka akan mendatangkan seorang ahli sihir yang pandai kepadamu. Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum. Dan dikatakan kepada orang banyak, berkumpullah kamu sekalian. Semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang. Maka, tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Fir'aun, apakah kamu sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang? Fir'aun menjawab, iya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang didekatkan kepadaku. Berkatalah Musa kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SKMA, kita akan membahas tema kurban dan melepas ego. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. 0812-1124928. Assalamualaikum Ustadz Taufik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arif.
2: Apa kabar Pak Ustadz?
3: Alhamdulillah, sehat. Sehat juga Bang Arif.
2: Amin, ya. Insya Allah sehat juga Pak Ustadz. Ya, selamat lebaran, selamat Idul Adha juga Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah.
3: Berkah.
2: Amin, motong insya Allah. Ini. Saya motong waktu libur kalau saya Pak Ustadz.
3: Perasaan makanya. Kurban apa kurban berasa?
2: Dua-duanya. Masya Allah. Ya, nah, demi ya. Bisa menemani Abang Po lagi tentunya ya. Ya, jadi terpaksa deh liburnya sehari aja cukup dah.
3: Masya Allah, terbiasa. Pahalanya banyak.
2: Amin, insya Allah, insya Allah. Ya Pak Ustadz, hari ini kita ya. Bicara mengenai kurban dan melepas ego nih. Nah itu dia ya, melepas ego dari yang kayak orang balas dendam, kayak setahun gak makan daging gitu ya. Makan daging kayak orang kalap. Ada juga yang melepas ego dalam artian macam-macam lah ya. Bahkan kalau saya lihat nih kemarin tuh, saya kemarin lumayan melintasi beberapa wilayah gitu ya di Jakarta ya, dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara ke Bekasi dan sebagainya gitu, sampai ke Cibubur kemarin tuh ngeliat banyak banget warga antusias tiap ngelewatin jalan raya yang ada masjidnya itu pasti rame banget ya, orang pada ngantri yang tertib ya ada, yang antrian yang gak karu-karuan juga ada itu. Bahkan ada juga anak-anak muda kayak Karang Taruna gitu bagi-bagi daging lah ya di pinggir jalan. Mungkin niatnya baik ya, tapi pada akhirnya jadi bikin macet Pak Ustadz, karena orang pada berebut nih. Nah ini kan bicara ego nih gitu ya. artinya mungkin secara niat baik tapi eksekusinya kurang tepat, pada akhirnya jadi mengganggu pengguna jalan yang lain gitu, jadi bikin macet dan lain sebagainya gitu. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara ego nih Pak Ustadz, kan kurban juga katanya secara makna gitu sejarahnya kan melepas keakuan seorang hamba ya terhadap anak gitu ya, Nabi Ibrahim alaihi salam gitu, merasa bahwa anaknya adalah miliknya, padahal sejatinya apapun yang kita miliki di dunia ini, bahkan darah daging kita sendiri pun adalah titipan Allah gitu Pak Ustadz. Nah, bagaimana memaknai kurban dan melepas ego kita sebagai seorang manusia supaya menjadi muslim yang kafah gitu Pak Ustadz? Silahkan Ustadz Taufik.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma faqina fid din wa alimna ta'awil. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara sejarah memang kurban itu sendiri merupakan ibadah yang paling tua di muka bumi ini, di mana kurban itu dilakukan oleh dua anak Nabi Adam. Mana mereka diterima atau salah satu dari mereka diterima kurbannya, yang mana penerimaan tersebut berarti juga menandai penerimaan satu niatan dari mereka. Akan tetapi memang kondisi pada waktu itu berbeda, yang mana kurban itu turun temurun sampai sekarang, sampai zaman sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maksudnya, itu menjadi ibadah yang disebut dengan ibadah ritual untuk mendekatkan seseorang dengan sesuatu, bukan hanya dengan Allah. Bahkan kita tahu semua bahwa ajaran pagan dulu pun itu mengajarkan kurban. Nah, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam datang, kemudian juga kita tahu bahwa sejarah mencatat beliau diperintah untuk menyembelih putranya. Nah, disitulah baru kembali lagi syariat itu dimurnikan. Tapi pasca Nabi Ibrahim sampai kepada Rasulullah, banyak pelencengan atau banyak hal-hal yang melenceng dari syariat. Nah, dari sini kita sadar betul bahwa memang pertama kurban itu diartikan atau bahkan dimintakan oleh Allah bahwa kita ingin diinginkan oleh Allah menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kurban sendiri itu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya atau yang memiliki akar kata qarraba yuqarribu kurbanan, yang berarti mendekat atau mendekatkan diri. Kemudian juga kita pun tentunya dari mendekatkan diri tersebut juga bukan hanya secara fisik, tapi mendekatkan diri sepenuhnya secara lahir dan batin kita. Di mana kalau misalkan secara fisik kita bisa melihat, mendekatkan diri kepada Allah, tentunya juga kita harus mampu menjaga serta menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Dalam artian bahwa ketundukan kita kepada Tuhan semesta alam itu harus dibuktikan dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan. Baik itu misalkan ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Di samping itu juga kedekatan secara batiniah kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sebuah penanda bahwa ibadah fisik yang kita lakukan itu merupakan ibadah yang didasari oleh niatan keikhlasan. Jika dilihat batinnya, mengerjakan, meresapi, kemudian juga memiliki rasa ketundukan. Dan pada akhirnya si batin tersebut pun mampu menghilangkan sifat-sifat yang bisa membuat ibadah itu tercoreng. Sifat yang berafiliasi dengan sifat keegoan. Misalkan sifat yang berafiliasi dengan rasa ego adalah salah satunya adalah riya misalkan, ingin dilihat oleh orang. Di mana kita sadar betul bahwa setiap ibadah yang kita lakukan ketika tidak didasari oleh keikhlasan, maka sudah barang pasti ibadah tersebut akan dicampakkan kelak di yaumul akhir nanti. Maka ketika kita ingin menundukkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, yang harus kita hilangkan dalam diri kita selain ketundukan yang harus diadakan, juga sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang kurang baik dalam diri kita, yang mana sifat tersebut tentunya lahir dari rasa ego yang ada dalam diri kita. Maka belajar dari Nabi Ibrahim ketika menyembelih Nabi Ismail, seperti yang Bang Arif sampaikan tadi, bahwa memang hal yang pertama yang kita kedepankan supaya sifat ego itu hilang dalam diri kita adalah menghilangkan sifat memiliki atau mengakui sesuatu itu adalah milik kita. Kalau misalkan kita mendengar ada salah seorang public figure yang mengatakan bahwa semua milik Allah, jadi produk dia pun milik Allah, air milik Allah dan lain sebagainya, nah itu mungkin menandai bahwa kepemilikan yang ada di muka bumi ini milik Allah. Kita hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melestarikan hal itu saja. Maka ketika kepemilikan dalam diri kita sudah mulai dikikis, baik itu misalkan berupa harta, kemudian jabatan, reputasi, status sosial, anak-anak, bahkan mungkin opini pribadi yang ada yang selalu menyertai kita, itu bisa dihilangkan, maka sudah barang pasti kita pun sudah mampu mengikis sedikit demi sedikit rasa ego dalam diri kita. Terlebih misalkan terkait masalah opini pribadi ya. Kadang-kadang kita ingin mendapatkan apresiasi terus, mendapatkan pengakuan terus, mendapatkan pujian terus dari apa yang kita lakukan. Nah, yang kedua juga belajar untuk menundukkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah dengan menghilangkan ego dalam diri kita. Kita pun harus juga mampu menghilangkan ego dengan tentunya menghilangkan sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Mungkin kalau misalkan kita melihat secara metaforis, hewan yang disembelih itu merepresentatifkan sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam psikis kita, dalam batiniah kita, yang mana tentunya manusia itu memiliki ego yang kurang terkontrol. Seringkali misalkan manusia itu melahirkan sifat-sifat seperti sabu'iyah, sifat-sifat buas, merasa kuat, ingin menguasai, menindas yang lemah dan mudah misalkan marah, di mana mungkin tadi itu yang Bang Arif sampaikan, ketika misalkan kita ingin mendapatkan sesuatu caranya tidak baik, seperti misalkan mengganggu ketertiban umum, membuat jalanan macet gitu kan, sebetulnya perilakunya baik, tapi karena misalkan tidak ditata dengan baik sehingga membuat jalanan macet, membuat orang lain misalkan terganggu. Nah, hal-hal seperti itu masuk kategori sifat syabu'iyah, di mana kita pun harus mengikis sifat itu dalam diri kita. Selain itu juga ada sifat kebinatangan dalam diri kita yang disebut dengan sifat bahimiyah, di mana sifat bahimiyah ini adalah konsumerisme. Jadi sifat mengkonsumsi berlebihan, hanya mementingkan urusan perut, hanya mementingkan urusan syahwat tanpa memperdulikan etika. Maka tentunya semua yang kita lakukan di hari raya kurban atau di Idul Adha ini, baik itu ibadah sholat Idul Adha, terlebih misalkan di Mekah sana ada yang haji, di sini ada yang kurban, itu menandakan bahwa syariat-syariat yang Allah berikan kepada kita itu berdasarkan bukan hanya untuk kepentingan diri kita saja, tapi juga di dalamnya ada pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan kepedulian sosial, yang mana tentunya kepedulian sosial tersebut akan lahir dalam diri seseorang jika seseorang tersebut sudah bisa melepas keegoan, sudah bisa melepas rasa ego dalam diri dia, sehingga dia tidak merasa memiliki apa yang ada di sekitar dia, dia juga mampu menghilangkan sifat-sifat kebinatangan dalam diri dia. Mungkin itu mengantarkan.
2: Baik, terima kasih Ustaz Taufik. Ya, Bang Poh yang mau bertanya silakan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Pak Ustaz, ada pertanyaan dari Bang Gilang di Kerawang. Begini Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum Bang Arif, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang Pak Ustaz, ego kita ini sering menyamar jadi sebuah prinsip gitu ya. Padahal yang dia jaga hanya citra diri aja ya, brand image. Karena ego lebih memilih menang dalam berdebat daripada menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana supaya ego ini gak salah alamat Pak Ustadz dan menjadi penggerak hati, supaya sesuatu yang berharga dikorbankan dengan hati yang ikhlas dan tulus. Nah, ini juga sering nih Pak Ustadz, atas nama prinsip, padahal yang dibela sebenarnya bukan prinsip tapi ego gitu Pak Ustadz. Ya. Gimana tuh Ustadz?
3: Nah, ini menarik pertanyaan ini. Ini pertanyaan dari Bang Gilang ini luar biasa, membuka wawasan kita semua ya. Ya, kadang ego itu juga bisa menjadi seperti bunglon ya. Dalam artian bahwa apa namanya bisa berubah-berubah, berubah warna dan sebagainya. Ego itu tahu bahwa kita itu apa namanya menyukai yang namanya integritas, profesionalisme, maka kadang dia menyamar sebagai prinsip demi terlihat mulia. Akan tetapi memang kembali lagi, ketika ego memakai topeng ini, kita sering tentunya kadangkala membela mati-matian. Padahal kalau misalkan kita ingin tahu supaya ego tidak salah alamat dan bisa membedakan mana yang benar secara prinsip atau misalkan brand image yang otentik, maka tentunya kita harus melihat juga bagaimana pertama fokus ego itu, fokus utamanya itu kemana. Ketika misalkan kita melihat dalam diri kita, ini prinsip apa ego? Fokusnya kemana? Kalau misalkan fokus utamanya itu menjaga nilai kebenaran, keadilan, atau etika misalkan untuk kebaikan bersama, maka itu sebetulnya prinsip, bukan ego. Maka nggak apa-apa kalau misalkan kondisinya itu demi kebaikan bersama di dalamnya. Tapi kalau misalkan ego itu ya tadi itu menjaga agar diri tidak terlihat kalah, keliru, dan dipermalukan. Maka kembali lagi, bagaimana caranya supaya kita tidak terjerumus kepada hal-hal seperti itu? Yang pertama yang kita tundukkan adalah sifat-sifat yang ada dalam diri kita dengan menanamkan dalam diri bahwa setiap amalan-amalan yang kita lakukan itu semua dicatat oleh Allah. Dalam artian bahwa Allah tahu niatan kita. Dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat, sesungguhnya Allah faham, atau sesungguhnya manusia itu melakukan sesuatu bagaimana niatnya. Ketika misalkan niatnya hanya ingin membranding image-nya supaya bagus, berarti ya dia hanya mengamalkan atau mendapatkan apa yang dia lakukan saja. Tapi kalau misalkan prinsipnya dia atau dalam melakukan sesuatu dia berprinsip untuk kebenaran, etika misalkan, terus untuk menjaga kebudayaan sosial, maka itu sudah barang pasti menjadi pahala. Yang pasti adalah innallaha a'lamu bidzatis sudur, Allah itu tahu terhadap apa yang ada dalam isi hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang yang tidak boleh egois, maka orientasi yang harus kita kedepankan di dalam hidup kita supaya tidak terjerumus kepada ego yang sifatnya tadi itu seperti bunglon, kita juga orientasinya harus mengarah kepada kontribusi dan dampak. Jadi kontribusi yang kita lakukan ketika misalkan kita bertahan dengan prinsip kita gitu kan, apa yang terjadi? Misalkan ini akan membawa maslahat untuk orang lain atau untuk orang banyak, itu lebih bagus. Tapi jangan sampai misalkan nanti kita hanya ingin diberikan applause oleh orang, hanya ingin dipuja oleh orang. Maka supaya tidak terjebak, dilihat dari kontribusi yang ada itu. Kalau misalnya kontribusinya untuk kemaslahatan, dengan orientasi seperti itu, insya Allah kita tidak akan terjebak dengan ego yang ada dalam diri kita yang berubah menjadi prinsip. Dan tentunya juga sebagai seorang Muslim yang baik, kita pun diperintahkan oleh agama kita untuk mampu mendengar dan menerima nasihat dari orang lain. Ketika misalkan kita mengatakan ini prinsip saya harus begini, begini, begini, padahal itu ego dia, berarti dia belum menjadi orang-orang yang watawasobil haq, watawasobil sober. Seperti itu.
2: Baik, mudah-mudahan terjawab ya Bang Gilang ya. Selamat pagi buat Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor yang ikut menyimak juga pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak Budi. Nah, Pak Ustadz, ini juga sering nih kita mungkin melihat ya Pak Ustadz, seseorang yang berkurban kadang ada niatnya tuh lagi-lagi nih ego nih Pak Ustadz. Bagaimana seorang kita bisa tahu nih ya bahwa ibadah kurban seseorang ya tahun ini memang berhasil mengikis egonya dia, bukan justru nambah ego sosial karena ngerasa mampu berkurban. Kayak jadi, ah dia mah cuma kambing, saya dong sapi misalnya gitu. Ah dia kambingnya kurus, punya saya dong kambingnya gemuk gitu ya kan. Wah kayak gitu deh, jadi kayak ngadu gede-gedean hewan kurban gitu. Untung, meruntungnya sekarang udah bukan zaman dinosaurus gitu. Coba kalau, wah sih dia cuma sapi, saya dong kurbannya dinosaurus gitu misalnya. Orang gede apa ya gitu ya kan. Nah jadi kayak egonya tuh main gede-gedean hewan kurban gitu Pak Ustadz. Nah ini kan kadang yang kelihatan gitu ya, bahwa ya kurbannya mungkin ada orang yang mampunya beli beli kurban kambing yang harganya misalnya cuma 1,5 juta misalnya atau 2 juta deh gitu ya. Sementara ada tetangga lain yang udah berkali-kali kurban, bertahun-tahun kurban bisa sapi 3 ekor misalnya gitu ya. Bisa jadi mungkin yang kurbannya kambingnya masih harga 2 juta yang agak-agak kurus dikit gitu, jauh lebih ikhlas, jauh lebih berjuang gitu ketika dia bisa mengumpulkan uang itu ketimbang yang korban sapi 3 ekor, 5 ekor tiap tahun gitu. Tapi ya sesuatu yang biasa gitu, jadi kayak rutinitas, bukan lagi bernilai ibadah gitu Pak Ustadz. Nah gimana caranya kita mengukur bahwa kurban kita tuh adalah niat kita untuk mengikis ego kita, bukan justru nambah ego sosial karena ngerasa mampu berkurban gitu Pak Ustadz. Ya kan gini kan sifat ego itu juga jadi penghalang terbesar katanya seorang hamba untuk bisa mencapai derajat takwa gitu Pak Ustadz dalam ibadah berkurban. Gimana Pak Ustadz?
3: Iya, balik lagi memang aksi pameran itu tidak bisa dipungkiri dalam diri manusia. Jangankan misalkan ibadah yang terlihat seperti kurban, kadang-kadang ibadah yang diminta untuk tidak terlihat seperti misalkan puasa, itu amat menjadikan manusia itu ingin mendapatkan apresiasi, ingin mendapatkan pujian. Semua dorongan ini tidak lain dan tidak bukan adalah dari godaan-godaan musuh manusia itu sendiri, yaitu syaitan. Maka siapapun orangnya yang ingin berniat atau ingin melakukan suatu ibadah, maka diawali dengan niatnya itu mukhlishina lahuddin. Diawali niatnya itu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia mau kurban tahun ini, maka ketika dia misalkan mau kurban, kurbanlah misalkan niatkanlah kurban tersebut diawali dengan niatan yang betul-betul ikhlas. Nah, di mana niatan ikhlas itu memang tidak ada yang bisa melihat dia orang ikhlas atau tidaknya, tapi setidaknya ketika misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita salah satu kategori atau salah satu ciri ikhlas itu adalah ketika tangan kanan memberi, tangan kiri itu tidak usah tahu. Itu misalkan tidak usah tahu dalam artian kalau zaman sekarang ketika misalkan Bang Arif beli kurban gitu kan, walaupun bukan dinosaurus gitu kan, cuma sapi doang, dibawa misalkan ke masjid, sampaikan ke masjid, diserahkan ke masjid, kemudian setelah itu hanya misalkan dikasih nama ini keluarga saya, udah cukup itu saja. Tidak usah misalkan banyak-banyak minta dipublikasikan atau minta difoto, di-share kemana-mana, itu menandakan kalau misalkan masih butuh pujian orang, berarti orang tersebut atau kurban itu hanya menjadi simbol penyembelihan saja, bukan simbol untuk menghilangkan ego tadi. Maka kembali lagi mukhlishina lahuddin itu dasar pertama. Yang kedua, ya kembali bahwa bisa saja orang yang keringatnya itu bercucuran untuk mengumpulkan harta agar bisa kebeli hewan kurban, itu mungkin yang pahalanya lebih banyak dibandingkan orang yang banyak uangnya yang setiap tahun misalkan bisa kebeli kurban. Tapi semua itu kan syiar ya, kurban itu kan syiar. Allah menyatakan bahwa may yu'azzim syairallahi fa innahu min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, dia mendapatkan titel sebagai orang yang memiliki hati yang takwa. Cuman kata Rasulullah SAW, ada kelompok yang tidak boleh masuk kepada musholah kami, yaitu golongan orang-orang yang ditolak kehadirannya di tengah-tengah Rasulullah. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang mampu membeli hewan kurban, tapi mereka tidak mau berkurban. Dia misalkan penghasilannya sebulan 7 koma misalkan gitu kan. Penghasilannya bukan tanggal 7 udah koma karena banyak cicilan, bukan ya 7 koma misalkan, atau misalkan uangnya lumayan lah penghasilannya, dia bisa nyicil itu. Tapi lifestyle-nya misalkan terlalu tinggi, kemudian juga lebih lebih dominan misalkan membeli barang-barang yang branded, yang besar, yang mahal gitu kan, maka dia lebih mengutamakan itu daripada menabung untuk hewan kurban. Kata Rasulullah, itu bukan golongan kami. Maka yang dikhawatirkan sekarang itu adalah golongan orang yang mampu tapi tidak mau membeli. Bagaimana dengan orang yang mampu tapi menyempelekan gede-gedean, main gede-gedean pas kurban? Nah itu kembali lagi bahwa kurban itu nanti akan jadi tunggangan di akhirat bagi orang yang berkurbannya. Ketika misalkan dia masih ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka dia tidak akan mendapatkan tunggangan tersebut. Dalam artian bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan pahala yang banyak. Maka dasar utamanya adalah mukhlisina lahuddin, harus ikhlas. Kemudian juga yang kedua adalah ini adalah syiar Allah, maka syiar tersebut harus diagungkan dan harus kita laksanakan dengan sebaik-baik.
2: Baik, itu tuh dia. Jadi kurban kita nanti insya Allah jadi tunggangan kita di akhirat gitu ya. Kalau yang pengen terbang mungkin bisa kurbannya buruk kali gitu ya Pak Ustaz ya. Bebas macet buruk, ya. Naik buruk aja gitu. Ya Pak Ustaz, ngejaga keikhlasan ini sulit nih Pak Ustaz ya. Gimana caranya kita ngelepas ego kita ya, supaya nanti setelah Idul Adha bisa bertahan berbulan-bulan berikutnya gitu Pak Ustaz. Dan ini mungkin sekaligus sebagai kesimpulan dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz, pesan yang bisa kita ambil dari kajian kita pagi hari ini yang bisa disampaikan kepada pendengar. Silahkan, Pak Ustadz.
3: Iya, kalau berbicara menjaga keikhlasan memang ya agak gimana ya, karena ikhlas itu kan dinamis kadangkala ya. Di awal kita ikhlas, di pertengahan ada orang yang ngomong, gede banget tuh apa kurbannya, di situ kita mendapatkan pujian, ada godaan-godaan ego juga ketika dipuji oleh orang. Maka yang pertama adalah sebagaimana dianjurkan oleh agama, kita harus mampu menyembunyikan amal seperti menyembunyikan aib kita. Kemudian juga kita harus juga mampu untuk menguji diri kita, lebih taat di tempat yang sepi ataukah lebih taat di tempat yang ramai. Kalau lebih taat di tempat yang ramai berarti masih kurang ikhlas dalam diri kita. Kalau di tempat yang sepi lebih banyak beribadahnya, lebih kencang nangisnya meminta ampun kepada Allah, maka itu sudah menjadi sebuah ciri dalam diri kita. Tentunya untuk menjaga keikhlasan juga, sadarkan dalam diri kita bahwa pujian manusia itu hanyalah sebatas pujian biasa. Yang kita butuhkan bukan pujian manusia, tapi pahala kelak di yaumul akhir. Dan yang terakhir, yang mungkin bisa kita renungkan dalam kajian hari ini adalah tujuan utama ibadah kurban itu bukan untuk membesarkan timbangan hewan semata, melainkan tujuan dari berkurban itu sendiri adalah untuk mengecilkan dan menyembelih ego dalam diri manusia itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Taufik untuk waktu pagi hari ini Pak Ustaz.
3: Sama-sama Bang Ali.
2: Ya, mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita semua ya, bahwa kurban yang kita berikan sekali lagi kita niatkan lillahi ta'ala untuk kebaikan kita dan juga tentunya untuk kebaikan orang-orang yang menerima, yang menikmati hewan kurban yang kita berikan gitu ya Pak Ustaz.
3: Insyaallah.
2: Baik, terima kasih Ustaz Taufik untuk waktunya pagi hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz.
3: Insyaallah. Sehat juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih juga buat Bang Gilang di Kerawang, Pak Budi Prayitno dan juga Bang Haris yang ada di Kalianyar, Jakarta Barat yang sudah menyampaikan pertanyaan.
4: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Habib Hussein Masjid Luar Batang. Di Jakarta, terdapat sebuah peninggalan bersejarah yang tidak bisa diabaikan, yaitu Masjid Luar Batang. Dibangun pada abad ke-16, masjid ini bukan sekedar bangunan tua, tetapi juga saksi bisu perjalanan panjang Islam di kota ini. Seorang ulama besar asal Yaman, Habib Hussein bin Abu Bakar al-Idrus, membangun sebuah surau pada tahun 1700-an. Surau sederhana yang terdiri dari 12 tiang itulah yang kemudian menjadi cikal bakal dari Masjid Luar Batang yang kita kenal sekarang ini. Perjuangan beliau membawa ajaran Islam ke wilayah Betawi menjadi titik awal dari jejak Islam di tanah ini. Berjalan sebelah kiri jalan, mata akan menjumpai gapura masuk mengarah ke komplek Masjid Luar Batang. Gapura megah tersebut merupakan hasil karya Pangeran Surakarta yang dijabat Sultan Hamengkubuwono ke-9. Komplek masjid bukan hanya sebagai tempat beribadah, tetapi juga sebagai perwujudan seni arsitektur yang mengalirkan keindahan sejarah. Tanah tempat Habib Hussein membangun surau-nya didapat dari pemerintah Hindia Belanda yang menjajah Indonesia pada saat itu. Sebuah langkah berani yang membuka jalan bagi keberlanjutan sejarah Masjid Luar Batang sebagai simbol perjuangan dan keteguhan dalam menyebarkan ajaran Islam. Di dalam masjid ini terdapat dua makam yang syarat makna. Makam yang lebih besar menjadi tempat istirahat Habib Hussein yang berpulang pada tanggal 26 Juni 1756. Sementara satu lagi ditempati oleh murid setianya Abdul Qadir yang awalnya seorang Tionghoa bernama Ne Bok Seng. Ia berhasil diselamatkan oleh Habib Hussein dari pembantaian etnis Tionghoa pada abad ke-18 di sekitar wilayah Luar Batang. Keputusannya untuk memeluk Islam dan mengubah namanya menjadi Abdul Qadir menjadi salah satu cerita menakjubkan yang terukir dalam sejarah masjid ini. Masjid Luar Batang bukan hanya sekedar bangunan tua yang megah, melainkan sebuah tempat yang menyimpan nilai-nilai perjuangan dan toleransi. Di antara tiang-tiangnya tersembunyi kisah tentang keberanian, pencerahan, dan kebersamaan antar etnis. Sebuah perjalanan panjang yang tetap hidup dan memberikan inspirasi untuk setiap langkah yang diambil di dalam dan sekitar Masjid Luar Batang.
1: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpok.
1: Sono mana, Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Abang Pos Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Utara melakukan pemeriksaan di sejumlah lokasi pemotongan hewan kurban untuk memastikan daging yang dibagikan kepada masyarakat aman dikonsumsi. Salah satu lokasi pengawasan yang dilakukan kemarin berada di Masjid LDII Al-Akbar, Jalan Enim, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok. Pemeriksaan meliputi dua tahap, yaitu antemortem atau sebelum penyembelihan dan postmortem atau setelah penyembelihan. Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Utara Novi Kristin Palit mengatakan, sebelumnya petugas juga sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 6.700 hewan kurban di 149 tempat penampungan hewan kurban, terdiri dari 3.000 ekor sapi, 3.500 ekor kambing, dan 250 ekor domba. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai risiko gangguan kesehatan seperti kolesterol tinggi, hipertensi, hingga gangguan pencernaan karena pola makan berlebihan akibat melimpahnya konsumsi daging kurban dan aneka makanan bersantan di tengah masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Yasman Syahrul mengatakan, masyarakat perlu lebih bijak dalam mengatur pola konsumsi selama Idul Adha agar kondisi tubuh tetap sehat. Menurutnya, konsumsi makanan tinggi lemak, santan, dan berminyak yang meningkat saat hari raya berpotensi memicu berbagai penyakit jika tidak diimbangi pola hidup sehat, yaitu konsumsi sayur, buah, dan air putih yang cukup. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: 92,8 Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po. Selamat lebaran buat yang lebaran Idul Adha. Yang gak ikut lebaran ya, ngerame-ramenya juga gak apa-apa ya Abang Po ya. Karena kemarin juga pas di Istiqlal ternyata banyak banget masyarakat non muslim yang menyumbangkan hewan kurban ya, seperti kambing dan juga sapi. Ya meskipun sebenarnya kurban itu kewajibannya umat muslim ya, tapi ini sebagai bentuk toleransi ya, memberikan sumbangan sedekah berupa hewan kurban itu kepada masyarakat muslim yang merayakan Idul Adha kemarin itu di mana, Masjid Istiqlal tuh. Banyak banget ya. Kalau Abang Po juga mungkin di tempatnya banyak yang pada kemarin tuh kurban ya, ada yang sumbangan dari mana, donatur siapa gitu. Ada yang mungkin juga kemarin akhirnya berkurban setelah bertahun-tahun menabung. Alhamdulillah bisa juga kesampaian buat kurban. Masya Allah luar biasa ya.

0: Ngomongin soal kurban juga Bang Po, ini kadang kita kalau lagi lebaran kumpul sama keluarga, kita berkorban juga ya, bukan berkurban tapi berkorban. Korban perasaan karena harus nanggepin pertanyaan-pertanyaan yang kadang enggak penting. Nanggepin omongan-omongan yang harusnya enggak keluar gitu pada saat momen ngumpul keluarga. Contoh misalnya kayak ditanyain soal pekerjaan, pencapaian hidup lah, udah kayak misalnya beli rumah lah, beli mobil apa segala macam, atau dibanding-bandingin tuh Bang Po. Nah, ya dibandingin sama si A sama si B, lu kapan kawin noh? Si itu udah punya anak noh, 2 gitu. Lu masih begini-gini aja. Nah, gitu kan. Terus malas banget tuh. Malas banget kalau udah kayak gitu tuh. Kagak cuma lebaran Idul Fitri, lebaran Idul Adha juga sama aja, ya. Ditanya-tanyain soal hal-hal yang sifatnya pribadi yang bikin kita tuh sampai gak nyaman gitu Bang Po. Kayak ada gak sih obrolan lain misalnya gini kan, ini lagi lebaran Idul Adha, kenapa gak ngomongin soal resep masakan aja gitu. Ya kayaknya enaknya diginiin deh kalau daging kambing nih, kayaknya daging sapi enaknya begitu deh gitu. Bikin maranggi kayak apa kayak gitu misalnya. Kan bisa ya, resep gulai anti kolesterol misalnya gitu. Ngomongin itu aja, makanan aja udah gak usah ngomongin yang lain-lain. Ngomongin soal jodoh lah, soal kapan kawin lah, kerjaan lo gimana, segala macam. Gak usah, gak usah. Santai aja, biasa aja. Ya, apa namanya, yang orang kayak orang umum, orang lain pada umumnya aja lah gitu. Gak usah nanya-nanya urusan pribadi, kalau nanya mau ngapain. Kalau misalnya ada saudara kita nih, iya teman kita itu belum kawin gitu, tanyain, lo kapan kawin, lo udah umur segini, emang lo mau ngebiayain gitu. Kalau enggak mah gak usah nanya-nanya. Ya pertanyaan lain aja tadi, kayak misalnya tadi tuh masak, ngomongin masakan kek apa kek gitu ya. Banyak pertanyaan ya kan, kalau pas lagi kumpul lama keluarga atau sama teman-teman lama gitu yang jarang ketemu itu. Kagak usah dah ya ngomongin kayak gitu-gitu, jangan. Gak semua orang nyaman ya ditanyain hal kayak gitu. Ya, cari obrolan yang lebih kreatif kayak apa gitu. Macam-macam dah. Nah, tapi Abang Po pernah enggak sih pas lagi kumpul sama keluarga atau sama teman lama yang jarang ketemu nih, malah kayak ditanya-tanya soal pekerjaan dan pencapaian hidup. Atau mungkin dibanding-bandingin ya, sampai bikin enggak nyaman gitu. Nah, biasanya Abang Po gimana tuh ngadepin situasi semacam itu? Gimana caranya Abang Po ngadepinnya? Ya, kasih tahu Abang Po ya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Tadi ada update lagi nih kasusnya lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, gimana kabarnya Bang Pop pagi hari ini? Ayo mau menyapa Uni Linda yang ada di Kedoya. Selamat pagi Uni.
2: Halo, selamat pagi.
1: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah rame aja nih pagi-pagi ini di rumah nih.
2: Biasa Bang Ari.
1: Ih, rame banget kayaknya. Kabar keluarga. Alhamdulillah baik. Ya Uni, gimana kabarnya?
2: Baik, syukur banyak.
1: Saya. Alhamdulillah. Tadi saya bilang sama Pak Ustadz kan, saya hari ini berkurban libur. Saya motong libur, bukan motong kambing sih. Motong libur. Rame banget itu, lagi pada ngumpul keluarga.
2: Iya.
1: Dari mana aja tuh?
2: Enggak, aku sama bapak juga pada ngobrol.
1: Oh, ngobrol aja, rame banget. Iya. Udah diapain daging kurbannya?
2: Itu ada gambar aku Bang Arif.
1: Apaan?
2: Aku gambar foto sapi.
1: Gambar foto sapi mana?
2: Aku kayak ke korban.
1: Oh iya terus?
2: Ya kebagi-bagiin di tengah mang warga.
1: Oh iya. Iya udah diapain aja itu daging?
2: Bagi-bagiin lah.
1: Bagi-bagiin aja, nggak dimasak.
2: Iya. Kan orang purba nggak boleh makan.
1: Ah? Kata siapa?
2: Kata orang Pak Ustadz.
1: Emang iya, coba kita cek. Biar jangan katanya. Apa benar? Orang kita tanya nih, makanya kita cari tahu. Orang ya, yang apa katanya orang yang berkurban enggak boleh makan daging kurbannya gitu.
2: Iya.
1: Tidak boleh makan daging kurbannya.
2: Iya.
1: Emang iya. Coba kita cari tahu. Makanya Kak Ustadz yang mana yang bilang?
2: Nggak tahu, aku juga nggak tahu Ustaz mana.
1: Nih,
2: katanya kalau korban nggak boleh.
1: Nih, jangan diikutin kalau yang cuman katanya. Nih, ada penjelasannya. Anggapan bahwa orang yang berkurban nggak boleh makan daging kurbannya adalah keliru alias salah. Tuh, orang yang berkurban atau sohibul kurban justru boleh dan dianjurkan buat memakan sebagian daging kurbannya. Tapi emang ada yang bilang nih jenis kurbannya macam-macam, ya. Kurban sunnah atau biasa, orang yang berkurban itu dianjurkan untuk memakan sebagian daging kurbannya, maksimal 1/3 bagian aja. Jadi emang selebihnya dibagi-bagi sebagai bentuk rasa syukur. Iya, sebagiannya dibagi ke tetangga, fakir miskin, kerabat segala macam. Nah, yang nggak boleh adalah kurban wajib atau punya nazar misalnya gitu ya. Orang punya nazar nih, wah ntar kalau misalnya saya dapat ini, saya pengen kurban deh. Nah itu tuh, karena punya janji. Nah kalau korbannya dilakukan karena suatu nazar atau janji, maka orang yang berkurban diharamkan memakan dagingnya. Karena seluruh daging kurban nazar itu wajib disedekahkan kepada yang berhak gitu. Jadi kalau daging, kalau korbannya kurban Idul Adha sih harusnya boleh ya, karena ini kan jatuhnya sunnah. Iya kan? Iya, yang nggak boleh tuh, yang haram tuh, yang kurbannya wajib gitu, karena nazar ya, karena nazar kan dia niat. Pokoknya nanti nih, kalau contoh misalnya, saya kalau misalnya saya dapat kerjaan atau saya naik jabatan misalnya, saya mau kurban deh satu ekor kambing deh misalnya gitu. Nah itu nggak boleh, karena itu yang wajib disedekahkan. Kita nggak boleh makan dagingnya. Tapi kalau kurban Idul Adha sih, ya boleh-boleh aja kan. Makanya kita dapat kupon juga dari panitia tuh kalau yang korban. Kalau yang kambing dapat kupon berapa sih? 7 kadang 10 biji gitu. Boleh kita bagi ke siapa-siapa gitu. Ah, cekan dulu. Emang?
2: Oh gitu.
1: Jadi emang jadi enggak dimakan nih sama sekali nih dagingnya?
2: Makan juga sih, tapi aku takut kemarin.
1: Kenapa takut?
2: Iya.
1: Apa yang ditakutin?
2: Nggak tahu deh.
1: Lah bagaimana sih? Gimana sih?
2: Makanya aku bingung Bang Arif. Aku di rumah ada daging sapi sama daging kambing.
1: Yeah.
2: Aku punya lain, tapi makan kalau sapi daging papa gitu kan. Kalau daging kambing itu kan anak saya.
1: Yeah.
2: Gitu. Apakah boleh makan apa enggak gitu. Kayaknya aku takut Bang Arif.
1: Oh, itu tadi udah tuh penjelasannya. Yang nggak boleh itu kalau misalnya kurbannya kurban nazar, itu memang wajib. Iya. Kan gak ada nazar apa-apa. Misalnya kayak tadi Ayi bilang tuh, Wah, pokoknya ntar kalau saya dapat proyek yang ini nih nilainya 100 juta misalnya gitu. Saya mau kurban deh seekor sapi. Nah, itu enggak boleh tuh dimakan tuh karena itu niatnya sedekah. Gitu. Masa sedekah kita makan sendiri? Kalau yang
2: berarti
1: kurban
2: kan makan daging sendiri.
1: Nah, iya, kalau yang kurban Idul Adha kan jatuhnya itu kan sunnah, bukan bukan wajib. Ya enggak apa-apa kita makan, tapi jangan semuanya di kita aja, sebagian aja gitu. Iya. Iya deh. Jadi kenapa saya jadi kayak Pak Ustadz nih? Uni sih. Mancing-mancing sih Uni sih. Gimana sih ini? Iya deh. Iya. Salam buat keluarga deh ya.
2: Iya. Yeah. Makasih ya atas penjelasan.
1: Iya, Uni.
2: Kirim buat semuanya ya.
1: Iya, kirim salam buat semuanya. Oke, okay, siap.
2: Minajin apa izin
1: apa. Sama-sama juga salam buat keluarga ya.
2: Ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda yang ada di Kedoya Selatan. Iya. Nah, kalau Abang Po gimana nih? Abang Po juga jangan-jangan termasuk yang percaya kalau orang berkurban di Idul Adha nggak boleh makan hewan daging kurbannya gitu. Udah tadi tuh ada penjelasannya tuh ya. Selamat pagi kabar Jakarta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jakarta, suara budaya Jakarta.
1: Iya. Ini kayaknya siapa ya ini ya?
3: Abang kenalin deh siapa nih orang.
1: Siapa nih? Ah, ini sih ini mah Bapak pemilik inian kios buah terbesar di Pasar Rebo kayaknya. Aduh.
3: Yang punya Kalideres Bang Arif.
1: Punya Kalideres iya. Haji Amsar.
3: Gimana kabarnya Bang Arif? Lagi sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana?
3: Iya, minal aijin wal faizin Bang Arif ya. Mohon maaf lahir batin aneh sekeluarga ya.
1: Ini Pak Haji Amsar di mana nih? Lagi di Kalideres apa lagi pulang ke Kerawang nih?
3: Lagi di Kalideres Bang Arif. Dua-duanya di Kalideres Bang Arif. Saya enggak di bukan Kerawang Bang Arif. Hah? Di apa Purwakarta.
1: Purwakarta. Oh iya.
3: Iya, di sono anak 12 yang kumpul 10 Bang Arif.
1: Yang dua lagi?
3: Yang dua lagi kan satu di Purwakarta, satu di Jogja. Bontot tuh enggak pulang dia.
1: Berarti ini kemarin lebaran di luar nih Kalideres aja nih.
3: Di Kalideres saya Bang Arif.
1: Apa yang dikurbanin kemarin? Yang dikurbanin apa?
3: Yang dikurbanin ada sapi, ada kambing Bang Arif.
1: Oh iya.
3: Iya.
1: Haji,
3: nih. Ya biasa dah anak mantu tuh patungan tuh keluarga gitu.
1: Ya alhamdulillah masih ngerasain.
3: Iya. Kan mantu ayah udah berapa tuh? Udah 6 Bang Arif.
1: Wah, banyak banget. Mantu 6, cucu.
3: Mantu 6.
1: Coba cucu
3: anak 12.
1: Cucu kehitung enggak?
3: Coba Bang Arif hitung dulu nih.
1: Anak 12. Tadi dulu anak dulu, 12. Anak 12, mantu 6.
3: Mantu 6.
1: Cucu
3: 17.
1: 17, cicit?
3: Cicit belum.
1: Belum.
3: Sama biangnya 3 Bang Arif.
1: Banyak ya. Iya.
3: Iya, banyak Bang Arif kalau enggak salah 38 tuh ya hitung tuh Bang Arif.
1: Allahu Akbar. Iya banyak banget ya. Itu kalau lebaran. Itu kalau lebaran udah enggak usah ngajak tetangga, itu sekeluarga juga udah rame. Kalau bikin hajatan juga udah enggak usah undang aja.
3: Justru itu tadi kata Bang Arif kan katanya kalau kumpul kan saling tanya kapan lu kawin, kapan. Tapi ayah enggak ada yang nanya tuh Bang Arif cucu ayah.
1: Kagak usah ditanya.
3: Enggak kata-kata enggak ada yang nanya, kong kapan kawin lagi? Enggak juga nanya gitu.
1: Emang masih demen.
3: Ya kagak sih Bang Arif, barangkali itu cucu ada yang open gitu.
1: Buset, dicariin maksudnya gitu. Iya.
3: Iya,
1: kong. Gitu. Kali-kali mau nambah satu lagi, buset. Iya benar.
3: Iya itu. Itu beragamnya cucu ayah begitu tuh Bang Arif kalau hari raya gini kumpul ya.
1: Iya, ngumpulnya di mana?
3: Ya di rumah lah. Kan kita kemarin lagi ada di pos 2 tuh Bang Arif tuh.
1: Iya.
3: Salat Id ya karena sebelah masjid kan kita kalau yang di pos 2 tuh ya. Udah habis kita pulang Id kan langsung
1: berangkat nih ke pos 1.
3: Iya, pos 2 langsung berangkat. Pos 1 tuh sama anak 3 sama biangnya.
1: Iya. Yeah.
3: Pos 1 kumpulnya di pos 1, Bang Arif.
1: Oh, kumpulnya di pos 1 lah. Di pos 2 jadi sepi iya. dong.
3: Ya sepi kan pos 1 dulu yang pos wajib dulu tuh, kan.
1: Iya. Yeah. Udah cuman iya, yang penting
3: dari
1: yang
3: pos 1 budal udah habis Johor baru udah tuh pada nah, datang ke pos 2.
1: Pos 3 yang pos 3.
3: Pos 2 juga sama Bang Arif itu pos 3 ayah enggak ada, Bang. Enggak niat karena enggak niat tuh Bang Arif.
1: Iya
3: deh. Iya. Udah alhamdulillah pos 2 aja udah cukup berkah Bang Arif.
1: Alhamdulillah. Iya.
3: Iya, iya.
1: Alhamdulillah. Tapi berarti tuh, yang penting akur-akur dah itu ya.
3: Mm-mm. Ya alhamdulillah Bang Arif, kalau aneh ya kayaknya kalau nggak akur aneh yang pusing Bang Arif. Iya.
1: Tapi pernah ketuker nggak sih? Ini, misalnya ini kan ada pada pos 1, pos 2 nih, pernah ketuker nggak nih ini anak dari yang mana ya gitu?
3: Oh gagal Bang Arif. kalau ayah, soalnya gini Bang Arif ya itu kan anak kalau nggak salah dari nomor 6 anak ayah tuh. Mm-hmm. Itu sama pos 2 itu udah mondok bareng tuh Bang Arif.
1: Oh gitu.
3: Dua biang tuh mondok bareng. Kadang-kadang yeah. ayah gak pernah ke pondok. Cuman mamanya aja tuh berdua gitu.
1: Iya.
3: Iya.
1: Jadi udah apa biasa. Maksudnya deket gitu. Gitu ya. Akrab ya.
3: Emang ayah biasa kan itu. Ayah gak pernah megang duit Bang Arif. Ayah dibagi.
1: Sama siapa?
3: Sama mamanya.
1: Kok bisa begitu?
3: Iya.
1: Gimana ceritanya itu?
3: Iya, jadi makanya aneh tuh bebas banget tuh Bang Arif.
1: Ah.
3: Iya.
1: Maksudnya kalau buat kebutuhan-kebutuhan apa gimana?
3: Ya itu mah biasa, itu mah Bang Arif kan laki-laki Bang Arif.
1: Gitu.
3: Iya, mak-maknya nih. Nih pos 1 aneh atur nih tuh urusin ya.
1: Iya.
3: Yeah. Nah, begitu juga pos 2 tuh urusin gitu. Tapi laporannya tetap sama ayah Bang Arif.
1: Oh gitu. Itu.
3: Iya, makanya ayah tuh enggak pusing Bang Arif. Kalau yang lain kan ayah dengar kan banyak pusing karena duit dipegang sama
1: bini.
3: Sama bapak.
1: Oh iya. Yeah.
3: Iya, kan kadang-kadang ya namanya perempuan kan kadang-kadang enggak pernah gimana ya Bang Arif ya? Yeah. Bukan enggak pernah cukup sih, semua orang juga.
1: Iya, yeah, pasti enggak ada cukupnya.
3: Apa duit mah. Nah, itu dia. Tapi kalau dia pegang sendiri masing-masing itu kan aman kita tuh Bang Arif.
1: Iya sih benar. Iya, enggak ribet nih kan gue gua kasih lu atur aja dah gitu ya.
3: Mm-mm. Nah, itu dia. Gitu Bang Arif, makanya alhamdulillah barokah senang Bang Arif.
1: Benar. Saya juga enggak bisa. Saya juga enggak bisa ngatur duit. Makanya saya mendingan duit saya kasih istri. Nah, saya ngatur istri dah gitu.
3: Nah, itu dia. Emang istri kan pintar Bang Arif kalau ngatur emang duit bener. Lebih pintar.
1: Benar.
3: Kalau kita yang ngatur pusing tuh Bang Arif. Entar anak ini saya enggak tuh Bang Arif bebas anak mau bayaran semester, mau bayaran bulanan udah diatur sama mamanya itu Bang Arif. Iya.
1: Yeah. Udah aman deh pokoknya, aman sentosa.
3: Iya, lebih aman begitu Bang Arif, enggak ada saling curiga dia. Malah saling menyayangi itu Bang Arif. Mm-hmm.
1: Tapi kalau misalnya gini nih Pak Haji, nih Pak Haji kan termasuk yang
3: ini Bang Arif emang ngobrol sama ayah berdua doang nih. Hah? Ntar ada yang dengerin enggak nih Bang Arif?
1: Apa? Ada yang dengerin no, Aki Adi no di Jonggol lagi dengerin kita. Bang Nurdi
3: tadi malam itu. Dia bahasa Minang Bang Arif.
1: Makanya dia ngerti-ngertian dia.
3: Iya. Bahasa Minang dia ada tadi malam ya dengar.
1: Bisa-bisaan. Itu. Iya. Kalau misalnya nih kan kita ngomongin soal ngumpul keluarga ya, ngumpul keluarga sama teman-teman lama gitu, yang jarang ketemu kan ditanya soal urusan pribadi kadang gitu ya. Bahasa-basinya kan gitu ya. Misalnya Pak Haji Amsar nih ditanyain gitu soal keluarga nih, ya kan. Soal bini kek, soal anak kek gitu misalnya. Gimana tuh? Ngadepinnya.
3: Ditanya sama siapa?
1: Ya sama orang gitu, sama siapa kayak ditanya gitu, sama tetangga kayak sama teman.
3: Ada yang nanya Bang Arif banyak.
1: Bini lo akur banyak. Misalnya gitu ya kan misalnya bini lo akur.
3: Iya. Iya, kadang-kadang kan begini Bang Arif kayak kalau ada urusan keluarga nih ya. Kita kan pergi bareng tuh ya.
1: Iya.
3: Seharusnya kalau kita jalan bertiga seharusnya ayah yang bonceng ya. Saya enggak.
1: Iya.
3: itu kakaknya madenya boncengan, saya sama anak tuh. Gitu Bang Arif. Kalau misalnya rumah keluarga nggak jauh lah, misalnya bisa pakai motor tuh gitu. Itu. Jadi orang-orang gimana ya? Kadang-kadang ada juga kok dia bisa seperti itu, kenapa nggak bisa kan? Tergantung kita gitu Bang Arif.
1: Iya.
3: Itu. Ya, Bang Arif belajar kali ini.
1: Saya kagak, saya mah nanya. Kan tugas saya mah nanya, nanya doang saya mah. Kagak. Eh, satu aja enggak habis.
3: Takutnya Bang Rai ngedengerin ini.
1: Ya. Akhirnya tadi belajar lagi di mana pengen juga kayaknya.
3: Nah, gitu. Nanti biasanya kalau orang Lembang itu suka belajar tuh Bang Arif.
1: Orang Lembang.
3: Iya.
1: Iya. Kagak dia mah, kayaknya dia lebih tertarik naksir harga pisang kayaknya kalau dia mah.
3: Iya kalau dia begini Bang Arif, kalau di pasar Lembang itu ya, itu sedagar dia Bang Arif.
1: Loh makanya dia orangnya rendah hati.
3: Iya sedagar, dia apapun dia jual tuh Bang Arif.
1: Sampai banda
3: apapun
1: aja.
3: Dia jual.
1: Bener, banda tetangga dia jual. Iya. Bener.
3: Nah, itu Bang Ray itu kalau pasar Lembang sedagar itu.
1: Orang aja nggak tahu dia orangnya rendah
3: pagi-pagi
1: hati.
3: Pagi-pagi dia jual ini misalnya ayam tuh Bang Arif. Iya, ayamnya habis tuh kan.
1: Iya.
3: Nah, terus dia jual ikannya habis. Ntar siangan dikit dia jual telur tuh Bang Arif.
1: Iya.
3: Soalnya rekannya banyak tuh.
1: Oh banyak.
3: Ada milang ngenut dan sebagainya tuh Bang Arif.
1: Ya, iya lebih kayak makelar ya, makelar jadinya ya.
3: Iya, kalau Bang Raya emang ya boleh dibilang itu makelar Bang Arif. Di pasar Lembang itu berdagangannya banyak dia.
1: Gak apa-apa, yang penting halal. Iya.
3: Nanti dia itu ya, yang kita carikan rezeki yang halal, apapun bener. Yang kita perguna itu harus yang halal gitu Bang Arif.
1: Benar. Saya juga maksudnya kadang juga kita juga suka makelarin dagangan temen kan, tinggal fair-fairan aja di awal. Fair-fairan aja kita bilang di awal, ini komisi buat gue berapa nih kalau ini laku, ini barang laku gitu. Iya kan, ini namanya kita nyari-nyari lebihan nih, enggak.
3: Nah, itu dia Bang Arif, jual beli itu kan yang penting apa,
1: akadnya harus jelas di awal.
3: Akadnya
1: kudu jelas. Jangan bilang gitu, ntar ada dah buat lo gitu. Ya ada berapa harus jelas gitu.
3: Iya. Kadang-kadang tukang dagang banyak bohongnya tuh Bang Arif.
1: Emang iya benar.
3: Iya kan dia beli misalnya nih Bang Arif ya, 20.000 ya. Ada yang nawar tuh 30 katanya. Aduh modalnya aja belum sampai. Padahal udah bohong tuh kan Bang Arif.
1: Iya benar. Padahal modalnya 20
3: tergantung ya. Tergantung ucapan juga tuh Bang Arif. Padahal udah untung 10 kan.
1: Makanya benar.
3: Itu dia tergantung ucapannya tuh Bang Arif, akadnya.
1: Benar. Makanya kita kudu hati-hati deh kalau yang namanya ama.
3: Iya hati-hati Bang Ray ya. Iya Bang Ray sih insya Allah enggak deh, seperti kita itu.
1: Amanah insya Allah deh.
3: Iya. Amanah insya Allah ya.
1: Iya deh Pak Haji. Pak Haji makasih Pak Haji.
3: Iya, makasih Bang Arif. Ya, mohon maaf atas sampainya ya, atas yang mendengar ya. Kalau yang nggak cocok ya.
1: Namanya bercandaan.
3: Iya, namanya bercandaan. Iya. Makasih Bang Arif ya.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah. Dari Akira langsung nih, bestinya Akira nih, aki-aki juga nih samanya. Aki Adi di Jonggol. Selamat pagi kabar Jakarta. Tawa-tawa aja. Apa sih?
4: Punya pos berapa?
1: Saya posyandu. Kalau saya posyandu. Tawa aja lagi. Pengen juga Aki-Adi.
4: Balip.
1: Apa?
4: Punya pos. Kalau punya pos banyak itu royal.
1: Oh iya lah. Kalau gak royal emang gak bakalan posnya banyak. Saya posyandu aja, ya Allah. Kalau mau dapat pos banyak di posyandu banyak, no banyak mama. ada aja.
4: Ayah wah.
1: Tahu deh. Aki Adi ini, jangan gitulah. Pengen juga belajar no sama Pak Haji Amsar no.
4: Kalau ayah Bang Arif.
1: Kenapa?
4: Kalau masalah duit mah, duit masalah duit, kalau duit beli usaha ayam enggak dimakan sih.
1: Kalau duit usaha enggak dimakan. Ya buat muter modal dong. Terus yang dimakan duit apa?
4: Ya dibeliin, oh, ya dibeli. Itu
1: gak dimakan. Lah iya, siapa juga yang makan duit? Emang rayap makan duit. belanjain dulu, belanjaan apa kayak gitu, ntar baru dimakan.
4: Ya iya, makanya dia bilang gitu, kalau duit dulu sama gak dimakan aja mah.
1: Ya emang iya benar. Ada-ada aja dah. Aki Hadi ini lagi di mana nih?
4: Lagi di Pondok Gede.
1: Ngapain kemarin, gimana lebarannya kemarin Pondok Gede?
4: Ya alhamdulillah di Pondok Gede. Dapat juga sih itu jatah sih.
1: Dapat jatah dari mana, dari bini?
4: Tetangga biasa.
1: Ih, tetangga ngasih jatah. Emang bininya enggak marah? Sembarangan nih aki-aki nih, heh.
4: Siapa dulu dong?
1: Siapa dulu gurunya? Gurunya Haji Ansar. Emang bener-bener keterlaluan emang dasar. Iya. Waduh. Jadi aki-aki dapat jatah dari tetangga.
4: Iya.
1: Yeah. Bininya enggak tahu tuh.
4: Bini tahu.
1: Oh, bini tahu. Tapi dia enggak marah.
4: Akhir-akhir aja
1: sih. Oh, masya Allah, wakbar. Yang bener aja nih. Maksudnya jatah daging kurban kan? Iya kan? Bukan yang lain kan?
4: Bukan.
1: Oh iya, jatah daging kurban dong, bener dong?
4: Oh, iya.
1: Iya, takut salah kita masalah lagi. Takutnya namanya kita manusia kan, pikirannya kemana-mana.
4: Enggak, kemarin kak, enggak nih, kemarin kan banyak yang tewas banget, Rit.
1: Ya Allah, benar.
4: Iya, aduh, iya. Itu mau pembantaian besar-besaran.
1: Ya Allah, lu jangan begitu ngomongnya, itu kan insya Allah jadi kendaraan kita nanti di akhirat. Kata Pak Ustadz kan tadi begitu. Dengar gak tadi jam 5 Pak Ustadz bilang? Kata itu ntar jadi insya Allah jadi tunggangan kita nanti di akhirat. Bayangin kalau kita kurban 10 sapi jadi 10 gitu tunggangan kita, ya kan? Gimana naiknya
4: betul,
1: itu?
4: Betul. Tapi kan begini Bang Arif.
1: Iya, apa?
4: Kemarin kan banyak yang motong ya. Bantu-bantu gitu namanya gotong royong.
1: Iya. Yeah.
4: Pas pulang itu pulangnya pada bawa palanya orang.
1: Iya benar lagi, bawa pala, bawa kaki. Kasian kata saya nih sapi kepalanya di mana, kakinya di mana? Udah beda panci.
4: Yang lebih sadis tuh kemaluan juga dibawa.
1: Iya macam torpedo itu, yang namanya torpedo kambing sama torpedo sapi itu jadi rebutan. Torpedo kambing apalagi enak banget bener di sate.
4: Dah benar. Apa kabar keluarga di rumah, sehat?
1: Keluarga siapa? Keluarganya Pak Haji Amsar.
4: Bukan Bang Arif,
1: maksudnya. Oh, keluarga saya. Oke, oh, makanya saya negesin keluarga siapa? Keluarga saya. Keluarga saya sih alhamdulillah baik. Iya, kemarin kita ngumpul lebaran ngumpul.
4: Karena keluarga Pansel ada ketahuan, udah baik-baik aja.
1: Baik-baik aja lah. Akur-akur aja emang.
4: Akur-akur baik.
1: Iya. Saya alhamdulillah baik, keluarga saya sehat semuanya.
4: Terima kasih banyak, itu mantap
1: banget. Aki juga sehat ya, Aki Adi ya, semuanya ya.
4: Sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Pandang naik belum?
1: Pandang masih nyeruput kopi kayaknya dia nih. Ntar lagi.
4: Enggak, kayaknya iya masih nyeruput kopi sama nasi uduk kayaknya.
1: Nasi uduk, kayaknya itu nasi uduk disiram kopi dah biar nggak seret.
4: Ya begitu kira-kira.
1: Iya dah. Oke dah. Akhirnya dah. Itu daging kurban diapain di rumah? Dimasak apa sih?
4: Masak bumbu 12.
1: 12 apa aja? Iya. Banyak banget.
4: Cabe 6, bawang 6.
1: Oh. Iya juga sih 12 biji. Iya. Kalau bikin sambal kecap juga bumbunya 12 tuh. Rawitnya 3, bawang putih 3, bawang merah 3, ame cabe yang cabe setan itu. Sama tomat dah bisa udah.
4: Iya.
1: 12 bumbunya. ada. Ayo, tumben nih ngasih tebak-tebakan. Mau ngasih tebak-tebakan apa hari ini sama saya?
4: Kerak tebak-tebakan juga ya.
1: Ayo.
4: Ini mah yang gampang-gampang aja.
1: Apa sih? Iya, apa ya tebak-tebakannya?
4: Iya. Domba. Kemarin kan banyak yang korban domba nih.
1: Iya, domba.
4: Domba pergi ke wetan.
1: Pergi ke wetan.
4: Iya, timur lah.
1: Iya, ke timur. Domba pergi ke timur nih.
4: Iya, buntutnya kemana?
1: Domba pergi ke timur. Buntutnya kemana? Iya. Ah, ini tebak-tebakan nih buat Abang Po, barangkali juga Abang Po boleh ikutan dong, iya kan?
4: Iya dong.
1: Ya. Kalau ada domba pergi ke timur, iya kan? Iya. Buntutnya kemana?
4: Iya.
1: Ah, gampang. Ini pertanyaan paling gampang. Ada yang mau jawab duluan nggak nih Abang Po nih? Kalau ada yang mau jawab, jawab aja di kolom komentar nih. Nih tebak-tebakan. Nih, kalau kata Bang Haris, nih kata Bang Haris, tebak-tebakan, yeah. Domba pergi ke timur, buntutnya kemana? Kalau kata Bang Haris, buntutnya ke barat. Nah, kira-kira bener nggak tuh, ke barat?
4: Enggak, salah.
1: Salah. Ih, salah. yang namanya domba, kalau pergi ke timur, buntutnya kemana? Ini buntutnya ngikut, masa buntutnya misah?
4: Salah semua.
1: Buntutnya ke bawah lah. Mau kemana itu buntut?
4: Buntut yang benar.
1: Apa itu?
4: Yang benar buntutnya kagak ada.
1: Kenapa? Domba.
4: Ya, iya, yang benar buntutnya kagak ada.
1: Kalau kambing baru ada. Domba, domba enggak ada buntutnya. Tuh, Bang Aris sih. Bang Aris sih salah. Yang ada buntutnya namanya kambing. Iya, domba emang gak ada buntutnya domba. Ah gimana sih?
4: Kalah Bang Haris, kalah.
1: Kalah Bang Haris. Iya. Udah itu aja.
4: Sekian, terima kasih.
1: Oke deh kalau gitu, terima kasih.
4: Ya sama-sama, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi, tar dulu nih. Domba tuh ada buntutnya tahu, cuman pendek.
4: Udah jangan lanjut.
1: Iya dah. Kasihan
4: sama kalian.
1: Iya dah, iya iya makasih ya. Iya.
4: Kasihan aja Amsar, kasihan.
1: Iya. Dah. Oke, itu dia Ki Adi dibilang. Dibilang ade, domba itu ade buntutnya, cuman buntutnya kecil. Ih, enggak percaya dia. Belum pernah lihat buntut domba sih. Gak pernah kali ngeliat buntut domba ya. Domba tuh ada, cuman dia kecil, beda sama buntut kambing. Kalau buntut kambing kan ekornya di ke atas ya kan, menjulang tinggi, udah kayak antena gitu. Tapi kalau buntut domba ke bawah gitu. Dan dia pasti lebih gemuk. Makanya kayak buntut domba kayaknya lebih enak buat dibikin sop ya. Karena lah ada dagingnya. Oke dah. Abang Po jangan kemana-mana, masih di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din.
1: Iya, Nyak.
0: Mau lo kemanain tuh air bekas nyuci?
1: Mau Udin buang lah, Nyak. Air kotor begini emang mau diapain lagi sih, Nyak?
0: Din, air beginian masih bisa dimanfaatin tahu, buat nyiram pohon atau nyuci motor babe yang udah bekerak tuh.
1: Ya elanya, ribet amat dah.
0: Ribet apaan sih lu? Males amat. Dikit-dikit buang, dikit-dikit ogah. Kalau kagak dari sekarang irit air nih Din ye, besok-besok lu nyuci pakai air mata lo diri tuh.
1: Ya elanya, jangan pakai kutukan gitu dong. Ngeri amat, emang kita maling kundang apa?
0: Ini bukan kutukan, ini tuh peringatan. Air lame-lame bisa habis kalau lo buang-buang terus Din.
1: Iya nya, iya. Udin bakal lebih bijak deh pakai air mulai dari sekarang.
2: Manfaatin lagi air bekas untuk hal berguna, karena setiap tetes air berharga untuk masa depan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.